0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kopi yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Fungsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini gak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Gak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset termasuk

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
4: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota

berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Universitas Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026. Ada Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Perguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, dan Fakultas Hukum. Mengapa memilih Universitas Mega Reski? Mari kita dengarkan pembina Yayasan Pendidikan Islam Mega Reski Makassar, Bapak Muhammad Nur Alim Kolbi, SH, LLM.
5: Universitas Mega Reski sebagai perguruan tinggi yang berada di Kota Makassar telah mengelola 32 program studi, mulai jenjang program Diploma 3, Diploma 4, Sarjana, Pendidikan Profesi, hingga program Pasca Sarjana yang terbagi ke dalam 8 fakultas. Mari bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski dan wujudkan cita-citamu dalam membangun masa depan.
4: Bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar ke Universitas Mega Reski Makassar dapat mengikuti 4 jalur seleksi, yaitu 1. Jalur seleksi rapor, 2. Jalur seleksi KIP, 3. Jalur seleksi mandiri, dan 4. Jalur rekognisi pembelajaran lampau. Dan Universitas Mega Reski Makassar juga membuka program pasca sarjana dengan program studi Magister Kesehatan Sosiologi, Magister Kesehatan Reproduksi, Magister Promosi Kesehatan, Magister Farmasi, dan Magister Administrasi Rumah Sakit. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Mega Reski Makassar di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar, atau dapat mendaftarkan langsung ke websitenya join.universe.ac.id dan website universe.ac.id.
6: Kamu pengen kerja di bidang kesehatan secara profesional? Yuk pilih kampus kesehatan terpercaya, yaitu Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar, yang telah berpengalaman mencetak tenaga medis ahli yang berkompeten di bidangnya. Dan saat ini, Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar membuka pendaftaran untuk calon mahasiswa baru tahun akademik 2026 pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan, D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja, D4 Promosi Kesehatan, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Teknologi Bank Darah. Politeknik Kesehatan Mega Reski Makassar dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan sarana penunjang lainnya yang memadai untuk kenyamanan perkuliahan yang baik dengan biaya perkuliahan yang murah. Syarat pendaftaran: membayar uang pendaftaran sebesar Rp250.000, scan file ijazah atau scan file nilai rapor, scan kartu keluarga, dan KTP, surat keterangan berbadan sehat. Yuk daftar sekarang juga dengan klik websitenya di poltekesmegareski.ac.id atau menghubungi admin kami di nomor 0887-0599-9819 atau di nomor 0853-977-00-39. Dan kalian juga bisa datang langsung ke kampus Politeknik Kesehatan Mega Reski di Jalan Antang Raya nomor 45 Makassar. Dengan menjadi mahasiswa di Politeknik Mega Reski Makassar, Anda telah secara resmi memulai perjalanan menuju kesuksesan.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini Rabu 5 Agustus 2026 dari BMKG Sulawesi Selatan. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu, Luwu Utara, Sidrap, dan Wajo. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Udara 18 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 95% dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 9 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan. Demikian update terbaru informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: Info terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mengajak Anda mengikuti informasi terkini terkait kunjungan Kemenko Pangan ke instalasi tambak Silvoferri Kementerian Kelautan dan Perikanan Maros. Selengkapnya bersama reporter RRI Makassar, Kristianto. Kris.
2: Baik, terima kasih saudara pendengar. Kami tengah berada di Balai Tambak yang dimana berada di daerah Kecamatan Lau, dimana beberapa menit ke depan akan dikunjungi oleh perwakilan Kementerian Pangan, Koordinator Pangan. Bersama ini saudara pendengar, kami didampingi oleh Kepala Balai Bapak Indra. Selamat pagi Pak Indra.
3: Pagi Pak Kris, apa kabar pemirsa?
2: Ya. Bagaimana Bapak melihat tujuan utama dari pihak Kementerian Koordinator ini kesini Pak?
3: Iya Pak, jadi Kementerian Koordinator Pangan dalam hal ini juga akan mengadakan kunjungan ke instalasi tambak Silvoferri Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Kabupaten. Tujuan kunjungan adalah melihat kontribusi perikanan untuk anak-anak yang mendapatkan MBK Pak. Jadi alhamdulillah di instalasi ini kita memang berbudaya ikan bandeng. Kemudian ikan bandeng tersebut yang kita budidayakan dengan mengikuti prosedur cara budidaya ikan yang baik sehingga keamanan pangan terjamin. Kemudian dikelola oleh ibu-ibu kelompok pengolah untuk cabut duri. Karena memang salah satu tantangannya adalah bagaimana ikan itu sudah tidak ada duri sehingga anak-anak aman untuk mengkonsumsinya Pak. Nah, jadi pemirsa sekalian, di sini juga ada kelompok ibu-ibu yang kami bina Pak. Alhamdulillah dari nol sekarang sudah mendapatkan penghasilan tambahan dengan adanya program pemerintah ini. Jadi ikan tadi setelah dicabut durinya kemudian dipasarkan di beberapa dapur SPPG. Beberapa memang sudah menargetkan untuk konsumsi ikan setiap minggu, per dua minggu ada makan ikan dengan konsumsi ikan. Nah, salah satu ikan yang berprotein tinggi kemudian juga tersedia di Maros dan sepanjang Sulawesi Selatan ini adalah bandeng. Sehingga tadi kita upaya ada bandeng cabut duri. Nah, itu teman-teman Kemenko Pangan tertarik untuk melihat itu Pak. Jadi selain kunjungan ke sini, ke tambaknya langsung, lihat budidayanya, hulunya, kemudian nanti melihat pengolahannya, kemudian nanti melihat dapurnya. Nah, jadi semua alhamdulillah bisa kita laksanakan hari ini Pak.
2: Jadi saya langsung pihak kita siap untuk mendistribusikan kebutuhan akan ikan Pak ya, untuk di SPPG di Kabupaten Maros Pak ya.
3: Jadi alhamdulillah siap Pak, bahkan kami lewat penyuluhan perikanan mendampingi beberapa kelompok pengolah perikanan itu sudah repeat order ke SPPG alhamdulillah, walaupun memang ikannya saat ini yang masuk pasar yaitu ikan bandeng. Tapi jangan lupa ikan bandeng ini nilai proteinnya setara salmon Pak. Jadi sangat baik untuk program pemerintah meningkatkan protein ikan lewat MBG. Siap.
2: Terima kasih Pak Indra.
3: Sama-sama, terima kasih Pak Kris dan teman-teman RR semua.
2: Demikian informasi yang bisa kami laporkan langsung dari balai di daerah Kecamatan Lau. Semoga informasi ini bisa membantu pada publik bahwasanya kebutuhan akan ikan bandeng merupakan salah satu protein yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda untuk pertumbuhan. Kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih reporter RRI Makassar Kristianto untuk informasi terkini yang sudah dihadirkan oleh Anda terkait kunjungan Kemenko Pangan ke instalasi tambak Silvoferri Kementerian Kelautan Perikanan Maros.
0: Info terkini.
1: Pendengar, ada informasi juga yang kami hadirkan untuk Anda. Menurut kalian, momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau aku sih pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh, lagi janjian sama orang terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token, tapi nggak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya sejak pakai smartphone kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah nggak bikin khawatir lagi. Soalnya meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi nggak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartphone kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana Smartfren di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng Smartfren. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

Babe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan dana bantuan pupuk subsidi dari Kementerian Pertanian Kementan tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementan, melainkan laman yang meminta data pribadi dan nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementan menghimbau masyarakat mewaspadai penipuan berkedok bantuan pupuk subsidi. Ditjen PSP tidak pernah membuka pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian, pupuk, pestisida atau program lainnya melalui media sosial, tautan atau pesan berantai. Melansir dari akun Instagram resmi Kementan @PSP Kementan, seluruh bantuan disalurkan melalui mekanisme resmi berdasarkan usulan e-Banper dari Dinas Pertanian setempat. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan

0: Saya Arti Alfian menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Di hari ini Rabu 5 Agustus 2026 mendengar, kita akan berbincang seputar topik kita, pilah memilah sampah Makassar. Seperti yang diketahui bersama, ada kebijakan dari pemerintah kota Makassar ini untuk pemilahan sampah yang sudah dimulai sejak hari Sabtu yang lalu di 1 Agustus 2026. Lantas seperti apa kebijakan ini, kita akan perbincangkan dengan narasumber kita ya. Ada Pak Andi Unru, SSTP SAP MAP Camat Ujung Tanah, yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar. Saat ini kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat-sehat ya Pak Andi Unru ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Baiklah Pak Camat, ini kan kita ketahui bersama ada kebijakan ya dari pemerintah kota Makassar terkait pemilahan sampah. Sudah adakah mungkin sosialisasi informasi kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Ujung Tanah ini?
1: Ya, alhamdulillah untuk kegiatan pemilahan dan pengolahan persampahan terkhusus di Kecamatan Ujung Tanah sudah kami lakukan sejak beberapa bulan lalu, ya. Himbauan-himbauan tersebut, dan 1 Juli 2026 lalu kami telah melaksanakan uji coba, ya. Banyak yang belum melaksanakan tentunya, dan kami terus himbau bagaimana ini secara persuasif bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan kami juga menekankan kepada petugas kebersihan, sopir roda 3 dan roda 4 untuk bisa melakukan pemilahan tersebut jika warga belum melaksanakan pemilahan tersebut, yeah. Jadi tetap semua sampah warga itu diambil oleh petugas kebersihan. Mau terpilah mau tidak terpilah, semuanya diambil oleh petugas. Namun kalau terpilah, ini tentunya lebih efisien. Waktu yang dibutuhkan mungkin petugas kami untuk menyisir wilayah masing-masing misalnya membutuhkan waktu 2 jam itu sudah selesai, yeah. Tapi kalau warga tidak sempat memilah, artinya petugas kami yang akan memilah sebelum mengangkut masuk ke bak armada masing-masing, itu kan membutuhkan waktu lagi, bisa sampai 3 jam atau 4 jam baru selesai. Jadi kami mohon kepada warga untuk bisa membantu dan memilah masing-masing warganya mulai dari sumbernya.
0: Iya. Nah, Pak Camat, Ujung Tanah ini kan boleh dikatakan memiliki karakteristik unik ya sebagai kawasan pesisir dengan tentunya aktivitas ekonomi lokal dan permukiman yang padat ini. Nah, jika kita melihat kondisi hari ini nih Pak Camat, berapa besar volume sampah harian yang dihasilkan masyarakat Ujung Tanah, dan juga seperti apa mungkin gambaran kesadaran warga dalam memilah sampah ini dari rumah sejauh ini?
1: Siap, alhamdulillah. Kita mulai dari sampah organik. Per 1 Agustus 2026 kemarin, kita sudah mulai menghitung secara real berapa organik yang kita bisa kelola per harinya. Ini kita dapat sampai kemarin tanggal 4, itu rata-rata di 2,5 ton, 2.500 kilogram. Nah, inilah sampah yang kita kelola dan kita bagi. Ada yang ke TPS 3R, ada yang ke Teba Modern yang masing-masing kelurahan sudah buat, komposter, biopori, dan juga saat ini kami juga membuat Teba konvensional, yang mana ini sudah 4 hari 2,5 ton ini alhamdulillah masih bisa kami selesaikan, masih lancar. Dan kemudian untuk sampah anorganiknya, ini kami sudah mulai mengaktifkan kembali bank sampah sektoral kami di kecamatan, dan juga bank sampah unit sudah ada 20 yang aktif, tersebar di 9 kelurahan. Hingga untuk masa sektoral kami, hingga kemarin kami melakukan penimbangan itu sudah 4 ton lebih yang kami sudah ini. Dan yang untuk bulan Juninya sudah dibayarkan alhamdulillah, tinggal menunggu nih bulan Juli.
0: Iya. Nah, Pak Camat, tadi kan Anda sampaikan kalau sosialisasi khususnya di Kecamatan Ujung Tanah ini sudah dilaksanakan sejak Juli yang lalu begitu. Lantas sejauh ini dengan adanya kebijakan pemilihan sampah di wilayah Ujung Tanah sendiri ini, bagaimana implementasi kebijakan pilah memilah sampah ini diimplementasikan ini?
1: Ya.

0: Jadi banyaknya hoax yang berseliweran baik di sosial media maupun di cerita-cerita masyarakat yeah. bahwa sampah organik dan anorganik tidak diambil nih, residu yang diambil. Nah, okay. ini yang berusaha kami klarifikasi bersama aparat kelurahan, kecamatan dan seluruh unsur yang bisa menjelaskan tersebut. Kami arahkan untuk bisa ke warga-warga. Bagaimanapun momentumnya, acara-acara apapun itu untuk turun ke warga bisa menjelaskan bahwa seluruh sampah itu diambil di semua, tidak ada yang dibeda-bedakan mau diambil organik tidak diambil organiknya, cuma residu tidak, semua diambil, cuma minta tolong untuk dipilah. Ada lagi cerita-cerita yang beredar bahwa sudah terlalu sangat buru-buru sekali ini program dijalankan. Tidak, ini karena kita Kota Makassar terkhusus sudah mendapatkan sanksi administratif. Yeah. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu untuk tidak dilaksanakan ini. Kita harus bersama-sama bisa melaksanakan program ini. Karena seluruh kabupaten-kota di Indonesia diharuskan untuk segera memberhentikan proses open dumping. Maka dari itu kami selalu menjelaskan bahwa kalaupun memang sudah belum ada tempat pilah sampah yang dibagikan ke kita warga-warga, jangan mikir dulu pakai tempat pilah sampah. Nggak mesti, pakai mikir dulu kantong kresek. Dulu-dulunya kan beberapa tahun ini berlalu pakai kantong kresek, dicampur semua di situ, digantung di pagar misalnya. Kan ini juga bisa pakai organiknya, pakai satu kantong kresek, anorganiknya satu kantong kresek, dan residunya juga satu kantong kresek. Jadi tiga kantong kresek di situ yang kita gantung di pekarangan pagar atau di depan rumah ta. Sehingga ini mempermudah petugas kami untuk bisa langsung menempatkan di sampahnya di bak armada masing-masing sesuai dengan tempat pilahnya. Karena di armada kami juga sudah disiapkan untuk masing-masing tempat pilahnya, ada ember untuk organik, ada sekat untuk anorganik dan juga residu.
1: Nah, itu. Mungkin ini semacam edukasi juga dan sosialisasi informasi kepada seluruh masyarakat ya, Pak Camat. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya semuanya ini diangkut. Ada kesiapan fasilitas ini khususnya untuk armada penjemputan, dan mungkin juga bisa dijelaskan ini untuk armada penjemputannya apakah memang sudah terbagi ini untuk sampah anorganik dan sampah organik, supaya masyarakat yang sudah memilah sampah ini akhirnya berharap ini tidak akan ada, tidak menyatu lagi nih sampahnya ini setelah diangkut, Pak Camat.
0: Iya, jadi untuk kami di Kecamatan Ujung Tanah, kami telah mengumpulkan seluruh petugas armada roda 3. Kami menyampaikan bahwa ambil ki seluruh sampahnya warga. Jangan cuma ambil residu, jangan cuma ambil organik dan anorganik. Ambil semuanya, pastikan sebelum naik di bak armada tersebut sudah terpilah. Jadi di bak sampah itu sudah ada tempat-tempat pemilahannya di situ. Sudah ada. Misalnya ember atau karung kita pakai atau plastik kita pakai untuk ditempatkan sampah organik di situ. Jadi kami sudah menghimbau semua itu. Kalau di kecamatan kami tidak memerintahkan satu armada misalnya untuk mengambil satu jenis sampah, tidak. Jadi kami, kalau kami karena ya kapasitas juga mungkin tidak terlalu banyak untuk masing-masing sopir roda 3, jadi tentunya kami arahkan untuk mengambil semua. Kami mengarahkan. Karena beberapa kecamatan di Kota Makassar yang lainnya tentunya ada yang mengarahkan satu roda 3 misalnya untuk mengambil khusus untuk organik, satu truk roda 4 mungkin khusus mengambil untuk organik. Tapi kami di Kecamatan Ujung Tanah tidak demikian. Kami mengarahkan untuk mengambil saja semua sampahnya dan ditempatkan di baknya nanti di situ secara terpilah.
1: Nah, apakah yang dilakukan ini sama juga nih, Pak? Perlakuannya sama untuk wilayah pesisir dan juga dermaga di Ujung Tanah ini? Apakah ada perlakuan atau program penanganan sampah laut yang terintegrasi dengan pemilihan sampah rumah tangga ini?
0: Ya, jadi kalau di pesisir secara umum sama semua kami ambil, yeah. Tapi di khusus pesisir itu dekat yang dekat pelabuhan Pautere, kami menempatkan kontainer, bak kontainer di situ.
1: Okay.
0: Jadi warga juga bisa langsung, warga pesisir juga langsung bisa membuang sampahnya di bak kontainer tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Jadi bak kontainer tersebut ditinggal sehari, besok sopir Amrol datang, truk Amrol datang untuk ambil dan mengganti dengan bak kontainer yang kosong.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Nah,
0: untuk
1: Pak Caman,
0: pesisir, warga.
1: Kalau kita berbicara seputar mengubah kebiasaan masyarakat selama ini dari kumpul, buang, menjadi pilah, olah, ini kan jelas tidak mudah begitu ya. Ada mungkin kendala yang paling dominan yang Bapak dan tim jumpai begitu di lapangan ketika dilaksanakan sosialisasi khususnya di Kecamatan Ujung Tanah ini, Pak Camat?
0: Secara garis besar bahwa ini warga masih terkadang tergiring dengan opini-opini yang beredar, opini-opini liar yang beredar di sosmed. Sebenarnya secara umum kami melihat warga, alhamdulillah sudah paham untuk warga ke Kecamatan Ujung Tanah ini sudah paham. Namun terkadang bingung untuk melaksanakan secara teknis begitu. Jadi kami selalu menghimbau kepada petugas kebersihan untuk selalu memberikan contoh secara persuasif, secara pelan-pelan disampaikan kepada warga. Kalau warga belum memilah, jangan arogan untuk menyuruh, jangan memaksa secara berlebihan. Langsung memberikan contoh. Kami suruh petugas kami untuk langsung memberikan contoh di depan warga, langsung seperti itu.
1: Nah, Pak Camat,
0: alhamdulillah kami untuk sampai sekarang ya memang mungkin belum merata yang informasi ini menyebar, tapi untuk implementasinya ini kami di Kecamatan Ujung Tanah sudah mengelola terutama sampah organik dan anorganik ini sudah kami kelola dengan lancar untuk hingga hari ini.
1: Iya, nah Pak Camat, kalau berbicara seputar kebijakan pemilihan sampah, ini kan sejak 1 Agustus 2026 sudah dicanangkan dan ini ada tenggak waktunya ya. Begitu ya. Mungkin bisa diluruskan juga kepada seluruh masyarakat, apakah memang informasi terkait memang ada masa selama 3 bulan setelah itu baru diberikan sanksi ini terkait pemilihan sampah, dan bagaimana mungkin bentuk pendekatan yang dilakukan dari pemerintah Kecamatan Ujung Tanah secara khusus begitu kepada masyarakat, apakah akan lebih dominan dan mengedukasi selama tenggat waktu ini, edukasinya secara persuasif, atau mungkin sudah ada regulasi atau bahkan sanksi tegas juga yang diberikan kepada warga yang akhirnya kedapatan ini membuang sampah sembarangan ini, Pak Camat?
0: Siap. Jadi tentunya edukasi dan himbauan ini pasti terus akan kami lakukan. Kami akan terus bergerak menandai warga-warga yang belum melakukan proses pemilahan ini, tentunya dengan tertandainya itu tim kami akan terus datang untuk melakukan sosialisasi pemilahan sampah tersebut ini. Terkait dengan sanksi ini masih diberikan waktu 3 bulan untuk bisa lebih memahami lagi proses pemilahan ini, dan juga tentunya dari 3 bulan itu kami juga berusaha untuk memaksimalkan tempat pilah sampahnya. Kami sudah memintakan dan beberapa sarana lainnya seperti alat pencacah organik kami juga sudah mintakan. Semoga ini juga bisa segera turun dari SKPD terkait, bisa memberikan bantuan tersebut, dan kami bisa juga bagikan kepada warga sehingga nantinya warga juga sudah menjadi kebiasaan baru, sudah ikut serta dalam proses memperlancar program-program pemilahan sampah dari sumbernya ini.
1: Ya, baik Pak Camat, kita dengarkan pendengar kita ya, yang ingin bergabung boleh ya Pak Camat ya.
0: Ya,
1: kita
0: siap,
1: mau
0: siap.
1: Menyapa pendengar kita, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa, di mana ini Pak?
2: Dari Pak Jono.
1: Pak Jono di Makassar. Iya, silakan.
2: Kebetulan ini Ujung Tanah tetangga dengan kecamatan saya, Talok.
1: Oke.
2: Begini Pak, setiap itu kebijakan seperti itu masyarakat mendukung, yang selama kebijakan itu tidak menyusahkan masyarakat, ya kan? Seperti kebijakan ini memilah sampah, Kenapa setelah terjadi kisruhan di masyarakat, pertama kurangnya sosialisasi selama ini yang dilakukan oleh pemerintah kota ke masyarakat, ya kan? Saya sendiri sebagai masyarakat itu tidak perlu saya mendapatkan arahan apa namanya tentang ini pemerintah sampai ini sosialisasi dari pemerintah.
1: Oke.
2: Iya, teruslah. Yang kedua, ini juga satu lagi informasi saya dapat dari Pak Camat tadi bahwa semua sampah sebenarnya diangkut. Mau residu, mau organik, anorganik, diangkut semua. Tetapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu, Pak. Ya mungkin di ujung tanah lain beda ya. Di Talok sendiri, yang informasi yang selama ini apa namanya yang sampai di masyarakat, oh yang diangkut itu hanya sampah residu.
1: Oke.
2: Okay. Dan ini terbukti, Pak. Ini selama ini sudah beberapa hari ini ada sampah saja itu saya sudah pilah-pilah yang organik, anorganik, apa namanya, tapi organik itu tidak diangkut. Yang diangkut itu cuma yang apa namanya itu yang anorganik itu yang misalnya plastik-plastik aneh itu.
1: Baik.
2: Dan diangkut. Tapi organik itu tidak diangkut. Jadi ini perlu ada sosialisasi lah disampaikan kepada sopir-sopir aneh itu, pengikut sampai itu bahwa ambil semua selama itu sudah di pilah-pilah itu.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Sehingga tidak menimbulkan keresahan kepada masyarakat.
1: Baik. Jadi,
2: jangan salahkan masyarakat kalau membuat sampah semerantap ada jembatan di depan perkuburan sana. Kan itu tadi dia takut. Sebenarnya sudah pil, tapi kayaknya memang apa namanya ini informasi tidak sampai kepada sopir. Bahwa itu harus diangkut semua selama ini sudah dipilah-pilah begitu.
1: Baik, Pak Jono.
2: Ya, jadi saya kira seperti itu mungkin harus disulitkan juga bukan kepada masyarakat juga kepada sopir-sopir angkut.
1: Okay.
2: Sampai ini ya.
1: Iya.
2: Ya kan saya kira seperti itu.
1: Terima kasih, Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Camat, ini kan memang beda-beda kecamatan begitu. Tapi apakah dengan kebijakan pengangkutan sampah ini memang satu perintah atau masing-masing memiliki kebijakan di kecamatan yang berbeda ini, Pak Camat?
0: Ya, jadi untuk perintahnya cuma satu, untuk mengambil seluruh sampah.
1: Okay.
0: Tetap mengambil seluruh sampah warga. Jadi tidak ada yang berubah seperti yang dulu-dulu dengan yang sekarang. Tetap diambil seluruh sampahnya itu. Tinggal begini, karakteristik kecamatan kan berbeda-beda.
1: Yeah.
0: Secara teknis mungkin para camat punya treatment masing-masing untuk mengelola sampah ini. Kalau kami di ujung tanah, kami tetap menyuruh seluruh petugas kebersihan kami untuk mengambil. Mau itu terpilah ataupun tidak terpilah, ambil seluruhnya. Sebelum naik ke bak sampah, sampah ini harus dipilah oleh petugas sampah.
1: Yeah.
0: Makanya tadi saya bilang, mungkin butuh waktu lagi kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Tapi kalau masyarakat sudah membantu memilah, artinya ini lebih efisien, lebih cepat petugas kami untuk bekerja menyisir wilayah masing-masing. Namun, karena karakteristik wilayah ini yang berbeda-beda, mungkin itu tadi ada wilayah tertentu yang camat menyuruh mengoperasikan armada tertentu untuk mengambil organik saja, anorganik saja, dan residu saja seperti itu.
1: Baik.
0: Dan mungkin karena kapasitas yang terlalu besar di kecamatan lain, mungkin ada jadwal juga, mungkin anorganik diambil per 2 hari, organiknya bisa diambil tiap hari, residunya mungkin juga bisa diambil per 2 hari, seperti itu.
1: Tapi
0: jadi tergantung tergantung karakteristik wilayah masing-masing. Yang jelas perintahnya seluruh sampah itu tetap diambil semuanya.
1: Nah.
0: Warga diminta hanya untuk membantu memilah. Prosesnya dimulai dari hulunya, sumbernya.
1: Iya, jadi satu perintah ya di semua kecamatan mengambil seluruh begitu sampah. Betul. Tergantung kebijakan dari masing-masing kecamatan begitu. Kita terima lagi nih.
0: Tergantung dari kecamatan masing-masing.
1: Baik, kita terima ada pendengar kita lagi nih, Pak Camat, boleh ya? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari siapa, di mana, Pak?
3: Dari Abdullah Sewang di Makassar.
1: Abdullah Sewang di Makassar, ya, ini ya. Lebih ke kecamatan mana nih, Pak Abdullah Sewang?
3: Kecamatan Rapocini.
1: Oh, kecamatan Rapocini, iya.
0: Rapocini.
1: Oke, ya. Silakan Pak Abdullah Sewang.
3: Assalamualaikum Pak Camat yang terhormat.
0: Waalaikumsalam Pak Sewang. Selamat pagi.
3: Saya sambut pembicaraannya Pak Camat Andi Unru.
1: Iya.
0: Ya, ya.
3: Karena mereka pembicaraannya sangat bijaksana kepada masyarakat. Iya. Kalau lurah, camat, RT/RW itu bawahannya wali kota. Tapi kalau masyarakat itu warganya wali kota. Iya. Jadi kalau ini informasi ini yang Pak Camat turunkan ini kepada masyarakat sangat baik sekali. Sangat bijaksana sekali. Mm-hmm. Sangat dimengerti oleh masyarakat.
1: Baik.
3: Tetapi ada yang dikatakan seperti yang dikatakan tadi Pak Jono. Hanya sampah-sampah yang terurai itu yang diambil, yang lantai diambil. Ini sangat membahayakan bagi warga kota Makassar ini.
1: Mm-hmm.
3: Iya. Mungkin ada persoalan lain yang timbul kalau ini yang dikatakan ini sampah tidak diambil atau tidak diuraikan. Ini yang sangat dirasakan oleh masyarakat.
1: Baik.
3: Jadi saya minta kepada camat di seluruh kota Makassar ini, lurah, memberikan informasi turun ke lapangan untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ada yang begini-begini yang tidak masuk akal, jangan diterima. Ini yang bagus.
1: Yeah.
3: Tetapi kalau hanya sekedar isu-isu, tidak ada.
1: Baik, Pak Abdullah Sewang.
3: Jadi kita minta transparannya kepada pemerintah supaya masyarakat tenang dan biasa. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara.
1: Okay.
3: Rakyat itu yang membayar pajak sambil negara kaya raya.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang ini Pak Camat akhirnya memberikan informasi ya kepada seluruh masyarakat bahwa sebenarnya satu perintah, hanya mungkin belum sampai informasinya ke seluruh masyarakat di setiap kecamatan begitu.
0: Betul, karena waktu yang sangat singkat untuk kami, tapi tentunya ini terus kami sampaikan, ini terus kami lakukan himbauan-himbauan tersebut, bagaimana supaya seluruh masyarakat tentunya mengerti dan tentunya paham maksud dan tujuan dari pemberlakuan pemilahan persampahan ini.
1: Baik, ada juga tadi yang bergabung lewat opini publik nih, ramai sekali di pukul 7 tadi nih Pak Camat. Mungkin karena ini warga Makassar yang ingin mengetahui solusinya, dan juga banyak masyarakat lain sebenarnya di wilayah Sulawesi Selatan. Ini lebih kepada teman-teman disabilitas netra ini. Ada mungkin solusi yang bisa dihadirkan untuk teman-teman disabilitas netra dalam proses pemilahan sampah ini, sehingga mereka juga akhirnya bisa turut berpartisipasi dan boleh dikatakan ini tidak menjadi salah satu yang tidak memilah sampah dari rumah gitu di tengah keterbatasan mereka ini Pak Camat. Dari Anda seperti apa?
0: Kalau kami ada sekolah pesisir di Pelabuhan Potere yang tentunya bisa untuk di wilayah Kecamatan Juntana, bisa di situ diarahkan. Sudah, kalau untuk siswa putus sekolahnya, dia sudah sampai 200 siswa, dan sudah beberapa sebagian besar sudah kembali bersekolah. Dan juga untuk para disabilitas yang mencari informasi dan juga menimba ilmu, bisa diarahkan ke situ.
1: Okay.
0: Itu berada di Baruga Adat, rumah adat di Pelabuhan Pautere, yang kemarin dikunjungi juga oleh Ibu Wakil Presiden, Ibu Selvi.
1: Ya, yang terakhir mungkin Pak Camat sebagai penutup begitu, ada himbauan utama atau pesan kunci nih yang ingin Pak Camat sampaikan kepada seluruh warga Kecamatan Ujung Tanah terkait tanggung jawab pengelola sampah keluarga. Mungkin bisa juga menjadi bahan edukasi kepada seluruh masyarakat ini, Pak Camat, silakan.
0: Baik, Bu. Jadi per tanggal 1 Agustus 2026 adalah proses dimulainya penghentian praktek open dumping menuju ke sanitary landfill di TPA Antang, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tentunya hanya sampah residu yang ke TPA, sehingga sampah organik dan anorganik ini diharuskan untuk bisa diolah di wilayah masing-masing kelurahan dan kecamatan.
1: Yeah.
0: Sehingga beberapa metode yang sudah dilaksanakan saat ini, mulai dari tema modern, untuk sampah organik, tema modern, tema konvensional, komposter dan juga biopori tentunya sudah disiapkan. Ada kami di Kecamatan Jantara ada satu TPS 3R tepatnya di Kelurahan Tamalaba. Ini mengolah 2,5 ton sampah organik per hari. Dan sampah-sampahan organik ini bisa dibawa ke bank sampah unit di masing-masing. Kami targetnya akan ada satu bank sampah unit tiap RW. Yeah. Namun saat ini sementara pengaktifan di setiap-setiap RW kami ada 35 RW dan saat ini yang aktif sudah 20. Sisa 15 ini yang kami akan kejar untuk bisa terisi semua per RW. Dan bank sampah sektoral kami ada satu di kecamatan. Nah, jadi di kami sudah share di sosial media lokasi-lokasinya dan penanggung jawab serta nomor yang bisa dihubungi. Silakan dihubungi jika warga memiliki sampah-sampah anorganik mau dijual atau mau juga disedekahkan bisa. Yeah. Silakan dihubungi pengelola tersebut, bisa langsung dijemput juga.
1: Baik, terima kasih Pak Andi Undru untuk edukasi, informasi dan sosialisasi sangat penting ya khususnya seluruh warga Makassar sehingga mengetahui seperti apa kebijakan untuk pemilihan sampah ini. Sehat selalu Pak Andi Undru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama ya, ada Pak Andi Undru SSTP SAP MAP selaku Camat Ujung Tanah yang tadi sudah mengedukasi kita semua. Kita sudah dengarkan informasinya kalau sebenarnya kebijakan pemilihan sampah untuk pengangkutannya ini secara keseluruhan begitu ya, tergantung seperti apa kebijakan di tiap kecamatan yang berbeda-beda. Sebentar kita akan perbincangkan topik ini kembali dengan narasumber kita lainnya di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Tetap bersama kami.

0: 1.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi, membahas topik kita seputar pilah memilah sampah Makassar. Dan kalau tadi kita sudah bersama dengan Pak Andi Unruh, SSTP, SAP, MAP, Camat Ujung Tanah, yang sudah mengedukasi kita bersama terkait permasalahan sampah. Kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Ibu Andi Nirmanaim, STP, Ketua BSU Nurul Ilmi, Masjid Klaster Berlian Permai, RT 4 RW 7 Kota Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Andi Nirmanaim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu.
0: Sehat-sehat ya Ibu Andi Nirma?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya, Ibu Andi Nirmanaim, kita kan ketahui bersama saat ini per 1 Agustus 2026 memang ada kebijakan seputar proses memilah sampah begitu. Lantas sebagai Ketua Bank Sampah Unit BSU di Klaster Berlian Permata Manggala, kawasan Anda kan ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu pelopor yang sudah mulai memilah sampah sejak mandiri sejak tahun 2025 yang lalu ya, Ibu Andi Nirma. Dan jauh sebelum kebijakan wajib pilah sampah dari sumber digencarkan di Makassar begitu pada 1 Agustus 2026 sejak Sabtu kemarin. Nah, mungkin di awal kebersamaan kita ada edukasi juga kepada masyarakat ini, Ibu Andi Nirma. Apa sebenarnya titik balik atau mungkin yang menjadi keresahan utama yang membuat warga di lingkungan Anda sepakat bergerak tanpa menunggu instruksi resmi seperti yang saat sekarang ini dengan adanya kebijakan memilah sampah ini, Ibu Andi Nirma?
1: Iya Bu, tinggal di sini bukan permata ya, Klaster Berlian Permai Bu, itu satu RT.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi tahun lalu 2025 itu titik baliknya pada saat pembatasan pengangkutan sampah ya, mungkin karena pengurangan TPA, karena kami juga kan di sini dekat TPA ya Bu ya.
0: Yeah.
1: Jadi di situ budaya memang yang sudah tercipta di kompleks kami itu bersih, mulai resah, dan akhirnya dibuatlah langkah-langkah arahan, belum ada BSU waktu itu, Pak RT pun mengarahkan untuk mencari solusinya.
0: Yeah.
1: Dan singkat kata, sampah yang volumenya tinggi itu berarti kalau di sana saja sudah dibatasi, berarti kita harus mengurangi volume.
0: Nah, yeah, betul.
1: Itulah kami perlu bimbingan, sehingga singkat kata terbentuklah yang namanya BSU Bu, sebagai titik baliknya di sini, atau Bank Sampah Unit. Yeah. Yang diawali dari masjid. Masjid di kompleks kami itu memang kebetulan sudah menjadi titik awal juga pemilah dan pengelolaan sampah di sini, seperti
0: iya.
1: itu.
0: Nah, Ibu Andi Nirma, BSU Klaster Berlian Permai ya, ini kan boleh dikatakan sering dijadikan lokasi studi banding atau mungkin lokasi pembelajaran bagi pihak lain. Apa yang paling boleh dikatakan menjadi faktor yang membuat model pengelolaan berbasis warga ini bisa langsung hidup dan juga berjalan konsisten di tingkat RT/RW? Karena kalau kita berbicara seputar konsisten ini agak susah ya Ibu sebenarnya dalam mengubah mindset atau kebiasaan dari masyarakat kita ini.
1: Ya faktornya mungkin karena terjadi integrasi dan kolaborasi ya Bu, yang bertemu dalam satu kondisi. Jadi di sini memang ternyata pada saat BSU dibentuk di kawasan RT ini, itu mulai tampaklah warga memang yang sudah punya kesadaran untuk memilah. Jadi mereka sudah awalnya memilah sendiri-sendiri, mereka membawa pilihannya itu ke BSU ataupun Dropbox, karena BSU kami memang ini kan di masjid kecil ya, jadi berbeda dengan BSU yang lain karena basic pembentukannya memang di awal dari penyuluh persampahannya itu Bu Andika, bahwa itu sebagai pusat edukasi warga, sehingga kami membuat dropbox itu di masing-masing lorong seperti itu. Kemudian dari faktor juga yang membuat itu konsisten ya, dari akarnya juga ya, tadi saya bilang warganya memang sudah beberapa yang sadar, bahkan sudah banyak sebenarnya yang sadar, sehingga tidak sulit juga, walaupun ada juga yang belum ya, semuanya proses. Kemudian pemimpinnya juga, ketua RT kami Bapak Prof. Muhammad Zubair, itu juga memang visi misinya itu untuk kebersihan, dan itu di sounding Bu setiap hari Senin itu di grup dalam segala ketertiban dan kebersihan di RT-nya seperti itu. Kemudian juga dukungan dari developernya yang memang masih tahap membangun di sini ya, okay. Sangat mendukung juga program-program dari RT, termasuk BSU yang terbentuk di dalamnya, masjid, ada KWT yang mendukung urban farming, dan juga ada perpustakaan yang menjadikan sarana, mempercepat sarana edukasi di sini, seperti itu. Kemudian terakhir adalah pastilah dukungan dari terkait OPD ya, pemerintah, lurah, dan camat yang terus mendampingi, serta dari Dewan Lingkungan juga dari awal sudah mendukungnya Pak Mashud dan beserta tim dari DLH dan lain-lain.
0: Nah, Ibu Andi Nirma, ini kan di lingkup Masjid Klaster Berlian Permai begitu, BSU Nurul Ilmi Masjid Klaster Berlian Permai RT 4 RW 7 ini, apakah ada perbedaan setelah adanya kebijakan pemilihan sampah yang diterapkan secara masif di Makassar per 1 Agustus 2026 kemarin? Apakah volume sampah organik yang dipilah warga juga mengalami lonjakan yang cukup drastis dari yang tadinya mungkin hanya seberapa hingga mencapai lebih mungkin setiap harinya di tingkat unit begitu? Dan kalau kita melihat ini kan di satu sisi mungkin akhirnya ini menjadi sebuah peningkatan prestasi, tapi di sisi lain tentu akhirnya akan menjadi tantangan baru untuk kapasitas pengolahan. Bagaimana mungkin dari BSU Nurul Ilmi Masjid Klaster Berlian Permai RT 4 RW 7 ini menyiasati lonjakan ini agar tidak menumpuk?
1: Ya, jadi betul sekali Bu, waktu mulai tambah apa 3 bulan lalu ya, kita juga sudah di reminder di BSU bahwa akan ada penutupan open dumping di TPA. Kami juga sudah mulai bergerak. Jadi kami sudah melakukan simulasi memang, yang memang baru 4 bulan ini kami simulasi, betul-betul kami menawarkan warga itu ember organik walaupun belum semuanya. Kemudian kami bekerja sama juga dengan VR untuk membantu untuk betul-betul memilah dan mengambil dan menempatkan ke TEBA. Area urban farming itu ada TEBA memang yang sudah Pak RT juga RT dan semua di sini siapkan ember tumpuk, kerjasama dengan lokasi yang dipinjamkan juga dari developer ya, selain di lokasi Fasum Masjid ada juga tambahan lokasi. Jadi berawal dari 1/4 karung itu sampah organik ya, kami terus ambil saja konsisten, mencoba kami bilang tahap simulasi pemerintah juga lagi persiapkan tanggal 1 Agustus dan memang semakin dekat kami juga sosialisasi lagi ke warga sampai kami bermain games, karena tahun lalu juga kami sudah sosialisasi sebenarnya. Dan alhamdulillah ya per 1 Agustus itu cukup deg-degan juga sih, karena ya begitu ya, ini ya timingnya mungkin. Dan alhamdulillah itu 2 karung, benar Bu, 2 karung membuat juga pusing ya, karena ember tumpuk juga sudah penuh, sudah ada yang mau jadi, nggak mungkin ditambah lagi. Jadi ya sambil sekarang ini, saat ini kami lagi membuat ember tumpuk, lagi mempelajari metode apa yang cocok, dan kami juga masih tetap itu membawa keluar, menyerahkan ke pihak pemerintah untuk dikelola apa yang tidak bisa kami kelola.
0: Nah, Ibu Andi Nirma Naim, sesuai dengan kebijakan pemilahan sampah di Kota Makassar, ada kan pemilahan sampah organik dan juga anorganik begitu. Lantas khususnya di BSU Nurul Ilmi Masjid Klaster Berlian Permai ini, bagaimana alur pengelolaan di BSU Anda ini? Apakah kompos yang dihasilkan ini langsung terserap ke program urban farming mungkin dari rumah-rumah warga, dan lantas bagaimana mekanisme ekonomi sirkular dari sampah anorganik yang dikumpulkan melalui Dropbox tadi ya, yang disampaikan oleh Anda maupun juga tabungan warga ini?
1: Ya baik Bu, jadi memang salah satu langkah di awalnya kami memang melakukan mapping ya, salah satu juga arahan dari pemerintah bahwa kami melihat dulu bagaimana. Jadi warga di sini Bu, ada memang berbagai segmen, maksudnya segmen pelajar, ada juga yang UMKM, dan juga ada di segmen memang urban farming. Jadi untuk pemilahan itu ada memang betul-betul yang hanya memilah di rumah, standar 2, organik anorganik. Ada yang sudah memilah sampai ke botol-botolnya itu dibawa ke bank sampah, kemudian residu di rumah, dan organik itu ada yang dikelola sendiri juga ada. Jadi itu kami semuanya sedang membuat sistemnya sekarang, termasuk juga ada warga yang sudah kami anggap pemilahan plus. Pemilahan plus itu kami tambah lagi, jadi ada ember organik yang untuk standar campuran semua organik, ada lagi warga yang organik plus maksudnya dia sudah memilih, dia sudah memilah cangkang telur saja, atau bawang putih, bawang merah untuk hama saja, dan itu nanti kami akan arahkan langsung ke urban farming, Bu, yang terpilah lagi. Itu yang organik. Kami ada dua segmen. Kemudian untuk plastik, plastik itu memang ada warga yang menjual tabungan ke BSU, tapi lebih banyak warga yang menempatkan di drop box lorong yang akan menjadi kas lorong nantinya. Yang akan diambil BSU pada saat akan menyetor ke BSP. Kemudian yang terbesar adalah sedekah anorganik ke masjid. Okay. Jadi yang ada di masjid, sekitar masjid ada drop box yang besar, dan banyak beberapa drop box itu semua masuk BSU masjid, seperti itu.
0: Nah, kalau kita berbicara seputar bank sampah, ini sudah sejak lama sebenarnya digaungkan ya ketika itu. Namun banyak bank sampah meredup setelah semangat awalnya turun nih, Mbak Andi Nirma. Sebagai praktisi lapangan dari Anda yang langsung berhadapan mungkin dengan dinamika warga, apa kunci utama nih, Mbak Nirma, agar sebuah bank sampah unit ini bisa tetap hidup dan mandiri secara finansial maupun juga dari sektor manajerialnya begitu?
1: Kalau bank sampah kami memang itu berarti harus ada terus yang beresonansi ya, Bu ya. Yeah. Jadi memang kami di sini pada saat awal ini jujur tidak langsung ke arah finansial. Walaupun sekarang sudah mulai produksi juga Dropbox ya dari BSU-nya, okay. itu baru awal. Tapi kalau misalnya itu tetap bertahan, ya harus ada yang tetap bertahan. Jadi pemimpinnya memang harus tetap bertahan, rajin memberikan contoh. Kemudian juga orang-orang yang sudah kami anggap sebagai ada yang namanya di kami itu agent of change, itu sudah kami buat sejak tahun lalu. Jadi warga memang yang sudah peduli terhadap lingkungan itu harus tetap hidup untuk memberikan contoh ke yang lain.
0: Agen perubahannya itu. Begitu ya, Ibu Andi Nirma Naim.
1: Iya,
0: yang terakhir ya, mungkin
1: sama Pak RT-nya.
0: Yang terakhir, Ibu Andi Nirma Naim, mungkin ada pesan atau mungkin ada juga sesuatu yang bisa di-share, dibagikan kepada banyak orang dari Ibu Nirma sendiri untuk kelurahan-kelurahan lain di Kota Makassar yang hari ini mungkin masih merasa kesulitan mengajak warganya peduli memilah sampah dari rumah ini.
1: Yang kita pastikan aja bahwa pemimpin kita atau kita sendiri, ketua RT kita atau BSU itu terus memberi contoh tanpa berhenti, walaupun juga mungkin kadang surut. Kemudian terus mempelajari juga mengenali dan mensegmentasi warga, sebenarnya dia membuat happy dia untuk memilah itu seperti apa. Apakah harus disediakan wadah atau dibantu untuk ilmunya bagaimana, karena memang namanya kita di paling bawah ya, Bu, semua kita tahu di rumahnya itu maunya seperti apa, karena semua warga itu sebenarnya basicnya itu mau bersih. Semua warga basicnya itu mau hidup tenang. Yeah. Jadi itu aja sih, Bu, bagaimana dengan memilah ini, anak-anak di rumah juga mereka kompak, kita juga kompak. Karena kalau pendidikan semua juga di sekolah kami lihat sudah bagus, tinggal bagaimana mengintegrasikannya di lingkungan rumah.
0: Seperti. Baik, terima kasih Ibu Andi Nirma Naim, dan sukses juga ya buat BSU Nurul Ilmi Masjid Klaser Berlian Permai RT 4 RW 7, dan semoga ini tetap menjadi contoh kepada seluruh kelurahan, seluruh masyarakat Makassar, dengan adanya kebijakan pemilihan sampah juga makin giat lagi begitu untuk proses pemilihan sampahnya. Sehat selalu Ibu Andi Nirma Naim, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita terkait topik seputar pilah memilah sampah Makassar. Dan tadi dua narasumber sudah kami hadirkan untuk Anda yang baru saja ini edukasinya kita dapatkan dari Ibu Andi Nirma Naim STP selaku Ketua BSU Nurul Ilmi Masjid Klaster Berlian Permai RT 4 RW 7. Dan tadi juga sosialisasi, edukasi dan informasi kepada seluruh warga Makassar. Ada Pak Andi Unru SSTP SAPM AP dari Camat Ujung Tanah ya, sudah mengedukasi juga kita semua. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, akhirnya saya Arti Alfiar bersama dengan rekan pengarah acara Hari Purnomo, ada juga rekan Iqbal di meja operator, serta ada rekan Asar Mulyakib di meja dias, menutup kebersamaan kita lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Informasi.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat perang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik

0: bisa lewat Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam Halo RRI. Dan seperti biasa tentunya di Halo RRI kami mengajak Anda untuk bergabung, turut berpartisipasi menyampaikan aduan Anda seputar pelayanan publik melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Dan pendengar, siang hari ini kami juga bersama dengan rekan-rekan dari RRI Bone, dan ada rekan Sri Ulfa Handayani. Halo Sri Ulfa. Oh, ada juga rekan Iqbal. Ya, kita bersama Iqbal dan juga ada adik-adik magang. Ada Lisa juga. Hah? Oh, mic-nya. Ulfa, kata Iqbal, mic-nya di RRI Bone belum on. Tunggu-tunggu.
1: Ya, halo, Kak Idam.
0: Halo
1: ya,
0: juga.
1: Halo.
0: Halo.
1: Kak Idam.
0: Iya, Ulfa. Sudah saya dengar jelas suara tak?
1: Alhamdulillah.
0: Suaraku iya jelas, Mi?
1: Jelas sekali, Kak Idam.
0: Oke, apa kabar Ulfa?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar
1: Kak Idam
0: baik.
1: Dan timnya gimana nih hari ini?
0: Hari ini ada yang flu. Oh, timnya di studio ada yang flu.
1: Semoga cepat sembuh.
0: Kira-kira kalau ada yang menyampaikan aduan seperti itu, apa Ulfa sarannya?
1: Kalau aduannya lagi flu gitu.
0: Iya.
1: Ya baiknya istirahat,
0: oh,
1: minum
0: istirahat.
1: Vitamin, minum obat yang biasanya sih Kak Idam ya.
0: Vitamin, minum istirahat gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, bisa dicukupkan sampai 3?
1: Tambahin lagi gitu ya.
0: Minum air hangat gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, dijamin sembuh. Apalagi kalau dikirimin sesuatu sama Ulfa, makanan yang hangat-hangat misalnya, itu bisa langsung sembuh ya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay, okay.
0: Ini buat Iqbal.
1: Oh gitu.
0: Nah, seperti biasa Ulfa ya,
1: ya,
0: kita yang mau bergabung ini panggilannya Sri Ulfa atau
1: Ulfa
0: Handayani.
1: Ya,
0: tadi ada yang menyampaikan katanya nama lengkapnya Sri Ulfa Handayani.
1: Bukan Kak Idam, nanti bukan. Itu jadi tutorial Handayani lagi.
0: Oke, Ulfa, ini kita juga menantikan ya untuk pendengar yang ingin menyampaikan aduan terkait pelayanan publik, dan RRI akan menjadi jembatan ya. Jembatan apa Ulfa? Jembatan gantung, jembatan atau jembatan penghubung?
1: Terserah Kak Idam sih ya. Jembatan penghubung kayaknya lebih cocok deh Kak Idam.
0: Yes, kita akan jadi jembatan komunikasi pendengar ya, antara Anda dan juga instansi terkait, agar aduan atau persoalan yang Anda sampaikan dapat ditindaklanjuti. Harapannya sih seperti itu ya, tidak menunggu lama. Biasanya menunggu lama gak sih Ulfa?
1: Tergantung sih ya.
0: Oh,
1: kalau dari pihak terkait ya agak slow respon, biasanya agak lama gitu nunggunya. Tapi kalau fast respon, di segera dijawab gitu, alhamdulillah. Kadang juga ada yang seperti itu.
0: Apalagi kalau pengarah acara kita standby sat-sat begitu ya.
1: Betul.
0: Ini akan cepat. Dan pendengar di Ulfa di sebelumnya, halo RRI sebelumnya juga kita sudah menampung ya, menerima ya beberapa aduan publik yang disampaikan oleh pendengar. Kalau di RRI Makassar saya sampaikan dulu Ulfa ya.
1: Boleh.
0: Sambil Ulfa siapkan yang mana nih catatan yang lalu gitu kan. Kalau di Makassar saya sudah menyiapkan Ulfa. Ini ada aduan publik yang menyampaikan mengaku telah memilah sampah sesuai ketentuan. Kalau di Bone ini juga gak sih Ulfa? Maksudnya kayak ramai seperti di Makassar gak sih? Pilah sampah
1: kalau
0: gitu.
1: Kalau di Bone sejauh ini belum seperti di Makassar, Kak Idam. Jadi masyarakat tuh masih dengan pola yang lama, belum memilah sampah seperti yang diberlakukan di Makassar sejak 1 Agustus kalau gak salah ya, Kak Idam.
0: Tapi kalau menurut Ulfa sendiri gimana dengan aturan seperti ini? Memberatkan gak sih?
1: Ini aturannya bisa diperjelas dulu nih Kak Idam, karena ada beberapa versi nih yang saya dengar. Seperti apa sebenarnya versi yang realnya di Makassar tuh seperti apa?
0: Di Makassar realnya itu gimana ya? Secara catatan saya dulu, Ulfa ya, siapa tahu saya salah membacakan informasinya.
1: Iya. Saya juga takut merespon salah ya, jadi harus diperjelas dulu nih seperti apa sebenarnya mekanisme atau regulasi yang ditetapkan pemerintah Kota Makassar.
0: Jadi di Makassar sendiri, Ulfa, dan kabarnya sih ini berlaku nasional ya kalau nggak salah. Nah kalau di Makassar, pemerintah kemudian mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Ya, jadi sampah dipisahkan paling sedikit menjadi sampah organik atau basah pendengar ya, dan sampah anorganik atau sampah-sampah kering tuh yang dapat didaur ulang. Dan kebijakan ini kemudian bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tumpukan sampah, timbunan sampah yang kemudian masuk ke tempat pembuangan akhir di TPA Antang. Memang ini sudah over begitu ya kapasitasnya. Jadi seperti itu. Dan memang ini ada peraturannya. Ya. Peraturan daerah Kota Makassar nomor 4 tentang pengelolaan sampah ini menjadi dasar penyelenggaraan. Juga ada surat edaran Wali Kota Makassar tentang gerakan pemilahan sampah dan juga bebas sampah plastik. Seperti itu. Jadi ini berlakunya mulai tanggal 1 Agustus, namun memang pekan-pekan ini lagi ramai itu, Ulfa. Bahasannya karena masyarakat menilai repot lah, kemudian ya, masyarakat mengeluhkan ketika tidak dipilah sampahnya, resikonya kemudian tidak
1: katanya,
0: betul ya, tidak diangkut. Ada yang juga seperti aduan kita ini, saya sampai lupa membacakannya. Aduannya tuh sampai sudah memilah sampah tersebut tetapi tidak diangkut, Ulfa. Ini saya bacakan ya. Ini katanya telah sudah dipilah sampahnya, tapi sampahnya itu tidak diangkut sehingga menumpuk di rumah dan meninggalkan bau. Oh, sampah basahnya katanya tidak diangkut dan menimbulkan bau. Jadi pendengar tuh ingin meminta kejelasan seperti apa sebenarnya mekanisme pengangkutan sampah organik, karena memang dikeluhkan mengenai armada pengangkut sampahnya, Ulfa. Ternyata juga katanya belum siap seperti itu. Masyarakat sudah pilih-pilih sampah organik dan anorganik, sudah capek-capek, namun ternyata disatukan di tempat yang sama. Itu salah satu yang dikeluhkan. Ada juga yang seperti yang disampaikan warga nih, Ulfa, yang katanya sampah anorganiknya saja, sampah keringnya saja yang diangkut, namun ternyata sampah basahnya itu tidak diangkut, jadinya bau deh gitu. Itu salah satu ya. Dan kita belum sempat tersambung juga dengan narasumber. Tadinya kita ingin menghubungi ini karena pendengar kita di Makassar ya, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup DLH, dan nanti pendengar kami coba untuk bisa tersambung, Ulfa ya, dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, khususnya bagian persampahannya. Tapi terima kasih untuk laporan yang disampaikan pendengar RRI. Kita terima telepon, Ulfa ya.
1: Boleh Kak, silakan.
0: Ada penelpon yang ingin bergabung, silakan di 0821-3333-9440. Halo, halo RRI. Halo RRI. Ya gak mau lagi, Ulfa. Oke, udah. Halo RRI. Ya, giliran diangkat terputus. Maaf pendengar ya, ini mungkin saya yang agak lama gitu ya, makanya dia kabur. Oke, silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 0821-3333-9440. Wah, ini sepertinya ada keluhan juga telepon di studio. Oke, ada lagi, Ulfa. Halo RRI.
2: Halo RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aida.
0: Iya, sama Ulfa di RRI Bone.
2: Di Bone.
0: Dari siapa?
2: Kabar Bone, Ulfa. Halo.
0: Ulfa ditanya kita wa Ulfa.
1: Ya, dengar. Agak kecil suaranya, Pak.
0: Agak kecil suara tak, Pak. Dengan Pak siapa ini di mana?
2: Junaidi di Makassar ini, Kaida.
1: Oh, Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi.
1: Pak Junaidi.
2: Bagaimana kabar ini di Bone?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
2: Iya, karena di Makassar ini masalah sampah lagi dibahas ini. Mulai pagi sampai sampah dibahas lagi. Iya, tunggu dulu.
0: Apa duanta, Pak Junaidi?
2: Kalau menurut saya ini masalah sampah ini kaidang ini. Lagi ini di Sulawesi Selatan ini. Apalagi kayak saya, kayak teman-teman kita yang kos-kos rumah itu yang penyandang disabilitas itu, itu kalau sangat-sangat susah dalam memilih sampah, karena itu bagaimanapun juga kalau misalnya contoh Paida, kalau misalnya ada FPCB ini di bawah sampah itu, baru kita terserah nanti tertusuk di tangan, siapa yang mau bertanggung jawab. Nah, jadi kalau menurut saya ini sangat-sangat susah ini kalau harus berpikirkan ini baru ini adalah orang Makassar harus berpikir agak berbuat harus menceritakan baru
0: di Pak Junaidi di rumah sendiri Jiki
2: di rumah kalau saya di rumah ini ada juga orang melihat kalau saya masih di Sianu saya masih di serama sama teman-teman saya enggak
0: ada. Oh, banyak teman-teman tak tunanetra yang tinggal sendiri ya.
2: Iya, makos rumah itu susah kasih ya. Itu susah kasih karena disuruh pilih sampahnya. Itu bagaimana ini? Apa maunya ini pemerintah ini kamu? Karena kita harus berpikir untuk bila bagaimanapun juga kita kalau kata-kata kita sangat-sangat susah memilih.
0: Iya.
2: Kita sangat-sangat susah. Jadi ini bagaimana ke depannya ini kalau misalnya masalah sampah ini tadi pagi saya sampaikan di sini sama Karti dalam pagi ini bisa memikirkan memang gampang kalau orang awal tapi kita kurang ini kurang kecil langsung juga gak bisa ya. Jadi kalau menurut saya di fokus pun wali kota lagi sama kota DPR dan semuanya sangat-sangat menjadi masyarakat gitu.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada dari Pak Junaidi, warga kota Makassar dan merupakan penyandang disabilitas netra Ulfa ya. Dan ini menyampaikan unek-unek dari teman-temannya, dari saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang ternyata banyak di antara mereka tuh yang tinggal ada yang tinggal sendiri seperti itu. Dan ini sebenarnya mendukung program pemilihan sampah tapi kesulitan apalagi kalau misalnya tadi dicontohkan Ulfa ya. Kalau harus memilah sampah mungkin selama ini udah susah juga sebenarnya teman-teman tunanetra begitu harus buang sampah ke depan dan ini sekarang harus kayak meraba-raba untuk pemilah sampah dan tadi dikhawatirkan ada sampah yang berbahaya begitu seperti pecahan kaca atau beling begitu ya. Dan mungkin nanti saya boleh praktek ke Ulfa begitu ya, saya kasih tutup matanya. Dan itu memang sih ya, ini kita berharap ada solusi begitu ya, atau kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas yang tinggal sendiri agar tetap bisa mengikuti aturan dengan aman tentunya ya. Dan semoga ini bisa kita bisa terhubung dengan Dinas Lingkungan Hidup ya, khususnya bagian persampahan ya, termasuk mungkin dari Dinas Sosial ya, untuk membahas dukungan ke penyandang disabilitas. Kita terima telepon lagi, Ulfa.
1: Ya.
0: Halo, RRI.
1: Halo.
0: Ya, dengan Pak siapa, Pak? Di mana? Sudah terhubung dengan Pak siapa, di mana? Baik, terputus Ulfa. Dia menantikan Ulfa menyapanya.
1: Saya tidak kedengaran suaranya.
0: Oh, tidak kedengaran. Boleh dicoba lagi, Pak, ya. Untuk Anda yang masih ingin bergabung, pendengar kami masih nantikan di 0821 3333 9440. Kita terima telepon lagi, Ulfa.
1: Ya. Halo, RRI.
0: Waalaikumsalam. Halo, RRI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, RRI, Pak Idam sama Mbak Ulfa, ya.
0: Betul sekali.
1: Ya, betul. Dengan Bapak siapa ini?
2: Apa dikatakan tadi dari Bone itu, saya dengan Ical di Pangkep. Saya juga penderita disabilitas.
0: Pak Ical di Pangkep.
2: Ya. Jadi itu betul untuk menilai-nilai sampah. Tapi itulah tidak apa-apa juga. Tapi saya sepertinya saat temanya ini lain.
0: Bisa, sangat bisa, Pak. Pak Ical, mungkin ada aduan tak yang lain?
2: Ya, ini saya kepada dipangkepin itu, Pak, dipangkep. Supaya itu operatornya pemadam itu ada.
0: Maksudnya bagaimana, Pak Ical?
2: Karena biasanya kita panggil itu pemadam, tidak ada yang ngangkat di radionya itu, sekapan radio komunikasi. Biasa itu tidak ada operatornya, Pak.
0: Ada laporan yang kita mau sampaikan begitu?
2: Iya, biasanya kan, karena biasa itu tertuju pada radio-radio, karena kami itu pemakai radio komunikasi. Nah, ada frekuensinya di situ, kita tahu, kita biasa saling membantu, tidak ada nunya operatornya. Nah, kita tahu api itu, apalagi musim kemarau, cepat sekali. Jadi kapan lambat beberapa menit itu sudah menjalar, Pak.
0: Ini memang ada ini, ya, maksudnya dihubunginya memang lewat mana, Pak Ical, selama ini? Dan telepon kah?
2: Itu yang kita tahu itu nomor teleponnya kan nomor telepon biasa kan, sekarang itu susah, Pak. Anggaplah seperti dulu RRI 321853, saya masih ingat nomor teleponnya karena sudah tidak aktif. Pengguna telepon pulsa-pulsa begitu sudah susah. Jadi teman-teman itu, apalagi itu lahan sedikit kebakaran, jadi kami mempergunakan radio komunikasi untuk memanggil. Begitu, Pak. Ya, itu mungkin, maaf ya, Pak, cuma temanya sedikit berbeda dengan sampah dengan kami.
0: Memang seperti itu,
1: tidak,
0: Pak.
1: Tidak apa-apa, Pak.
0: Jadi temanya aduan seputar pelayanan publik, Pak Ical.
2: Iya.
0: Baik.
2: Mungkin terima kasih, Pak Ida, Mbak Ulfa.
1: Iya.
0: Iya, Pak Ical, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Ulfa, walaupun feedernya tidak naik, suara teleponnya sekencang itu. Deringnya. Oke, itu dia, sudah kita terima lagi aduan dari pendengar Ulfa, ya.
1: Ya.
0: Ada dari Pak Ical di Kabupaten Pangkep.
1: Pangkep.
0: Katanya kesulitan menghubungi operator pemadam kebakaran. Dan ini dia menggunakan radio komunikasi, ya, untuk bisa berkomunikasi. Dan katanya nomor teleponnya susah diingat begitu. Beda dengan dulu. Kurang lebih kayaknya kayak gitu, Ulfa, ya.
1: Iya, seperti itu, Kak Idam. Saya juga nangkapnya seperti itu.
0: Okay, jadi dipangkep berapa, ya, nomor pemadamnya? Okay, kita nanti coba cari tahu, ya. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang masih ingin bergabung, di 0821 3333 9440. Dan memang kalau di Makassar sendiri, Ulfa, ini sangat mudah diingat untuk layanan, ya, nomor darurat. Kalau di Makassar sendiri, kita tinggal menghubungi layanan 112. Jadi tidak usah tuh 0897 sekian sekian sekian sekian begitu. Jadinya ingat 112, udah langsung terhubung seperti itu. Dan ini mungkin tadi yang juga disampaikan keluhannya sama Pak Ical di Pangkep, katanya nomor teleponnya tuh
1: susah diingat.
0: Ya. Ya. Baiklah, terima kasih sudah bergabung. Ini masukan kalau di Pangkep dari sumber yang kami dapatkan, Pak Ical nomor teleponnya bisa catat untuk berdasarkan website dari Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, untuk kontak layanan pemadam kebakaran di Pangkep itu Ulfa di 0410. Nungguin Ulfa ya. 0410.
1: Ical di Pangkep yang nungguin kan.
0: Ical ya. 0410-21577. 0410-21577. Bisa kita catat Pak Ical dan warga Kabupaten Pangkep. Juga melalui WhatsApp ada Ulfa.
1: Ya.
0: Di 0852-4311-7552. Rekan saya Ulfa akan menyebutkannya kembali.
1: Kalau untuk nomor telepon yang pertama ya,
0: wah, Kak Idam biasa, ya, dicatat.
1: 0410-25-21577. Tapi kalau okay, untuk WhatsApp-nya tadi agak miss saya.
0: Oh, oke, okay. 50 berarti nilainya untuk Ulfa ya.
1: Yang penting bukan minus 5 ya.
0: Soalnya artikulasinya jelas Ulfa.
1: Oh iya.
0: Baik, itu dia pendengar, semoga membantu ya. Jadi ya, untuk nomor aduannya katanya ini juga dikeluhkan. Biasanya pakai radio komunikasi gitu. Yang apa sih Ulfa, mungkin yang Roger
1: HT mungkin ya, kayak gitu ya.
0: Kayak gitu kali ya, ya. Roger ganti-ganti.
1: Talkie apa sih namanya. Ya itulah yang pakai yes, frekuensi itu kan.
0: Betul-betul, Roger yeah, ganti-ganti. Oke, okay, gitu-gitu mm-hmm, kan biasanya. Mm-hmm. Pernah dapat gak sih Ulfa?
1: Pernah dapat.
0: Oh serius?
1: Iya.
0: Ah, kirain gen Alfa gak dapat ya. Silakan pendengar yang lain yang masih bergabung, kita masih tunggu 0821333349440. Ada telepon lagi Ulfa, kita terima. Ya. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dengan Pak siapa Pak? Di mana? Oh Pak Upi di Bone. Ya, silakan Pak Upi aduan tak. Oke. Untuk dapat porsi haji, bagaimana langkah-langkahnya?
3: Iya, bagaimana dia sampai ya.
0: Oh iya. Itu saja Pak Upi, ada lagi?
3: Kalau ada lagi yang sudah dijawab atau belum dijawabkan tentang tempat sudut untuk pulang ke
0: prosedur untuk bantuan listrik masuk sawah. Oh iya, kami sudah, Pak Upi, kami sudah menghubungi pihak PLN dan ini ada jawabannya yang tadi dikirimkan Ulfa.
1: Iya.
0: Informasi dari PLN sendiri, karena tadi pas kami hubungi ini sudah terputus ya. Oke, tapi mungkin Pak Upi masih mendengarkan ya, atau tidak mau Pak Upi kita jawab. Kita jawab gak sih Ulfa, kita bacakan. Tapi dia udah putus.
1: Nah itu dia, karena tadi saya tidak mendengarkan suaranya, terlalu kecil Kak Idam.
0: Oh tidak kita dengar suaranya?
1: Iya.
0: Pak Upi di Bone.
1: Dengar Ki, kasihan di sini.
0: Jadi dari tadi menelpon ini tiga enggak dari kita dengar Ulfa.
1: Yang Pak Junedi sama Pak Ical kedengaran, tapi Pak Upi tadi tidak.
0: Oh Pak Upi tadi tidak ya?
1: Ya.
0: Oke, jadi saya bacakan mulai dari aduan publiknya begitu ya. Banyak tugas saya Ulfa.
1: Semangat.
0: Pak Upi di Bone, ini ada dua pertanyaannya. Katanya bagaimana prosedur untuk mendaftar haji reguler biar dapat porsi. Terus juga di Halo RRI sebelumnya Pak Upi di Bone juga menyampaikan aduannya atau pertanyaannya Ulfa
1: ya.
0: Menanyakan di episode sebelumnya Halo RRI bagaimana katanya apa caranya untuk mendapat bantuan listrik masuk sawah apalagi di musim kemarau seperti ini. Dan tadi pengarah acara kita rekan Hari Purnomo Ulfa sudah mencoba untuk menghubungi dari pihak PLN dan tadi beliau menyampaikan bahwa ingin bergabung secara langsung menyampaikan ke pendengar RRI, namun saat ini beliau sedang di pesawat mau boarding katanya. Ya kan di pesawat kita disuruh nonaktifkan kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan dijawab sama PLN katanya mohon maaf kami coba jawab sementara. Untuk program listrik masuk sawah itu memang ada Ulfa seperti yang didengar sama Pak Upi di Bone.
1: Iya.
0: Memang ada program tersebut listrik masuk sawah. Dan informasi dari PLN bahwa warga didata terlebih dahulu oleh pemerintah kabupaten setempat untuk kemudian diusulkan. Kemudian data tersebut disampaikan ke PLN. Jadi dari PLN mendapatkan data yang sifatnya kolektif dan kemudian menyetujui yang sudah terverifikasi dan mendapatkan kemudian program listrik masuk sawah tersebut. Itu kurang lebih jawabannya ya untuk aduan yang disampaikan Pak Upi yang ada di Bone. Jadi silakan Ki Pak Upi untuk laporkan ya ke pemerintah setempat untuk mendapatkan program listrik
1: bantuan listrik masuk sawah.
0: Masuk sawah, listrik masuk sawah. Oke. Seperti itu. Kemudian Pak Upi juga tadi menyampaikan katanya bagaimana prosedur untuk mendaftar haji reguler hingga mendapatkan nomor porsi. Ini berarti kita harus menghubungi Kementerian Agama ya.
1: Kemenhaj mungkin kaidahnya.
0: Betul, betul, betul, betul. Ya. Di Kabupaten Bone khususnya mungkin karena ini di Bone, Ulfa siap menghubungi.
1: Nanti kami sampaikan dulu ya sama
0: siap, siap,
1: rekan-rekan
0: siap.
1: Reporter.
0: Mungkin di situ ada pengarah acaranya nggak sih Ulfa?
1: Fasilitasi. Kalau di sini kita nggak ada pengarah acara.
0: Oh gitu.
1: Kita ngikut aja iya karena. Reporternya di sini kan hanya beberapa orang dan biasanya mereka jam segini tuh sibuk liputan, jadi nggak bisa standby.
0: Ya udah saya deh yang ke situ jadi pengarah acara.
1: Oh boleh boleh ditunggu sekarang Kak Idam ya. Tapi tunggu jawaban.
0: Oh jadi kalau di sana one man show ya benar-benar sendiri gitu ya.
1: Jadi kita catat aja dulu. Nanti disampaikan ke reporter yang mereka tuh. Udah biasa di lapangan begitu interaksi sama pihak-pihak terkait. Nah nanti mereka yang menghubungi seperti apa tanggapannya.
0: Oke, nanti coba kita mudah-mudahan bisa di sekarang hari ini atau di kesempatan mendatang ya. Halo RRI mendatang tetapi dari berbagai sumber nih Ulfa dan juga untuk Pak Upi. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin kemudian mendapatkan nomor porsi, jadi calon jemaah terlebih dahulu itu membuka tabungan haji ya, pada bank penerima setoran BPIH atau haji ini. Kemudian menyetor, ada setoran awalnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk sekarang agak kurang tahu juga, ini kayaknya yang perlu dikonfirmasi Ulfa ya. Jadi ya, setelah sudah kita peroleh bukti setoran, calon jemaah kemudian datang ke kantor Kementerian Haji ya, yang ada ya, di daerah Ta, untuk verifikasi nih dokumen-dokumen Ta, terus lakukan pendaftaran. Jadi setelah prosesnya selesai, kita akan peroleh nomor porsi haji. Jadi ini sebagai dasar kapan kita berangkat, antrian keberangkatan. Kurang lebih seperti itu. Saya dapatkan juga informasinya dari Ulfa yang insya Allah beberapa tahun lagi akan berangkat haji ya.
1: Amin, amin, terima kasih.
0: Amin, amin, amin ya Rob. Baiklah, itu dia sudah kita jawab ya, termasuk juga dari pihak PLN tadi sudah menjawab prosedur apabila kelompok tani ingin mengajukan bantuan atau pemasangan jaringan listrik ke area persawahan atau listrik masuk sawah ya. Jadi bisa diajukan permohonan ke PLN, tapi terlebih dahulu datanya itu dari pemerintah setempat ya. Oke, dan Ulfa mungkin di Bone ada informasi yang kita juga ingin sampaikan.
1: Oke. Kalau informasi di Bone untuk hari ini kan ini momen Agustusan Kak Idam ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan pelaksanaan lomba gerak jalan dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81.
0: Indah, dan cepat sekali gitu Ulfa.
1: Iya, sudah terlaksana nih Kak Idam dari tadi pagi. Iya, jadi biasanya kan anak-anak sekolah yang dilibatkan untuk ikut dalam lomba gerak jalan, tapi tahun ini agak sedikit berbeda karena ini juga melibatkan para OPD, OPD setempat. Jadi mereka tuh tampil juga memeriahkan lomba gerak jalan di tahun ini. Dan untuk kategori gerak jalannya itu organisasi perangkat daerah atau OPD dimulai pada pukul 8 WITA tadi pagi. Dan untuk gerak jalan antar pelajar insya Allah akan dilaksanakan sebentar siang di pukul 13 WITA. Dan untuk rutenya sendiri itu akan dimulai dari sekitar 7 jam, kemudian akan melintasi Jalan Peta Punggawae, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kalerang, Jalan Merdeka, dan berakhir kembali di finish di Lapangan Merdeka. Jadi untuk masyarakat Bone mungkin ya yang tengah mendengarkan Halo RRI sekarang, yang mungkin pengen nonton juga Kak Idam ya, boleh sekarang dan nanti siang juga ada untuk anak-anak sekolah.
0: Wah, wah, wah, seru, seru, seru gitu
1: iya,
0: ya.
1: Rame.
0: Ini
1: rame
0: padahal baru tanggal 5 loh, dan ini sudah meriah saja begitu ya. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi hari ini lomba gerak jalan diikuti gerak jalan peserta dari organisasi perangkat daerah juga sekolah-sekolah ya. Jadi untuk Anda pendengar, silahkan pagi OPD ya, Ulfa ya.
1: Pagi OPD. Siang jam nanti 1. Jam 1 itu untuk pelajar.
0: Oke, jadi kalau mau kita datang silahkan di jalan-jalan rute-rute yang dilalui peserta tadi ya, disampaikan sama Ulfa. Betul. Tapi biasanya ramainya di mana sih Ulfa? Kalau misalnya paling banyak tuh masyarakat kumpul tuh, atau mungkin titik-titik ada apa sih kalau gerak jalan tuh, formasi ya?
1: Iya, kalau biasanya paling rame ya di podium Kak Idam, di Lapangan Merdeka.
0: Lapangan Merdeka namanya.
1: Di Lapangan Merdeka. Jadi startnya di situ, finishnya juga di situ. Misalnya di situ paling rame. Tapi kan kalau mungkin masyarakat agak telat ya, jadi nggak bisa tembus ke sana, ya udah hanya mencari alternatif aja rute-rute yang dilintasi oleh peserta gerak jalan ini.
0: Betul. Tapi kalau mau Ki yang ramai-ramai, terus dapat mungkin apa sih istilahnya biasa Ulfa kalau kita gerak jalan dulu formasinya ya, apa sih atraksi gitu?
1: Kita akan lihat fullnya tuh di Lapangan Merdeka.
0: Lapangan
1: karena di situ
0: Merdeka
1: kan ada tim juri, ada juga pejabat-pejabat tinggi di Borneo, bupati, wabub dan lain sebagainya yang turut menyaksikan juga dari podium, kan otomatis akan lebih atmosfernya di sana tuh akan lebih seru aja dibanding rute-rute yang lain.
0: Wah, wah, seru-seru. Jadi sekarang masih jam 11 nih.
1: Ya.
0: Masih ada kesempatan lah ya.
1: Masih ada
0: 2 jam untuk kita mandi, pakaian, terus ke
1: 2 jam ya.
0: Harus persiapan dong. Harus ini ya, tampil maksimal juga, all out begitu ya.
1: Okay. Ala-ala nonton konser gitu ya.
0: Betul. Mungkin adik-adik kita juga lagi persiapan nih ya. Yang ikut anak-anak sekolah nih, yang ikut di jam 1 siang nanti, semoga lancar semuanya persiapannya dan juara. Jangan lupa pakai sunscreen ya.
1: Nah, betul. Apalagi makanya persiapannya butuh waktu 2 jam ya.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai gosong begitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau Ulfa sendiri pernah enggak sih ikut kegiatan gerak jalan santai ini waktu zaman
1: pernah
0: zaman dahulu kala gitu, Ulfa?
1: Dahulu kala pernah.
0: Dahulu kala banget ya.
1: Iya, dahulu kala banget udah pernah, Kak Idam.
0: Ini ya jadi apa?
1: SD.
0: Jadi dantonnya jangan-jangan, Yong.
1: Oh, bukan.
0: Longgo tugas maju. Jalan.
1: Jadi peserta aja kalau saya.
0: Jadi peserta saja.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Wah, seru, seru, seru. Katanya juga saya dapat informasi dari siapa sih tempo hari? Eni, kita pernah jadi paskibraka nasional ya.
1: Saya?
0: Iya.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Bukan. Salah informasinya kayak
0: Salah
1: itu
0: berarti.
1: Itu hoax sekali kayak
0: hoax ya. Oh, saya pikir kita katanya tahun 2002 berangkat ke Jakarta untuk paskibraka. Oh, Sri Ulfa yang lain berarti ya.
1: Iya, bisa jadi, bisa jadi.
0: Baiklah, ya. Kalau begitu Ulfa, ada ada lagi di Makassar, di Bone sebelum saya ke kita bacakan Makassar?
1: Kalau di Bone ya selama Agustusan memang lebih semarak dengan lomba-lomba. Pemkab Bone sendiri juga itu mengisi hari kemerdekaan di tahun ini dengan lomba tradisional dan lomba kebersihan juga, Kak Idam. Jadi ada permainan tradisional seperti Mak Jeka, Mak Lengkeng, Mak Gasing, hingga juga kompetisi kebersihan lingkungan yang melibatkan seluruh OPD dan juga sekolah-sekolah di Bone.
0: Apa itu?
1: Sebelumnya juga sudah ada jalan santai di hari
0: santai.
1: Minggu kemarin.
0: Wah, seru, seru, seru, seru, seru. Jadi banyak kegiatan ya.
1: Banyak kegiatan.
0: Saya tadi penasaran, Mak Jengka, Mak Lengka?
1: Mak, ya.
0: Apa
1: aduh,
0: itu?
1: Ini saya harus buka Wikipedia dulu. Intinya ini berupa permainan-permainan tradisional. Jadi tidak jadi tidak hanya sekedar meriah aja gitu ya perayaan HUT kemerdekaannya, tapi juga memperkenalkan kembali permainan-permainan tradisional. Karena kan kalau kita lihat anak-anak sekarang tuh ya sudah jarang yang memainkan kelereng misalnya, Kak Idam ya. Biasanya kan waktu kecil mungkin Kak Idam juga pernah gitu ya, tapi kalau sekarang kan mainnya gadget aja gitu ya. Nah, ini waktu yang tepat untuk memperkenalkan kembali kearifan lokal yang ada di Bone.
0: Itu yang ikut anak-anak saja atau dewasa juga? Seru sih kalau
1: ini
0: dewasa.
1: OPD.
0: Oh, OPD.
1: OPD dan juga iya.
0: Wah, seru, OPD. Seru, seru, seru, seru, seru.
1: OPD jadi, dan juga sekolah-sekolah juga ada ya.
0: Jadi nostalgia gitu ya.
1: Nostalgia.
0: Masa kecil dengan banyak lomba-lomba permainan tradisional.
1: Iya.
0: Oke, okay, itu dia kemeriahan di Kabupaten Bone, termasuk juga di Makassar sih ramai dengan kegiatannya. Tetapi saya lupa cari informasinya tadi. Sama kalau saya salah gitu kan. Oke. Okay. Dan yang terakhir aduan di Makassar ya. Ini mudah-mudahan nanti di kesempatan selanjutnya kita bisa tanggapi. Ada pendengar yang juga melaporkan katanya masih ada pengendara yang membuang sampah dari dalam mobil. Ini dia lihatnya itu di kawasan Samata menuju kampus UIN Alauddin Makassar. Dan katanya semoga ini bisa ditegasi begitu untuk tidak buang sampah sembarangan. Baik, oke, okay, terima kasih sudah bergabung. Dan ya ini penting tentunya ya untuk kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, apalagi untuk tidak buang sampah di jalan. Karena mungkin biasa buang sampah atau ada yang merokok begitu Ulfa ya, terus atau meludah begitu, dan ini tentu mungkin akan kena begitu
1: ya
0: ke pengendara lainnya.
1: Yang lain.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung bersama pendengar di, dan ini memang ada undang-undangnya tentang, lagi-lagi tentang sampah ya. Dan terima kasih pokoknya untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung. Tadi ada Pak Upi yang ada di Bone yang menyampaikan mengenai listrik masuk sawah ya tadi ya. Terus juga menyampaikan informasi terkait apa tadi Pak Upi? Pak Upi. Oke, terima kasih Pak Upi ya. Termasuk juga mendaftar haji reguler untuk mendapatkan nomor porsi. Mudah-mudahan di Alo RRI selanjutnya Ulfa ya. Terus juga tadi ada Pak Ical di Pangkep terkait susahnya menghubungi operator
1: damkar.
0: Betul, di Kabupaten Pangkep. Termasuk tadi ada dari Pak Junaidi di Makassar. Ini mewakili teman-teman penyandang disabilitas. Oke, ada lagi Ulfa?
1: Itu saja Kak Idam untuk
0: Baiklah.
1: Hari ini.
0: Kalau begitu kita sudahi pertemuan
1: saya
0: kita.
1: Saya nungguin.
0: Dan kita ucapkan terima kasih pendengar untuk partisipasi ya. Anda tentunya ya. Dan ini bagus tentunya. Anda kalau lebih aktif agar bisa mendorong peningkatan pelayanan publik tentunya di daerah Anda masing-masing. Dan yang belum sempat bergabung, jangan khawatir, Anda bisa mengikuti kembali program Halo RRI setiap hari Senin,
1: Rabu
0: Dan Jumat. Akhirnya saya Idam,
1: saya Ulfa,
0: dan juga ada rekan saya Iqbal. Saya tunggu Kilfa.
1: Oh, saya juga tunggu sih kayaknya. Baik, kami pamit undur diri dulu nih Kak Idam.
0: Ya, betul.
1: Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulfa.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
10: Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Makassar siang ini.

0: Bendera siap.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat perang.
2: Upacara bendera bukan hanya sekadar rutinitas, melainkan sebuah tradisi yang menyimpan sejarah panjang dan penuh makna bagi bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan di abad ke-13, tepatnya tahun 1292, tentara kerajaan Jayakatwang pernah mengibarkan bendera merah putih ketika berperang melawan kerajaan lain. Sebelum dikibarkan secara resmi, pada 17 Agustus 1945, bendera merah putih juga pernah dikibarkan pada Kongres Pemuda II, tepatnya 28 Oktober 1928. Bendera inilah yang kini kita hormati sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa. Pelaksanaan upacara bendera ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman upacara bendera yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, persatuan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Selain itu, makna upacara bendera merupakan wujud pelaksanaan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Kini, upacara bendera wajib dilaksanakan setiap hari besar nasional atau setiap hari Senin oleh berbagai macam instansi pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Mari bersama menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air melalui upacara bendera.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Makassar siang ini.

94,4 FM Pro Satara di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di program siaran TNI Polri, dan pendengar, kami masih akan menghadirkan informasi-informasi terkini terkait TNI Polri di Sulawesi Selatan, pendengar, dan beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, pendengar, informasi di bulan Agustus ya 2026 ini, informasi mengenai suasana hangat yang mewarnai acara lepas sambut ke Kapolres Sidenreng Rapang ya pada 3 Agustus 2026 lalu, yang mana pemerintah Kabupaten Sidrap bersama Forkopimda memberikan penghormatan kepada AKBP Fantri Taherong yang mengakhiri masa tugasnya sebagai Kapolres, dan selanjutnya tongkat estafet kepemimpinan diteruskan oleh AKBP Indra untuk melanjutkan pengabdian dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Sidrap. Dan semoga tentunya dengan pergantian kepemimpinan ini semakin memperkuat pelayanan Polri kepada masyarakat dan menjaga situasi Kamtipmas untuk tetap aman dan juga kondusif. Dan mendengar informasi lainnya dari Kabupaten Pindrang, aparat gabungan TNI, Polri, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Sabang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Kebakaran yang terjadi pada 3 Agustus itu menghanguskan sekitar 3 hektar lahan, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas instansi dalam penanganan bencana, dan kolaborasi seperti ini tentu patut diapresiasi karena penanganan yang cepat mampu mencegah kebakaran meluas dan bisa melindungi masyarakat. Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami dalam siaran TNI Polri. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi terkini lainnya untuk Anda.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Selamat pagi, Bu. Silahkan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di siaran TNI Polri, dan kami lanjutkan kembali menghadirkan beberapa informasi seputar TNI dan kepolisian di Sulawesi Selatan selama bulan Agustus 2026 ini. Tadi beberapa informasi pendengar sudah kami hadirkan terkait lepas sambut Kapolres Sidrap, kemudian TNI Polri yang bersinergi padamkan karhutlah di Kabupaten Pindrang. Dan pendengar, informasi lainnya, memasuki puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026, pemerintah mengingatkan seluruh daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Di Sulawesi Selatan, TNI dan Polri terus bersinergi bersama pemerintah daerah dalam upaya mitigasi dan penanganan jika terjadi bencana. Dan pendengar, itulah salah satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selain kesiapan aparat, tentu peran masyarakat juga sangat penting dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan segera melapor jika kemudian menemukan titik api. Informasi lainnya di siaran TNI Polri, pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi lainnya. Untuk menjaga situasi Sulawesi Selatan tetap aman dan kondusif, Kapolda Sulawesi Selatan bersama Pangdam 14 Hasanuddin menggelar coffee morning bersama jajaran TNI dan Polri di Makassar. Pertemuan ini menjadi ajang memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergi, pendengar, antar lembaga dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan maupun membantu masyarakat dengan mengusung tema membangun solidaritas, mempererat sinergitas, dan mengabdi untuk negeri. Dan kedua pimpinan, Kapolda Sulsel bersama Pangdam 14 Hasanuddin, berharap kekompakan TNI dan Polri terus terjaga di Sulawesi Selatan. Dan tentu sinergi yang kuat antara TNI dan Polri tentu menjadi modal penting untuk memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan mendengar informasi-informasi lainnya seputar TNI dan Polri di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya masih akan kami hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita di Makassar siang ini.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
7: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Makassar siang ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 pukul 12 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI untuk menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
2: Jaringan Berita Nasional.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja berlari dalam kondisi

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicolas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Saya karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Ya pastinya skor yang tidak diinginkan oleh coach dan ya, tidak puas. Ya akan respect juga atas keputusan coach dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 39-40% untuk coach. Jadi tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjut ke final ya. Ya buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari bulu tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggul di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya Alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu, kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita masih dalam musik dan hiburan yang akan menemani Anda tentunya hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Maksud kami 13 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya kali ini kami akan hadirkan feature yang berjudul Warisan Rasa di Tengah Modernitas. Nah, ini kita penasaran nih, seperti apa nih pembahasannya? Warisan rasa seperti apa? Apakah kulineran ataupun rasa yang lain? Untuk itu mari kita simak bersama feature dari Pro 1 RRI Makassar.
1: Di sudut jalan yang hiruk pikuk oleh deru kendaraan dan papan reklame minuman kekinian dengan warna-warni mencolok, ada sebuah gerobak sederhana yang tampak berhenti dari waktu. Namanya Es Tawaro. Es Tawaro adalah minuman khas yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, khususnya populer di daerah pesisir atau kepulauan. Di tengah gempuran tren minuman boba, kopi susu gula aren, bahkan es krim viral, gerobak seorang wanita tetap setia menyajikan rasa yang jujur dan bersahaja. Nur Lela, gadis muda dan tangguh berusia 25 tahun dengan guratan senyum yang ramah, telah berdiri di titik pengharapan akan rezeki, tepatnya di pasar sentral Maros. Dia melanjutkan usaha Es Tawaro sepeninggal ibunya.
2: Iya, Dek. Dari dulu saya memang jualan kak cendol di sini. Ini saya lanjutkan usaha nama mamaku, almarhumah mamaku. Saya yang siapkan cendolna, mulai dari santang.
1: Sembari menantikan Nur Lela menyiapkan Es Tawaro pesanan, saat ditanya apa saja isi dari segelas Es Tawaro, dia pun secara sukarela menjelaskannya.
2: Jadi cendolnya ini dibuat dari tepung beras, sampai air gulanya itu dari gula merah. Selain cendol, jual kak juga tape, Dek.
1: Ujar Nur Lela saat ditanya rahasia bahan Es Tawaro. Jika kita melihat literasi tentang Es Tawaro, maka diketahui bahwa bahan utama Tawaro diambil dari sebutan lokal untuk pohon rumbia atau sagu. Es ini menggunakan pati sagu yang diolah menjadi butiran-butiran kecil atau gumpalan kenyal yang disajikan dalam kuah manis. Biasanya disajikan dengan kuah santan yang gurih, dicampur dengan gula merah cair yang manis dan ditambahkan es batu agar segar. Terkadang pula ditambahkan sedikit aroma pandan untuk memperkuat rasa. Tekstur butiran sagunya yang kenyal memberikan sensasi unik saat dikunyah, berpadu dengan rasa manis gurih dari perpaduan gula aren dan santan. Minuman Tawaro merupakan bagian dari kearifan lokal dalam mengolah potensi alam pohon sagu menjadi hidangan penutup yang menyegarkan, terutama di tengah cuaca panas khas Sulawesi Selatan. Singkatnya, Es Tawaro adalah olahan sagu tradisional yang disajikan sebagai minuman dingin bersantan, mencerminkan pemanfaatan hasil bumi lokal menjadi kudapan yang menyegarkan. Bagi Nur Lela, berjualan bukanlah soal mengikuti tren. Ini adalah soal bertahan hidup dan tanggung jawab.
2: Jadi saya itu mulai kak menjual dari pagi, pagi-pagi sekali sekitar jam 7. Biasanya itu kalau menjual kak nah habis mie langsung mak pulang. Tapi sekarang itu pembeli tidak menentu, Dek. Apalagi semenjak pasar tak bagi dua. Ada di sini di pasar lama, ada tuan di pasar Tramo. Bahkan kadang dalam sehari tak satu gelas jilaku cendolku, kadang dua. Upa-upa itu kalau habis semua sekarang. Tapi meskipun begitu, tetap kak semangat menjual dan berharap kak setiap hari masih ada ji rezekiku, ada-ada ji itu.
1: Tambahnya dengan dana yang sedikit bergetar, namun penuh harapan ada rezeki menghampiri hari ini. Saat ditanya apakah dia sebagai wanita muda malu menjual Es Tawaro miliknya, dengan lugas dan percaya diri, dia mengungkapkan kalau dia sama sekali tidak malu, bahkan meskipun ada begitu banyak saingan penjual Es Tawaro lainnya, namun keyakinan kalau rezeki tak pernah tertukar tetap menjadi penyemangatnya.
2: Kalau dibilang gengsi, alhamdulillah tidak jide, meskipun saya masih tergolong muda ya. Kalau soal takut tersaingi, ya pasti ada, Dek. Soalnya di sekitar sini ada juga yang menjual cendol, dan ada yang jual minuman-minuman modern lain. Tapi saya percaya rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting saya tetap berusaha jualan dengan jujur dan melayani pembeli dengan baik. Alhamdulillah, sampai sekarang masih ada yang membeli. Ada juga di langgananku yang setia membeli. Saya bersyukur karena dari jualan ini saya bisa menyambung hidup dan meneruskan usaha almarhumah mamak saya.
1: Namun, di tengah tren anak muda yang lebih sering terlihat menenteng cup minuman merek global, Nur dan Ade justru menjadi anomali yang manis. Dua anak muda ini terlihat berdiri dekat gerobak Nur Lila demi segelas es tawaro di cuaca yang terik. Bagi Nur, memilih es tawaro adalah bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi lokal.
3: Jujur saja, minuman kekinian itu enak, tapi es tawaro ini punya nyawa. Ada rasa kangen dan hangat setiap kali menyeruputnya. Lagi pula, kalau bukan kita yang dukun UMKM seperti Nur Lela, siapa lagi?
1: Ungkap Nur sambil mengaduk esnya. Senada dengan Nur, Ade merasa bahwa mendukung usaha tradisional seperti ini adalah cara mereka menghargai sejarah kuliner.
4: Kami sebagai anak muda itu tidak mau minuman tradisional ini hilang karena kalah bersaing. Es tawaro itu otentik pokoknya rasanya. Rasanya itu tidak berubah sejak dulu. Dan Kak Nur Lela ini adalah sosok yang inspiratif bagi kami.
1: Ungkap Ade yang sesekali terlihat sedang menyeruput es tawaro miliknya. Dengan senyuman, pertanda sedang menikmati kelezatan es tawaro buatan Nur Lela. Kehadiran Nur dan Ade di gerobak Nur Lela bukan sekadar soal melepas dahaga. Ini adalah potret simbiosis antara generasi muda yang peduli dan generasi yang terus berjuang.
3: Jadi es tawaro itu rasanya ada kenyal-kenyalnya pada tawa itu kan biasanya kalau dijual es tawaronya ada juga dicampur sama es cendolnya. Jadi situ kenyal-kenyal gitu, ada rasa-rasa mirip dengan boba sebagai minuman kekinian. Jadi tidak ada di beda jauhnya antara boba dan es tawaro, cuma lebih gurih karena ada santannya dan ada manis-manis gurihnya dari gula merah gitu. Karena perpaduan rasa antara kenyal, manis, dan gurih itu sehingga saya rasa sangat cocok di lidah saya gitu, Kak.
4: Kalau saya rasa tawaronya itu betul sekali, rasanya itu kenyal-kenyal karena dibuat dari tawaro dan juga segar dan gurih karena bercampur dengan santan. Dan saya juga sempat bertanya sama Kak Nur Lela ini, bagaimana ini, kenapa bisa gurih sekali? Ternyata es batunya itu dicampur lagi dengan santan, jadi semakin gurih.
1: Saat ditanya tentang rasa dari es tawaro, apakah bisa bersaing dengan minuman kekinian yang digandrungi anak muda, Nur dan Ade memberikan komentar mereka dengan masing-masing sepakat mengatakan bahwa minuman tradisional sangat mampu bersaing dengan minuman kekinian.
3: Ada pesan saya untuk anak-anak muda di luar sana, mari nikmati es tradisional seperti es tawaro yang dicampur dengan cendol, karena itu tidak kalah loh dengan minuman modern yang ada di kafe-kafe modern. Selain itu, harganya lebih terjangkau dan lebih sehat karena masih menggunakan bahan alami dan bisalah sesuai dengan kantong anak muda.
4: Jadi anak muda seperti kami sekarang ini, mari Ki untuk coba tetap menikmati minuman tradisional seperti es tawaro dan juga es cendol ini. Benar sekali, karena sebenarnya rasanya ini tidak kalah saing dengan minuman-minuman kekinian seperti sekarang ini. Karena saya biasanya beli juga di salah satu tempat kekinian. Saya rasanya juga sama, karena dia juga terbuat dari aren. Kadang saya mikir, ih kok bisa ya rasa kopi ini sama-sama es cendol aren.
1: Butuh dukungan, ungkap Ade dan Nur. Dukungan terhadap minuman tradisional kini bergeser pada upaya adaptasi, di mana kekayaan rasa lokal dipadukan dengan kemasan modern agar mampu berdiri sejajar dengan berbagai tren minuman kekinian. Melestarikan minuman tradisional melalui sentuhan inovasi merupakan cara paling efektif bagi generasi muda untuk memastikan identitas kuliner daerah tetap relevan dan diminati di tengah gempuran produk global. Mengangkat derajat minuman lokal ke level yang lebih komersial adalah bentuk nyata dari dukungan generasi muda terhadap ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan. Ada harapan besar bahwa minuman tradisional dapat kembali menjadi pilihan utama anak muda jika narasi mengenai keaslian bahan dan nilai kesehatan dari warisan leluhur ini disampaikan dengan cara yang lebih segar. Di tengah derasnya arus globalisasi yang menawarkan segalanya instan dan modern, Nur Lela tetap membuktikan bahwa usaha yang dirintis dengan ketulusan akan selalu menemukan penikmatnya. Sementara itu, Nur dan Ade menjadi bukti bahwa di balik gaya hidup modern, masih ada kesadaran anak muda untuk memeluk kearifan lokal. Siang itu, terik matahari masih mencucurkan keringat. Ada harapan dan kehangatan yang tertinggal. Sebuah minuman sederhana, sebuah semangat untuk bertahan, dan sebuah harapan bahwa tradisi akan terus hidup selama ada tangan-tangan yang merawatnya.

0: Row 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex-warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
0: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
1: Betul.
0: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
1: Iya.
0: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
1: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
0: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
1: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
0: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada
1: ikan,
0: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
1: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
2: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
1: Tahun lalu Ibu baru pulang?
2: Baru pulang tahun lalu.

0: Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
1: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
2: Ya sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
0: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang Muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
1: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
0: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar. Punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
1: Okay.
0: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
0: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya, di tahun lapas 2025. Okay. Nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ekoprint batik. Apa jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya?
2: Nah, kalau itu kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Ya, jadi itu masih dari daun ya Bu.
2: Dari daun. Jadi semuanya memakai warna alam. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
1: ada,
2: seperti
1: ada
2: ini,
1: warna
2: kita memakai daun tertinggal,
1: betul-betul
2: daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam. Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan yang berwarna begitu ya Bu,
2: berwarna
1: ya.
2: Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
1: Okay. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace. Okay, okay. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Mm-hmm. Yang di situ juga tentu saja
1: berarti
2: tujuannya
1: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran. Wow. Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Mm-hmm. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, mm-hmm, dianggap mm-hmm sudah layak, yeah, bersaing dengan hasil mm-hmm karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mm-hmm mengikuti pameran.
1: Mm-hmm. Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet, oh, iya, atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, mm-hmm, ini kan
1: ini dompet ya, Bu, ya?
2: Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang iya, sebenarnya ini adalah sisa.
1: Oh, ya, ini
2: biasanya ya sisa dari batik gitu, ya. Atau misalnya reject nih, kan hmm sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Hmm. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, yeah, kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi iya, vest, betul, betul, misalnya betul, outer itu masih bisa. Hmm. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, mm-hmm, artinya mempunyai mm-hmm nilai komersil.
1: Betul, gitu, betul. Bernilai jual ya, iya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Yeah. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa wah, saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, yeah, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
0: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
1: harus ikut,
0: semua orang mm-hmm harus punya mm-hmm skill.
1: Okay.
0: Saya di sini saya bisa merajut mm-hmm dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
1: bakery juga ada. Wah.
0: Iya, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, yeah, kemudian merajut juga mm-hmm ada beberapa produk, saya juga bikin sepatu.
1: Dari orang rajutan tas, itu, ya, apa jangan-jangan oh ketika Bu Nia keluar, sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
0: Oh enggak, saya masih
1: tapi
0: melanjutkan
1: apa
0: usaha
1: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi mm-hmm merajut bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh, iya, ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
0: Saat ini
1: kita
0: masih jadi hobi aja. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, yeah, gak usah yeah beli. Yeah. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil mm-hmm dari sini mm-hmm adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan ya, yang betul, diberikan betul. Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin mm-hmm menghibur diri kita nih, kita ya, bikin ya event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
1: Wow.
0: Gitu. Jadi
1: jadi hitung-hitung latihan membuat ya, event organizer gitu ya.
0: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Mm-hmm. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra hmm UI
1: yeah
0: waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Hmm. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Hmm. Hmm. Hmm. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
1: Betul.
0: Pengen di ada orang yang mendengar,
1: ya, yang
0: ada orang yang
1: kita,
0: ya betul,
1: menerima kita,
0: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement mm-hmm namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
0: di dalam mm-hmm yang ya.
1: Apa,
0: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and mm-hmm parole di Bali mm-hmm dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Mm-hmm. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan ya perubahan sekarang ya, mm-hmm, mm-hmm, bahwa pemasyarakatan
1: yep
0: bukan lagi penjara ya Bu.
1: Betul-betul.
0: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: Alhamdulillah. Ibu Alhamdulillah ya? Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati.
1: Karena
0: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami enggak mau terputus. Jadi
1: betul.
0: Kami ingin
1: jangan sampai
0: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
0: betul,
1: gitu
0: yang
1: ya.
0: Yang tidak menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa terus segala macam. Ayo diberi kesempatan
1: Biarlah lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya, tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
1: Betul.
2: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
2: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
2: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
1: Tidak punya salah.
2: Tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
2: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
1: Enggak.
2: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
1: betul.
2: Efek jera.
1: Iya, gitu.
2: Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Enggak mungkin kita ini harus biar kapok bagaimana kan tidak. seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya nih, kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame, Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya, Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, betul, ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu, tidak ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh, ada. Ibu, cerita dong seperti apa sih, Bu?
2: Iya, benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
0: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
0: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh, Bu, yang kelas-kelas itu ya, Bu. Jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut lagi.
0: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh, Bu. Iya, itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
0: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak, Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman,
0: sudah jadi
1: juga
0: hukuman
1: sebenarnya.
0: Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul,
0: nah, beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
0: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya, Bu.
1: Oh iya, Bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
1: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya, Bu ya?
2: Jadi begini, Mbak. Ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta kita bikin ini, tidak, tapi tentu saja melalui kajian lah ya,
1: pasti dan sudah dipertimbangkan gitu,
2: kajian
1: ya,
2: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan, karena untuk kegiatan ini kebetulan kami memberi nama Barudak
1: obat
2: rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda,
1: Barudak.
2: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya, kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
2: Absensinya kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oke. Okay.
2: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya.
1: Secara 10, digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
2: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
2: Sampai dengan,
0: jadi termotivasi ya Bu.
2: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
1: Iya, bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Iya, diberikan kesempatan bermalam satu malam sih,
1: satu
2: dan
1: malam
2: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, okay. Itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: di tenda. Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
1: Iya, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu
1: bisa
2: sama anak,
1: kan
2: bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis
2: atau biasanya dibuat
1: apa?
2: Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
2: Yang penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap
1: betul.
2: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu.
2: Betul.
1: Ya Bu. Kalau Bunia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bunia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
0: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep, bertransformasi.
0: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
0: Betul.
1: Kalau begitu ya.
0: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu di kuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
2: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna. tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat, ya, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu,
2: betul,
1: ya, tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
2: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
2: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
0: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian, ya. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Tabe, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu makin kabar baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi deh kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh pakai Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
1: Makassar siang ini.

0: KKB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Hermalasari. Sari Berita. Jenazah korban KM Mutiara Sentosa 2 Siti Fatimah tiba di Makassar, diserahkan ke pihak keluarga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Jenazah korban KM Mutiara Sentosa 2 Siti Fatimah tiba di Makassar, diserahkan ke pihak keluarga. Informasi bersama Kairudin Borahim.
2: Salah satu korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 atas nama Siti Fatimah, 57 tahun, tiba di Makassar pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Jenazah langsung diterima kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas A Makassar sebelum diserahkan kepada keluarga. Sebelumnya, KM Mutiara Sentosa terbakar pada Minggu 2 Agustus 2026 saat berlayar di perairan Sumeneb, Madura, Jawa Timur dalam perjalanan menuju kota Makassar. Kapal mengangkut terdiri atas 236 penumpang, 26 awak utama dan 13 awak tambahan serta puluhan kendaraan. Kepala Kantor Basarnas kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyampaikan proses penerimaan berjalan tertib dan melibatkan berbagai instansi.
3: Malam ini kami akan menerima satu korban atas nama Siti Fatimah, umur 23 tahun, asal dari Makassar. Dalam hal ini sebagai penumpang KM Citra Sentosa yang tenggelam di atau terbakar di Kepulauan Sumeneb, Madura. Malam ini kami ditemani oleh Kalautban, Wing Makassar dan Balai Sar Utama Makassar. Kami bersama-sama akan menyerahkan korban tersebut sebentar ke pihak keluarga.
2: Proses penanganan turut melibatkan KSOP Utama Makassar Lantamal 6 serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Basarnas memastikan seluruh tahapan berlangsung aman lancar dan sesuai prosedur penanganan terhadap para korban musibah terus dilakukan instansi terkait hingga tuntas.
0: Korban kebakaran Sultan Abdullah II terima bantuan modal usaha dan material rumah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Di tengah duka yang masih menyelimuti korban kebakaran di kawasan Sultan Abdullah II, Kecamatan Talok, instansi dan lembaga pemerintah terus memperkuat upaya pemulihan, seperti yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Makassar dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Makassar. Ketua Basnas Makassar, Usman Sofian, mengatakan pihaknya menyiapkan posko dan menyediakan kebutuhan konsumsi bagi para penyintas. Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah kepada 76 anak terdampak akan disalurkan, modal usaha bagi pedagang, dan uang tunai kepada guru mengaji.
5: Jadi apa kita difokus di penanggulangan? Yang pertama, kita akan memberikan bantuan perlengkapan anak sekolah kepada khususnya kepada murid SD dengan SMP dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan yang sekarang yang kami dapatkan datanya kurang lebih 76 siswa. Yang kedua, kita akan memberikan bantuan santunan kepada guru mengaji yang terdampak. Ini juga lagi kita verifikasi berapa jumlahnya, dan kita akan memberikan bantuan modal usaha ekonomi kepada masyarakat yang terdampak. Informasi yang terakhir kami dapatkan ada 3 masyarakat yang butuh itu, dan yang keempat adalah ke rumah healing bagi anak-anak kita di sana.
4: Sementara itu, bantuan lain juga datang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Makassar. Kepala Pelaksana BPBD Makassar Muhammad Fadli mengatakan bantuan yang sudah disalurkan cukup beragam. Namun untuk bantuan material rumah, ia menyebut sudah ada yang disalurkan, tetapi ada pula yang masih dalam tahap asesmen atau pendataan. Sebab untuk memberikan bantuan material harus dibuktikan dengan adanya alas hak yang jelas.
6: Bantuan itu sudah ajukan dan petunjuk teknisnya. Seperti mereka harus punya alas hak untuk rumah yang ini, karena kan tidak mungkin kita kasih tanpa alas hak, karena itu kan juga melanggar. Itu melanggar aturan, sehingga yang kita kasih sementara ini adalah yang ada alas haknya. Data sementara kita masih verifikasi, mungkin ada kurang lebih 10 yang sudah ada sertifikat, yang memperlihatkan sertifikat. Selebihnya itu kan kita verifikasi lagi, karena kan bisa jadi mereka mengaku ada yang terbakar dan sebagainya, kan bisa jadi seperti itu.
4: Sebelumnya kebakaran terjadi di Jalan Sultan Abdullah II, Kelurahan Talok, Kecamatan Talok, Kota Makassar pada 31 Juli 2026 lalu. Puluhan rumah dan ratusan warga terdampak akibat kebakaran ini.
0: Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Bone amankan terduga pelaku penganiayaan bersenjata tajam. Kembali reporter Firdaus Gafar melaporkan.
7: Unit Reaksi Cepat Satreskrim Polres Bone berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis parang di wilayah Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Poros Wolangi, Kecamatan Barebo. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, korban berinisial AH umur 51 tahun merupakan warga Jalan Timur Kelurahan JPE Bone. Dikatakan, korban diduga menjadi sasaran penganiayaan menggunakan senjata tajam oleh seorang pria berinisial BG, umur 40 tahun warga Kecamatan Barebo. Menurut Rayendra, dari informasi yang diterima, pihaknya langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan BG di Jalan Poros Wolangi, Desa Tanete Buang. Saat menjalani pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku pun lalu langsung dibawa ke Mapolres Bone untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8: Berhasil mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pelaku penganiayaan menggunakan senjata tajam di wilayah Kecamatan Barobo, Kabupaten Bone. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Poros Ulang,

0: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,4%. Aan Ariska melaporkan.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,4%. Proyeksi tersebut lanjut Airlangga berdasarkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini yang masih dinilai sangat kuat. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator ekonomi nasional mulai dari inflasi hingga Purchasing Manager Index. Airlangga menyebut inflasi Indonesia yang baru diumumkan berada di level 2,88%, menurun dibanding sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 3%. Menurutnya, sejumlah indikator tersebut menunjukkan perekonomian nasional masih berada dalam jalur yang positif.
2: Data mengatakan yang ekonominya tidak melambat, masih di 5,4. Kemarin 5,61 dan besok kita masih lihat di atas 5%. Jadi Indonesia bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi walaupun global melambat 3, tapi Indonesia tidak ikut global. Kita masih bisa menjaga resiliensi ekonomi.
1: Ya. Airlangga menambahkan, pemerintah juga mencermati perkembangan harga minyak dunia. Ia menilai kondisi harga minyak saat ini masih relatif terkendali karena rata-rata harga pembelian minyak Indonesia berada di bawah $90 per barel. Menurutnya, hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga energi nasional hingga akhir tahun, termasuk untuk bahan bakar minyak bersubsidi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Penjualan bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan mulai ramai di Kabupaten Bone. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera merah putih dan berbagai atribut kemerdekaan mulai ramai di Kabupaten Bone. Salah satunya, Surman menjajakan beragam jenis bendera merah putih di kawasan Jalan Biru, Kota Watan Pone, Kabupaten Bone. Surman mengatakan, setiap memasuki bulan Agustus, permintaan masyarakat terhadap bendera merah putih dan perlengkapan perayaan kemerdekaan selalu mengalami peningkatan. Pembelian berasal dari masyarakat umum, instansi pemerintah, sekolah hingga pelaku usaha. Dikatakan, berbagai model bendera tersedia mulai dari bendera ukuran kecil untuk kendaraan, bendera standar untuk rumah, bendera ukuran besar untuk instansi hingga umbul-umbul, dekorasi merah putih dan aksesoris kemerdekaan lainnya. Menurut Surman, untuk harga, ia menawarkan berbagai pilihan sesuai ukuran dan kualitas seperti bendera ukuran kecil dijual mulai 10.000 hingga 25.000, ukuran sedang 35.000 hingga 75.000, sedangkan ukuran besar berkisar 100.000 hingga 250.000. Sementara umbul-umbul dijual mulai 30.000 hingga 100.000 tergantung ukuran dan bahan. Adapun keuntungan yang biasanya diperoleh setiap harinya di kisaran Rp500.000. Selain itu, penjualan diperkirakan akan terus meningkat hingga mendekati tanggal 17 Agustus. Seiring imbauan pemerintah agar masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan.
5: Mulai dari bendera kecil untuk mobil, untuk umbul-umbul untuk dipasang di rumah, kemudian untuk perkantoran juga. Mulai dari harga Rp10.000 sampai dengan harga Rp250.000. Biasanya mulai dari 500-an, Pak. Begitu satu minggu sebelum Hari Raya Kemerdekaan. Semoga pembeli yang semakin meningkat.
4: Surman menambahkan, semangat masyarakat dalam menyambut HUT ke-81 RI tidak hanya terlihat dari pemasangan bendera, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan cinta tanah air.
0: Asprof PSSI Sulsel sampaikan kesiapannya menanggung anggaran sejumlah pertandingan sepak bola dalam ajang Porprov Sulsel mendatang. Laporan Zainal Abidin.
6: Asprof PSSI Sulsel selaku induk organisasi sepak bola di Sulawesi Selatan menyatakan kesiapannya untuk menanggung anggaran pelaksanaan sejumlah pertandingan cabang olahraga sepak bola pada ajang Kan Olahraga Provinsi atau POPOV Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulsel Ahmad Jafri saat dihubungi RRI pada Rabu pagi tadi. Ahmad menjelaskan hal tersebut dilakukan karena sejumlah pertandingan cabang olahraga sepak bola dijadwalkan berlangsung sebelum pembukaan POPOV mendatang. Ia menambahkan pihaknya akan mengkomunikasikan lebih lanjut terkait hal tersebut bersama KONI Sulsel selaku penyelenggara. Apabila nanti tidak mendapatkan alokasi anggaran, pihaknya menyatakan siap menanggung biaya pelaksanaan beberapa pertandingan tersebut.
7: Iya, yang kami

0: akan koordinasikan adalah karena kalau sepak bola itu kan sebelum pembukaan kan kami kan sudah mulai, Pak. Jadi pasti anggaran koding itu kan dimulai sebelum pelaksanaan hari pertama sampai pelaksanaan terakhir satu hari. Ya, jadi inilah yang kami harus cakap dengan KONI. Kalau misalnya bahwa memang anggaran KONI tidak cukup untuk melakukan sebelum prof itu, ya apa boleh buat? Kami sersi akan menanggung daripada makan daripada pada pertandingan itu sebelum dilaksanakan prof. Nah, itu adalah resiko, Pak. Kami harus bertanggung jawab dengan hal itu.
1: Ahmad menambahkan, dalam perpof mendatang, pihaknya meminta agar pertandingan dilaksanakan di sejumlah kecamatan yang berada di kedua daerah tuan rumah untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sekitar serta menghadirkan semangat perpof di berbagai wilayah, terutama pada cabang olahraga sepak bola yang merupakan salah satu cabang olahraga paling populer di Indonesia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran kami melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store Anda. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Makassar siang ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: FM Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali bersama Mori dan menemani Anda dalam program 100% Indonesia. Dan tentunya Mori enggak sendiri karena sudah ada yang menemani di sini. Ada Hijrah nih.
2: Halo Kak Mori.
1: Halo Hijrah. Kok suaranya pelan banget ya? Kayaknya Hijrah lagi lelah atau bagaimana nih?
2: Abis lelap.
1: Habis lelap, habis makan ya. Jadi gimana nih Hijrah, gimana kabarnya akhir-akhir ini dan hari ini?
2: Sehat terus dong Kak, dan masih semangat. Oh, kalau kamu hari sendiri?
1: Kabar Alhamdulillah kamu, saya masih semangat nih buat siaran. Dan pendengar Prosate RRI Makassar, kami akan terus menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya akan menyediakan lagu-lagu pilihan untuk Anda serta topik yang akan kita bahas di sore menjelang siang ini ya.
2: Siang menjelang sore.
1: Oh, siang aduh kayaknya kamu ini. Kebalik ya sore. Iya, dari siang menjelang sore. Nah, tentunya pendengar juga bisa saksikan siaran kami di TikTok di RRI_Pro1Makassar. Dan tentu juga di mana Hijrah,
2: di line telepon atau WhatsApp-nya? 0821-3333-9440.
1: Oke. Nah, pendengar silakan langsung saja bergabung atau berpartisipasi. Nah, tentunya kalau udah bahas pilihan lagu semuanya, kita tinggal persiapkan topik nih. Topik kita ada apa nih hari ini Hijrah?
2: Topiknya hari ini tuh Kak Mori, kalau tengah malam nih tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu atau jendela, kira-kira dibukain, langsung dibuka atau dibiarin aja atau pura-pura nggak dengar,
1: pura-pura diabaikan gitu ya. Agak horror juga. Malam-malam ada orang ngetok-ngetok pintu nih. Siapa yang ngetok-ngetok malam-malam nih?
2: Tiba-tiba banget.
1: Tapi bisa jadi yang ngetok pintu itu adalah Hijrah yang pulang malam ke rumah.
2: Terus Kak.
1: Terus mamanya bilang, "Ini siapa yang ngetok-ngetok?"
2: Padahal aku ambil topik ini Kak karena terjadi tadi subuh sama aku di kos.
1: Wah. Wah, apa jangan-jangan di kos Hijrah ada penghuni lain?
2: Tapi bukan penghuni lain sih Kak, lebih ke kocak sih menurut aku.
1: Oh, jadi penasaran nih, jadi mau tahu ceritanya Hijrah gimana. Oke, kita langsung angkat telepon nih dari pendengar kita. Ada Ibu Sinta di MU. Halo, Assalamualaikum Ibu.
3: Halo, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya.
1: Ekspresikan karya.
2: Banggakan Indonesia.
1: Baik, gimana kabarnya Ibu Sinta?
3: Baik-baik.
1: Alhamdulillah. Iya, Ibu Sinta, ini Hijrah nih kasih topik kita hari ini agak-agak horor sebenarnya. Antara horor atau katanya kocak. Nah, kocak. Kalau Ibu Sinta pengalamannya gimana? Coba Hijrah kasih topik.
2: Kalau Ibu Sinta sendiri nih, kalau di rumah pas tengah malam tiba-tiba ada yang ketok-ketok pintu atau jendelanya, Ibu Sinta langsung bukain atau pura-pura enggak dengar?
3: Ya kita aja pura-pura nggak dengar.
1: Pura-pura nggak dengar karena iya, takut atau takut. memang nggak mau ada apa-apa Ibu.
3: Iya. Nggak takut juga sih, kan bisa baca doa mengenai yang baik-baik. Kalau orang yang dikenal pasti dia nelpon.
1: Pak benar. Kalau orang yang kenal pasti nelpon.
2: Iya betul, pasti ngabarin.
1: Oh, berarti kalau nggak ada kabarnya atau tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok, ini mending diabaikan aja,
2: abaikan aja sih, pura-pura
3: diabaikan saja, iya.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu Sinta. Nah, Ibu, kita ada lagunya hari ini, Bila Nanti dari Nabila Maharani, lalu ada Kesempurnaan Cinta Rizky Febian, dan Stinky Jangan Tutup Dirimu.
3: Stinky,
1: ini ketahuan umurnya ya Ibu ya.
2: Halo, silakan Ibu Sinta, silakan menyapa. Lagunya untuk siapa?
3: Ada Uki, ada Ama, ada Wahida, Bunda Sofi, Samsa Maisar, Saras Diana Yasir, terus ada Roma, Mario, Faradin, ada siapa lagi? Arfan, Tantri, Rustam Saputra, Riko, Aldi Hidayat, siapa lagi, Parjuna, Abdul Zalam, siapa lagi, Pak Abdul Bate, Wang Fuang Datu, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
2: Baik, makasih.
1: Iya, makasih Bu.
3: Salam sehat semuanya.
1: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta langsung tiba-tiba menghilang. Dan selanjutnya kita angkat dari telepon biasa nih, biar adil ya.
2: Iya, WhatsApp,
1: telepon, WhatsApp, telepon. Dan di ujung sana kita udah ada siapa nih? Kira-kira pendengar kita yang udah bergabung ini lebih milih angkat sih? Buka telepon.
4: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Abdullah Sewang. Oh, hijrah hafal loh.
2: Hafal, udah hafal.
4: Siapa lagi hijrah sama dengan siapa?
1: Dengan Mori, Pak Sewang.
4: Iya, tahu. Iya, Mori.
1: Iya, Bapak. Gimana kabarnya, Pak Sewang?
4: Alhamdulillah, baik. Sehat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, panas. Masih panas memang Makassar ini.
4: Iya, masih.
1: Pak Abdullah Sewang, kali ini kita ada topik nih buat Pak Abdullah Sewang di sore hari. Ada topik, kalau misalnya Pak Abdullah Sewang nih, pas malam hari kalau ada yang ngetuk pintu atau jendelanya, tiba-tiba Pak Abdullah Sewang lebih pilih
2: langsung dibukain atau pura-pura gak dengar aja deh.
4: Iya, saya pasti intip-intip dulu.
1: Oh, intip-intip.
4: Intip-intip. Siapa kali itu? Siapa gerangan?
1: Ih, siapa gerangan di sana?
4: Iya. Sama ada dua yang terjadi sama saya ini.
1: Oh, gimana kejadiannya?
4: Iya, ada kejadian. Dia memanggil-manggil saya tengah malam. Saya tertahu yang di sebelah sana rumah itu sudah hilang, dia punya tabung dicuri.
1: Tiba-tiba ada yang nyuri.
4: Satu kali lagi saya kan jualan malam dia ketuk-ketuk pintu rumah. Dan siapa coy?
1: Siapa coy?
4: Dia bilang, saya siapa? Saya diundang mama kalau sudah dia nugas tanda malu.
1: Iya, nggak tahu namanya saya. Saya siapa?
4: Saya tidak kasih. Bagaimana minta tolong ini, minta tolong kenapa? Aku beli anu kesian ini bentipa di sana kerja malam-malam begini apa? Begini siapa kan nama anu? Dia kesan berapa jalan? Oh, kau pak ada? Kami lihat ini. Banyak orang yang bilang sekarang orang anu toh. Petol-tolong.
1: Iya, iya. Oh, jadi
4: dari latar tanya mana padahal ada hak lain-lain di punya pikiran.
1: Iya.
4: Iya, itu kita tidak suka itu, kita waspadai.
1: Iya, betul.
4: Ada apa di yang tengah malam begini?
1: Tiba-tiba tengah malam orang ngetuk pintu ya, Pak Sewang ya.
4: Kaget terbuka. Tidak ada kudatang-datang. Itu baru kamu
1: kata, jadi kita harus hati-hati. Memang kadang suka kayak gitu, Pak Sewang. Kalau kita udah, selesai nih. Tahu-tahu ada saja, ada sih yang datang.
2: Betul.
1: Jadi kalau Pak Sewang dia berjualan. Ini siapakah gerangan?
2: Iya, dirinya.
1: Tapi bagusnya Pak Sewang berarti nggak boleh, nggak menolak cuan tengah malam.
4: Itu bisa intip gede
2: loh. Takutnya orang beli baru.
1: Iya, takutnya misalnya rezeki nih, nggak boleh nolak.
2: Betul.
1: Baiklah, Pak Sewang mau pilih lagu apa, Pak? Ada lagunya Nabila Bila Nanti sama Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta.
4: Kesempurnaan Cinta saja.
1: Baik, lagunya.
2: Lagunya untuk siapa, Pak Sewang?
4: Buat Pak Gapur sama Pak Lupus di Mari-Mari. Pak Gapur di Manjaleng Arjuna di Baruga. Opa Din, Anissa Hakim, Anwar, Tuan Datu, Indah Isha, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Pak Hendro, Pak Yusuf, Pak Boki, Dipolman, Asri Diwotu, Junedi, Iga di Sabang, Arpaina di Celaya, Roda Nompo, Ismail, Yuda, Mustaham, Al-Jabar, Sumarni, Samsia, Mahibar di Bantai, Bu Dewi di Blukunyi, Nurintan di Takalar, Tio, Pak Fajar di Palopo, di Sidan, sama Bedru Mutawa, semuanya tanpa kecuali. Iya, buat berdua sih.
1: Iya.
4: Sama Hijrah.
1: Iya.
4: Iya, selalu lanjut tugas di murah rezeki.
1: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sewang sudah mendoakan yang baik-baik buat kami. Doa yang baik lagi buat Pak Sewang. Dan selanjutnya sudah ada lagi nih yang bergabung di ujung sana. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya.
2: Banggakan Indonesia.
4: Saksikan karya bangsa.
1: Dengan siapa di sana? Dengan siapa di sana, Pak?
4: Itu ujungnya.
1: Dengan siapa?
4: Mori kain.
1: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
4: Pak Radi.
1: Pak Radi. Gimana kabarnya Pak Radi?
4: Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Panas.
1: Panas.
2: Di mana-mana panas ya.
1: Memang kan? Di Sulawesi Selatan panas memang. Ya,
2: panas.
1: Baiklah.
4: Sama siapa ini, Mori?
1: Saya dengan Hijrah. Dengan
2: Hijrah, Pak.
4: Hijrah. Oh ya, salam kenal.
1: Salam kenal dengan Pak Radi. Baiklah, Pak Radi. Ini Hijrah mau kasih topik nih di siang hari ini.
2: Pak Radi, kalau Pak Radi ini lagi tengah malam tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu, Pak Radinya langsung keluar bukain atau pura-pura enggak dengar?
4: Nah, tidak buka pintu kalau jam malam sudah, tengah malam sudah. Kalau orang di rumah ya panggil juga nama itu.
1: Iya betul. Kalau ada orang di rumah pasti panggil nama. Kalau enggak kenal pasti
4: bangun yang memanggil-manggil. Kalau tidak ketok saja, kalau tengah malam jangan enggak sambat.
1: Oh berarti
4: nanti orang orang-orang tidak bagus.
1: Iya betul.
4: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Radin untuk pembahasannya. Iya,
4: terima kasih.
1: Lagunya kita mengikut saja ya Pak, karena untuk lagu updatean nanti baru ada di jam 3. Nah, boleh langsung saja kirim-kirim
2: salam menyapa ya Pak Radi.
4: Ada baru lihat tadi ya. Ada Sri Sinta MU, Mayanitasmu, Pondato di Pindrang, Rosdian Yasir, ada di Bulpunyi, ada Tika, ada Belu Sewang, ada semuanya nih.
1: Iya.
4: Kira hanya selama lima tugas.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opa Radi sudah bergabung. Dan sebelum kita lanjut lagi nih Hijrah, penasaran nih tadi kata Hijrah katanya mau bahas kalau kenapa nih bisa jadi topik. Namun sebelum kita dengar pembahasan Hijrah nih, kita putarin dulu lagunya Stinky, Jangan Tutup Dirimu.

0: Kembali lagi dalam siaran 100% Indonesia bersama Mori dan
1: Hijrah.
0: Ya, oke, Hijrah, kita lanjut lagi nih.
1: Lanjut.
0: Kan tadi kita kakak mau nanya kenapa nih Hijrah milih topik ini? Katanya ada cerita di balik itu. Coba cerita dong.
1: Oke, tadi subuh nih kak, kejadiannya jam 3 subuh. Pas lagi tidur enak-enaknya tuh kak. Terus tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk. Awalnya sadar sih kayak paling siapa. Terus makin lama makin kenceng.
0: Tapi
1: biasanya kan aku kalau ada yang ketuk-ketuk pasti ngintip. Ini enggak. Kayak ada suara bising-bising. Iya apa nih? Apa nih kayak pasti kaget dong kakak. Ih. Apa nih? Kulihat jam. Ih, jam 3, Cok. Jam 3. Terus kubukalah. Terus kayak, apa ini Pak, rame-rame.
0: Oh, dari, jadi
1: ada yang... 3 orang bapak-bapak. Yang satunya Grab. Terus ku bilang, terus dia bilang, "Ih, Grabmu nyolot ki sama saya." Terus kayak, "Ah, bukan Pak, saya enggak pesan Grab. Orang saya tidur." Terus di ku tanya lah, "Emang itu alamatnya di mana, Pak?" Terus Nabila di ini nama kosku. Tapi dia enggak jelaskin kosnya nomor berapa, kamar apa,
0: dan
1: tapi
0: siapa
1: tiba-tiba,
0: namanya.
1: Iya. Terus tiba-tiba ketuk-ketuknya di kamar saya begitu sembarang kamar aja. Terus kayak ku tanya, "Ih, bukan Pak." Terus ku bilang, siapa namanya? Sempat ada dari seseorang untuk saya gitu kan, bedanya kan. Terus kayak namanya siapa? Pokoknya dijawab lah, "Ih, enggak Kak, bukan. Kayaknya bukan di sini." Terus bilang, "Oh, sorry nah, salah alamat." Kayak emosi sih karena kayak lagi tidur enak-enaknya terus dibangunin ternyata salah alamat.
0: Dan kaget enggak sih
1: kayak
0: gitu?
1: Iya, kaget banget. Terus aku ngomong kayak, "Astaga, kaget banget, lain kali kalau enggak pasti alamatnya jangan ketuk kamar orang begitu."
0: Dan ngetuknya tuh bikin kaget ya.
1: Terus masalahnya kalau jam-jam yang kayak abis maghrib oke aja sih karena orang kan masih berkegiatan. Ini jam 3 subuh loh, bikin panik.
0: Iya sih, saya juga kalau jadi kamu juga kesal sih jam segitu dibangunkan dan ternyata bukan saya.
1: Iya, kayak nyesek sih. Kalau kamu sendiri ada enggak sih ceritanya?
0: Kalau saya ada juga sih, tapi nanti kita lanjut dulu. Kita penasaran dulu pendengar selanjutnya dari Deng Nompo nih, gimana nih ceritanya ataupun dia punya pengalaman juga kan?
1: Sama.
0: Coba kita tanya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik.
0: Iya, Deng Nompo gimana kabarnya Deng Nompo?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik-baik saja. Nah, Deng Nompo, ini kan tadi kita lagi cerita kalau misalnya ada orang malam-malam ngetuk pintu atau jendela. Nah, Deng Nompo lebih gimana? Pilih
1: lebih langsung bukain atau pura-pura enggak dengar kayak jangan bide buka sudah tengah malam.
2: Ya diintip dulu dari jendela.
0: Diintip. Siapa gerangan kata Pak
1: kayak Pak Abdul Sewa ya, diintip-intip dulu.
2: Ya.
0: Terus?
2: Iya, takutnya kalau di belakang pintu itu, kalau diintip di situ, takutnya itu nanti mau kasih anor. Ya lebih baik diintip di jendela saja toh. Kalau perempuan pasti takut.
0: Iya betul. Kalau tengah malam sih kan. Memang rawan kalau untuk perempuan ya. Baiklah.
2: Iya kalau biasanya itu kalau rumah bawah, batu. Kecuali kalau rumah panggung ada juga rumah bawah. Nah ya lebih baik diintip dari bawah.
0: Oh, diintip dari bawah.
1: Diintip dari bawah.
0: Baik. Oh jadi diintip-intip dulu ya Pak ya.
2: Dinding dulu jangan sembuh.
0: Iya betul, bahaya itu.
1: Takutnya kayak orangnya bawa sajam kak atau apa.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Betul,
0: kita harus waspada.
2: Iya. Harus.
0: Baik, terima kasih Deng Nompo. Nah, untuk lagu kita mengikut saja ya Deng Nompo ya, karena belum ada lagu updatean nih, nanti baru ada di jam 3. Nah, untuk itu silakan menyapa Deng Nompo.
1: Silakan menyapa Deng Nompo.
2: Ya, saya menyapa Nurma. Ibu Rosdiani, Ibu Nursi bersama Umar. Ibu Rosdiani Yatir, Arjuna, Ibu Naryas, Nursia Naisar, saya dari Pakarta, Nur Eni, Nur Mina, Ibu Sirsinta, Pak Uki Kasti, Ibu Niar, Dewi di Tanhanar, Ibu Arsina, Ali, Pendato, Dasopi, Bu Lina, Om Pais, apa lagi ya?
0: Buat semuanya di Nompo ya?
2: Pak Dula Sewa, Pak Dukus, Ibu Sudin Lukmu, Dimas, Pak Adil, Pak Gapur, Yuda, Yuda Putra, Pak Yani Tasmun, Pak Raling, Rustan dan semuanya tempat itu tadi.
0: Baik.
2: Oke, makasih Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Deng Nompo sudah bergabung. Nah itu Deng Nompo. Pokoknya kalau kata beberapa pendengar kita yang sudah bergabung nih, diintip dulu. Aduh, gitu. Diintip. Siapakah gerangan tengah malam ini?
1: Untuk pintu.
0: Kalau tadi di hijrah nanya kalau saya pilih yang mana, ya sebenarnya kalau kita cewek pribadi pasti anak kosan ya. Lebih tepatnya emang harus harus tahu dulu nih, kita intip-intip dulu siapa, dan benar juga kita harus tahu masa ada orang kenal kita tiba-tiba ngetuk nggak ada suaranya. Iya,
1: kan terus, biasanya ngubungin dulu atau telepon kalau udah ketuk-ketuk atau tapi nggak keluar, pasti ditelepon kan, ya dari depan kos gitu.
0: Nah tapi sebenarnya kalau ditanya lagi saya pernah iseng kayak gitu, saya datang ke kos teman. Terus kok ketok-ketok, terus dia takut, jadi saya menunggu lama
1: dan dia betul-betul nggak buka juga.
0: Karena dia takut juga, padahal aku bilang minimal intip kayak gitu. Maksudku saya mau ngagetin ceritanya kan, tapi karena memang mungkin kayaknya takut deh, akhirnya aku teleponnya, oh saya di depan pintumu loh, langsung marah-marah, astaga,
1: ternyata kamu,
0: dan tadi saya tuh takut siapa yang intip. Nah jadi karena ada cerita, katanya itu kemarin tuh pas lagi belum puasa tuh lagi maraknya, misalnya anak kosan didatangin sama orang, tiba-tiba datangin dan minta sumbangan. Nah itu kejadiannya tuh pas belum puasa tuh. Saya sih gak pernah ngalamin, jadi ceritanya tuh saya datang ke kosan temanku, jadi kayak saya ngerjain. Dan akhirnya saya tanya, kenapa kamu takut itu? Gitu kan? Soalnya lagi maraknya di kosan ini kemarin tuh orang asing masuk. Maksudnya kayak di rumah, kan bisa kosan dalam rumah, tiba-tiba ngetok kampang satu-satu. Nah mereka tuh minta-minta sumbangan maksa. Dan didatanginya banyak orang lagi. Nah itu yang bikin takut. Nah makanya pas saya ngelak itu, akhirnya dibilang jangan kayak gitu ya, soalnya saya takut trauma. Dan saya pun kayaknya iya juga sih, kalau saya jadi dia juga saya takut deh.
1: Ada trauma tersendiri.
0: Iya benar, dan emang harusnya kalau kita kenal, kenapa kita harus ketok gak ada suara.
1: Tapi emang sih kalau lagi jahil-jahilnya pasti kalau teman sendiri.
0: Iya sebenarnya gitu. Kadang seneng ngejahilin teman ya, tapi ternyata ada gak semua teman yang bisa terima akan kejahilan kita. Oke, kita angkat lagi nih telepon dari pendengar kita yang bergabung. Kita sapa dahulu.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di sana?
3: Gapur Manggal di Makmari.
0: Dengan siapa, Pak?
3: Gapur.
0: Pak Gafur. Baik, Pak Gafur. Gimana kabarnya, Pak Gafur?
3: Alhamdulillah panas, Manggalin.
0: Alhamdulillah panas. Iya, memang lagi panas-panasnya memang.
1: Betul.
0: Dan enaknya minum es sih.
1: Iya,
0: iya, kata Bang. Nah, Pak Gafur, ini kita lagi bincang-bincang topik nih. Topiknya, kalau untuk Pak Gafur nih, silakan hijrah.
1: Pak Gafur, kalau udah tengah malam nih, udah tidur, terus tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu, Pak Gafur nih langsung bukain atau pura-pura nggak dengar, begitu?
3: Diintip-intip
1: juga.
0: Intip. Lalu?
3: Yeah.
0: Diintip-intip saja, Pak. Astaga, kata Z dipukul. Jahatnya memang. Baik, Pak Gafur, silakan menyapa Pak Gafur.
3: Agresif 11. Bang Bobi di Polman.
0: Iya.
3: Entri Paris sama Hesti. Amayanes Tasun di Sepeng.
0: Baik, selanjutnya Pak.
3: Indah di Sepeng. Terima kasih.
0: Baik. Buat semuanya Pak Gafur ya.
3: Oke, di Dasawa. Semuanya Mbak Mori.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Gafur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafur sudah bergabung. Nah, telepon dari Pak Gafur ini adalah telepon terakhir bersama saya. Karena waktu sudah menunjukkan untuk kita berpisah nih, hijrah. Tapi jangan sedih. Tapi hijrah gak sedih sih kalau pisah sama saya. Karena habis ini akan ditemani oleh rekan saya, Kairsan Saputra, yang pasti lebih ramai lagi sih. Wow. Kita penasaran gak sih kalau beliau ada pengalaman ataupun bagaimana nih tanggapannya kalau dia lebih suka,
1: langsung bukain atau
0: langsung bukain.
1: Pura-pura gak dengerannya.
0: Ya siapa tahu Kairsan tuh tipikal yang kayak, oh ada orang ngetok, oh saya buka langsung.
1: Iya langsung buka.
0: Jadi untuk itu saya pamit undur diri. Terima kasih Hijrah sudah menemani
1: juga,
0: dan
1: Kamori.
0: Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung juga dan masih setia bersama kami. Untuk itu sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KB, mari kita kenalan sama Lontara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Nanti tidak perlu maki antri urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dari aplikasi. Bangun usaha atau bisnis dari rumah juga bisa lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekraf, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Keliling Makassar, cek destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai peta parkir langsung dari Lontara Plus. Kalau ada keluhan, melapor maki lewat layanan aduan publik untuk ditindaklanjuti. Darurat, Lontara Plus siap bantu. Lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.
1: Makassar siang ini.

0: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Irsan Saputra, tapi gak sendiri. Setelah tadi ada Mori yang menemani Anda, yang udah luar biasa banget hari ini. Dan berikutnya tugasnya Irsan untuk menemani Anda selama 60 menit ke depan di 100%
1: Indonesia.
0: Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Kali ini kita ngomong apa sih hijrah?
1: Ngomongin gimana sih kak kalau lagi enak-enaknya tidur di tengah malam, terus ada yang ngetuk-ngetuk pintu.
0: Oke.
1: Biasanya langsung dibukain atau pura-pura nggak dengar, lanjut tidur.
0: Gitu. Tapi Irsan pernah ada kasus kayak gitu loh. Tapi kebetulan saat itu belum tidur. Kebetulan memang insomnia ya. Tapi mas udah lama banget sih, masih sekolah kayaknya. Ada yang ketok pintu, terus lagi di ruang TV. Saya dengan polosnya buka pintu aja gitu. Saya dengan polosnya buka pintu kayak dan gak ada orang.
1: Yap. Tapi suaranya
0: ada. Benar, suara suara ketukan. Ketok pintu benar. Dan saat itu kan belum malam banget lah saat itu ya. Itu Irsan masih sekolah, masih belum malam banget. Terus pintu diketok, masih ada orang rumah juga. Orang rumah sempat bilang, buka pintu.
1: Buka pintu.
0: Ada pas, tamu. Jadi nggak ngintip, langsung buka
1: pas
0: aja.
1: Pas buka, ternyata nggak ada.
0: Nggak ada orang.
1: Ih, lebih ngeri sih.
0: Iya benar.
1: Kalau nggak ada.
0: Emang dan suara ketoknya benar-benar
1: kayak orang.
0: Suara ketok pintu kayaknya dua kali ya, tok tok tok kayak gitu. Gitu. Cuman karena saat itu memang lagi di ruang tengah dan lagi ngobrol, jadi kedengaran kan, ada yang ketok, dia langsung
1: lari bukain,
0: ternyata nggak ada orang.
1: Jadi responnya kakak gimana?
0: Ya udah
1: biasa aja.
0: Pas aku balik aja sih ke keluarga, langsung bilang nggak ada orang.
1: Nggak ada.
0: Ya udah tutup lagi. Ya udah kayak gitu. Udah sampai itu ya udah, tapi udah lama banget sih, masih zaman sekolah. Jadi udah pernah kejadian. Jadi kalau Irsan tanya kenapa langsung buka dengan polos.
1: Masih polos-polosnya.
0: Tapi kalau sekarang mungkin lebih ini lagi ya, lebih aware lagi kayaknya ya di usia sekarang mungkin kalau dapat lagi tidur diketok rumah. Berarti kalau saya udah tidur berarti udah jam 4 subuh tuh. Berarti udah di atas jam 3 jam tuh. Kalau ketoknya berarti kan udah gak mungkin dong tamu jam 3 dini hari kan. Jadi kayak gitu aja sih. Yang kalau sering Irsan paling suara yang berlarian di plafon.
1: Ih, ngeri banget.
0: Itu
1: kalau aku sih nggak bisa tidur tuh kak.
0: Kalau saya di rumah saya kan saya memang tidurnya susah ya, tidurnya insomnia kan ya, jadi tidurnya sering tengah malam. Jadi kalau jam 2, jam 3 itu biasa yang kayak larian kayak gitu. Mau dibilang tikus juga cukup apa ya?
1: Keras.
0: Iya, cukup keras juga. Mau dibilang kucing juga kayak masuknya lewat mana gitu kan. Tapi ya udahlah.
1: Ngeri ya.
0: Dan itu di atas kamar di plafon kamar.
1: Kayaknya udah terbiasa sih Kak Irsan.
0: Mungkin kali.
1: Jadi kayak ya udah sih kalau ada.
0: Iya kayak gitu. Kayak gitu jadi akhirnya kayak ya udahlah, kayak gitu aja. Mungkin udah terlatih di sini kali.
1: Iya. Kan memang kadang gitu kan.
0: Itu karena terlatih di sini. Mau lihat yang di sini?
1: Enggak, jangan deh. Nanti nggak bisa tidur.
0: Bercanda saja nggak tahu. Kita coba angkat telepon dulu deh.
1: Oke, Kak.
0: Assalamualaikum. Halo.
2: Cintaku.
0: Asik. Hey. Itu nanti malam minggu Mbak Ica. Iya benar. Oh begitu. Bagaimana karena Mbak Ica?
2: Panas
0: banget bener.
2: Malam hujan loh, tapi nggak banyak, dikit tapi adalah sedikit.
0: Wah lumayan lah ya.
2: Ya lumayan lah
0: ya.
1: Daripada Makassar enggak?
0: Makassar kayaknya udah 2 bulan nih kita nih ya. Udah masuk Agustus belum ada nih rasa-rasanya.
2: Nanti kalau datang hujan tuh langsung banjir sudah.
0: Jangan dong.
1: Banjir.
0: Jangan banjir juga. Mbak Ica.
2: Ya.
0: Bagaimana kalau misalnya malam-malam Ki mungkin sudah

0: Baik, Ca. Ada lagu-laguku ini. Dan ada dua lagu kesukaannya Mbak Ica. Ada Bunga Citra Lestari, Sani, dan juga lagunya Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.
1: Ini apa? Dua aja deh, Acha aja.
0: Acha aja. Acha. Oke, Acha. Orang India ya dan kalau begitu. Acha. Menyapa okay, untuk siapa, Kak Ica? Kak Ica.
1: Kan tadi aku udah menghitung tuh di awal ya. Mm-hmm. Salam buat Bobby di Polman, buat Tika, buat Mbak Denisa, buat Ayu, buat yang di Manado, sama semuanya aja.
2: Iya. Semuanya.
1: Sama-sama aja.
0: Oke okay deh.
1: Yang lagi menghitung, semuanya selamat siang aja.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih, Kak Ica.
0: Kenapa?
1: Siapa nanti malam?
0: Nanti malam itu...
1: Nanti malam gak ada deh.
0: Iya, hari ini iya kan, ini hari Rabu kan, nanti siaran nasional.
1: Oke deh, makasih ya.
0: Oke deh.
2: Makasih, Kak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Mbak Ica tadi baru gabung, berikutnya kita geser ke WhatsApp dulu deh.
2: Iya.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Masih di sini.
0: Masih di sini, masih denganmu.
2: Di sini di mana?
0: Masih di sini, masih denganmu. Itu judul lagu itu, Bang.
3: Di Lembang.
0: Dari warga Pintrang. Oh,
2: Paldi.
0: Benar. Oh, Bang Aldi gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baru sampai di rumah.
0: Dari mana, Ki?
3: Dari Pintrang Kota.
0: Nanti
3: di sana.
0: Ada acara apa?
3: Ada pengantin.
0: Saya kira ada acara 17-an dari acara 17-an.
3: Dari tadi juga di sampingnya acara itu ada orang kerja jalan latihan.
0: Oh, latihan gerak
3: jalan 17-an.
0: Oh, jadi nanti akan ada gerak jalan di sana.
3: Mungkin ya dalam kota, dan di sini juga masih enggak tahu ada yang bilang tidak jadi untuk bisa di satu kecamatan enggak jadi.
0: Oh begitu. Jadi pokoknya semua latihan aja dulu ya.
2: Urusan jadi nggak jadinya belakangan.
0: Benar. Kali ini kita ngobrol tentang apa nih, Hijrah?
2: Oke, Pak Aldi. Pak Aldi ini kalau misalnya lagi enak-enaknya istirahat di tengah malam, tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu nih, Pak Aldi. Pak Aldi biasanya langsung bangun, bukain pintu atau pura-pura nggak dengar dan lanjut tidurnya?
3: Merasa terganggu juga kalau istirahat ya.
0: Iya,
3: langsung cerita orang penting.
0: Ih, tapi siapa tahu bukan orang.
3: Ya siapa tahu.
2: siapa tahu.
3: Jadi biasanya kalau misalnya orang penting biasa telepon kalau memang dia tahu nomor punya nomor atau bagaimana.
0: Iya.
3: Biasa juga kalau misalnya kompak ke bawah itu kan orang mau pergi pasar. Pinjem apalah.
0: Oh begitu.
3: Kalau jam 10-11 ke atas itu kayaknya gimana ya?
0: Kayaknya lebih sering bukan orang deh.
2: Iya sih, agak-agak ngeri ya.
0: Apalagi kalau di Lembang ya.
2: Iya.
3: Kan kalau itu kucing atau anjingnya salah atau apakah?
0: Oh begitu, betul. Ya mungkin kucing atau anjing ya. Pintar juga bisa ketuk pintu ya.
2: Tiba-tiba bertamu mereka.
0: Bang Aldi, ada rangkaian lagu ini sudah disiapkan, saya bacakan Ki dulu ya. Ada lagunya Anji dengan Selamat Datang di Realita, ada Bunga Citra Lestari, Sani, 5 Minutes dengan Selamat Tinggal, dan Hello Dua Cincin. Mau Ki yang mana?
3: Pilih yang mana, Di?
0: Pilih yang mana?
2: Yang mana nih?
0: Ayo, mau Dua Cincin atau yang mana ini?
3: Ini kayaknya iya. 5 minutes, ini lama, bukan apa ya? Lama baru kedenger lagi nih.
0: Oh, 5 minutes, selamat tinggal. Selamat tinggal. Masa lalu. Nah, itu ya. Mantep nih.
2: Mantep banget lagunya.
0: Ini tahun 2000-an ya, kalau nggak salah ya. 2000-an ya ini lagunya 5 minutes yang selamat tinggal ya.
3: Ya, begitu ya.
0: Menyapa Ki dulu, Bang Aldi, buat siapa ini, Tabe?
3: Ya untuk dan nompo aja nong anjuran hikmah bu sebelumnya ini di selayar Ali Parjuna Bu Anista 30 Sabah ini Nawil Musdiana Wahida Bu Dewi Pak Yani Bu Sinta Hesti Mustahan terus untuk Bono Gusta dan Naska Aing Bu Polma.

0: dan semua-semuanya mendengarkan acara ini,
1: dan semua-semuanya
0: melalui berbagai jelang apa ini, jelang salat asar sebentar lagi.
1: Iya. Oke deh Bang Aldi.
2: Terima kasih Pak Aldi.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya Bang Aldi ini positive thinking ya.
2: Iya, positive thinking banget.
1: Jam 10, jam 11 kalau ketuk mungkin
2: kucing
1: atau mungkin ada anjing liar. Masalahnya kalau daerah Lembang itu kan ini ya, apa ya, sudah agak jauh dari kota juga. Betul, enggak dalam-dalam banget sebenarnya, tapi lumayan lumayan lah dari kota. Kalau jam-jam begitu biasanya kalau di perkampungan kan jam habis Isya udah sepi.
2: Udah
1: kan?
2: Sepi. Iya, udah sepi. Betul-betul orang udah enggak ada kegiatan sama sekali.
1: Eh, kamu kan orang Pinrang benar.
2: Iya,
1: kan?
2: Tapi saya kan rumahku agak
1: agak di kota.
2: Iya.
1: Masih di kota.
2: Jadi masih agak ramai kalau jam segitu.
1: Berarti kalau Lembang ini emang agak jauh dari kota.
2: Jauh Kak, dari rumah aja itu ada 40 kiloan kayak.
1: Oh, lumayan ya. Berarti memang kalau jam-jam 10 jam habis Isya jam 9 jam 10 kayaknya udah mulai sepi
2: udah
1: harusnya.
2: Udah sepi sih harusnya karena
1: kalau ada ketuk jam 11 dipertanya.
2: Iya, betul-betul dipertanyakan sih.
1: Benar-benar juga ya. Oke, ada siapa lagi di ujung telepon sana? Boleh silahkan di 0821-3333-9440. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Rekan Irsana.
1: Oh, Bang Anto di Enrekan.
3: Apa kabar ini di Makassar?
1: Alhamdulillah. Makassar lagi panas sekali nih, kuda-kuda iya. 2 bulan ya kurang lebih ya.
3: Sama di sini Irsan 2 bulan lebih ini.
2: Berarti di mana-mana ya?
1: Iya. Masih aman air di sana Bang Anto?
3: Ai, susah air di sini, masih antri.
1: Masih antri?
3: Iya.
1: Ih, nakal-nakal solar.
3: Nakal-nakal solar sama bensin.
1: Tapi masih debitnya masih ada, Ji.
3: Apalagi tabung gas itu aja, selalu antri.
1: Oh, tabung gas juga antri?
2: Kodong.
3: Selalu.
1: Jadi agak sulit ya ini ya?
3: Iya.
1: Kalau begitu semoga cepat aman-aman di sana, Bang Anto. Semoga cepat ada hujan lah.
2: Iya.
1: Tapi perkebunan di sana mulai kering-kering berarti?
3: Jangan bilang, Irsan. Berlubang-lubang kebun.
1: Pecah-pecah ya ininya, tanahnya ya.
2: Kodong.
1: Semoga lekas hujan lah karena katanya pemerintah masih agak panjang sih ya, tapi semoga mungkin karena pegunungan ya daerah Enrekang semoga lebih duluan dapat hujannya.
2: Iya.
3: Tapi harus disabari toh.
1: Iya betul, harus disabari betul memang.
3: Karena indah selamanya di begini.
1: Iya, kan betul. Sudah mi juga tahun lalu kayaknya juga ini di banyak hujan di Enrekang tahun lalu kok saya enggak salah ingat.
3: Iya.
1: Pernah kayak cerita kayak hujan terus yang di Enrekang.
2: Iya kan? Sekarang panas terus.
1: Iya, karena kan ada sempat momen itu kita di sini panas, Enrekang hujan bahkan.
2: Oh.
1: Iya. Bahkan sempat ada longsor itu pernah dicerita sama Bang Anto, tapi bukan longsor besar sih.
3: Jalan poros Makassar.
1: Iya, jalan poros ya Bang Anto ya. Bang Anto, kalau tema kita kali ini ngobrol tentang ini nih, ketuk-ketuk rumah nih.
2: Ketuk-ketuk rumah di tengah malam.
1: Kalau ada yang ketok-ketok rumah tak di tengah malam, istirahat Miki mungkin, dibukakan langsung pintu atau bagaimana?
3: Kalau bersuara orang nanti kita suaranya harus dibuka.
1: Kalau di suaranya. Kalau diketuk saja dari suaranya.
3: Kalau cuma mau ketok-ketok pintu saja, biarkan saja.
1: Biarkan saja. Gitu,
2: iya, pura-pura nggak dengar.
1: Pura-pura bisa tidak didengar.
3: Iya, kecuali bersuara ya, di channel suaranya harus dibuka. Siapa tahu ada penting. Tuh.
1: Oh iya betul ya, betul-betul sekali itu. Siapa tahu ada yang darurat tetangga minta tolong.
3: Tapi kalau nggak bersuara, jangan.
2: Tapi lebih ngeri lagi sih kalau ada suaranya pas dibuka tetap nggak ada.
1: Wow. Aduh, agak shock saya kalau begitu ya. Sudah kita kenal suaranya, pas dibuka tidak ada orangnya.
2: Ada orang.
3: Iya, biar didengar suaranya, kalau tidak dikenal suaranya, orangnya.
1: Mending jangan, Medi.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu, Bang Anto. Bang Anto, bagaimana kualitas siarannya kita di Enrekang ini? Aman-aman, Ci?
3: Alhamdulillah, bersih.
1: Alhamdulillah. Ini di 88,8 di FM di sana, atau pakai pemaanu, Ki?
3: Najang ke semua 95,5.
1: Oh, ada di situ juga.
3: Iya kan Nadia rekam yang pemancar
1: neng. Betul, iya. Yeah. Oke, kalau begitu. Bang Anto, lagunya siapa diputarkan, Ki?
3: Apa lagunya di situ, Irsan?
1: Irsan punya ini yang belum dipilih, Di. Ada lagunya Anji, Selamat Datang di Realita, Bunga Citra Lestari, Sani, dan Hello, Dua Cincin.
3: Selamat datang juga.
1: Selamat datang di Realita. Oke, okay, Irsan, siapkan.
3: Mudah-mudahan selamat Irsan sampai genre ke nanti.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Silahkan menyapa,
1: Ki, dulu, Bang Anto.
3: Ya, kirim saran tuhnya Aldi tadi di Pangkara Lembang, ada Ica juga di Boni, ada Mbak Dewi di Pakato, ada Mbak Dewi di Tekalar, ada juga siapa lagi? Pak Lupi Mari-Mari, ada Dika, ada Bobby di Polman, Layasari, ada Bunda Sofi.
1: Iya.
3: Semuanya nih.
1: Semuanya. Ah, kira kalau begitu.
2: Terima kasih, Panto. Kami
3: berdua, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Yang umur.
1: Amin.
3: Semoga rezekinya semakin bertambah.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nih, Bang Anto tadi makin akhir makin loyo. Kayaknya ngantuk, Mi. Kita pindah ke WhatsApp lagi ya.
2: Okay,
1: halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, dari shopping kayaknya ini.
4: Dari? Iya, sama yang di tasmu di shopping.
1: Bagaimana Kareba?
4: Alhamdulillah, baik-baik, Irsan sama Ijra.
1: Alhamdulillah. Pak Yani?
4: Iya.
1: Lagi cerita kayak ini sama Hijra. Bagaimana kalau misalnya baring-baring kita mau mikir tidur, nah ada ketok-ketok rumah tak dilangsung dibuka pintunya itu atau bagaimana?
4: Biasa kalau ada bunyi bel, saya bangun, pasti saya bangun, Kak.
1: Langsung dibukakan pintu atau mengintip dulu?
4: Ngintip-ngintip dulu baru saya buka.
2: Ngintip-ngintip.
4: Pernah juga enggak ada orang bunyi bel.
1: Tengah malam itu?
4: Iya, saya buka enggak ada orang,
1: Aduh.
4: Kembali.
1: Hai.
2: Ngeri-ngeri.
1: Itu yang ditakutkan.
4: Dulunya mungkin bel itu tertindis ki.
1: Mungkin error ya.
4: Bel kita tertindis ya error.
2: Bisa jadi.
4: Bunyi-bunyi terus.
2: Oh.
4: Kenapa ini bunyi-bunyi terus?
1: Oh, baru ada orang. Jadi dicabut dulu.
4: Seliak bel tertindis sih.
1: Oh begitu, Di.
4: Mungkin saya tindis kembali.
1: Ini.
2: Oh, kayak nempel.
1: Nempel, tak tempel ki.
4: Iya.
1: Yeah. Oke. Ya semoga itu kesalahan teknis.
2: Iya, bukan aneh-aneh ya.
4: Iya.
1: Pak Yani, lagunya siapa diputarkan, Ki?
4: Ada Bunga Citra Lestari.
1: Ada.
4: Iya itu.
1: Oh iya, oke. Saya
2: silakan menyapa.
1: Menyapa Mika dulu.
4: Iya, yang berlewat ada Aldi, Hidayah, ada Anto Duri di Andrekang, ada Tika.
1: Iye.
4: Ada Dimas, ada Asar, ada Ama, ada Bobby, ada Pak Arjuna, Pak Radi, Rosdiana Yasir, Yang Irawang, ada Nur Dimaris, Bunda Sofi, ada Uki, ada Putri, Pandatu, dan semua-semuanya, Mi.
2: Iya, semua-semuanya.
4: Bu Irsan.
1: Iya.
4: Sama Mbak Ijra.
2: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita pindah ke telepon biasa dulu Hijrah ya.
2: Iya, Kak.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ekspresikan karya.
5: Ekspresikan karya.
2: Banggakan Indonesia.
1: Ih, kenapa di telepon sini, Ki? Biasa di WhatsApp.
5: Iya, tadi terpagi.
1: Iya, kan ada.
5: Pindah ke sini.
1: Tadi kan ada penelponnya.
5: Oh begitu kan?
1: Iya.
5: Iya.
1: Ayo ini dengan siapa Hijrah?
2: Katika.
1: Bukan. Oh, warga Pare-Pare ini.
5: Iya.
2: Kayaknya belum pernah Hijrah dapat deh Kak.
5: Ini warga Pindrang masih di sini.
1: Oh masih di Pindrang Ki?
5: Iya.
1: Di
5: masih.
1: Di Pindrang mana Ki?
5: Dilewati Pindrang Waka.
1: Di mana itu?
2: Oh, Waka, dekat di dari
5: ada Amani orang bakar-bakar ikan.
2: Tempat pantai Kak, pantai.
1: Oh.
2: Tempatnya orang bakar-bakar ikan.
5: Pantai. ini.
1: Karena kalau Waka saya taunya lagunya ini.
2: Waka Waka.
1: Iya itu justru gue tahu. Oh ternyata itu.
2: Agak... Itu tempat wisata di Pinerang kak.
1: Oh nama tempat wisata.
2: Iya.
1: Oke oke.
5: Ada di pantai.
2: Iya.
1: Oh, oke. Mbak Tantri.
5: Ini baru siarannya sampai di sini.
1: Oh ya. Bagus jadi sana.
5: Iya.
1: Kita dengar.
5: Dengar di manual ini.
1: Di manual kita dengar. Di frekuensi berapa di sana kita kita anu kita taruh.
5: Ya. Pokoknya Pinerang lah. Kalau di Pare-Pare kan 98.7.
1: Betul. Kalau yang di Pinerang berarti itu
5: ini juga 98.7.
1: Oh, 98. Oh, masih didapat dari sana ini. Iya, iya, masih didapat sampai di sana di.
5: Benar di sini. Iya.
1: Oke, kalau begitu Mbak Tantri. Mbak Tantri?
5: Iya. Ya.
1: Kalau misalnya malam-malam ada ketok-ketok rumah tak?
5: Iya.
1: Kan kita susah tidur.
5: Iya.
1: Nah, kalau tiba-tiba malam begitu jam-jam 11, jam 12 ada ketok rumah tak? Langsung dibukakan pintu atau dilemparkan tongkat?
5: Tidak, langsung saya dengar-dengar dulu kan biasanya ada keluarga yang tengah malam ketuk di pintu.
1: Oh iya.
5: Biasa juga ada kemanakan yang dari Makassar sehingga mampir di rumah.
1: Oh iya. Kemanakan iya.
5: Kan saya tahu suaranya. Tahu Iwan lah. Iya saya.
1: Oh begitu. Berarti nanti Irsan datang juga tengah malam di situ. Kau Irsan. Oh.
5: Kalau saya intip tidur belum. Kalau bukan ini yang kalau enggak gemuk berarti bukan ini.
1: Ih, mau mak diet ini tunggu-tunggu mi.
2: Nanti kurus kin enggak dikenal.
5: Kalau berarti pakai nama palsu ini.
1: Mbak Tantri.
5: Ya.
1: Tinggal satu nih lagunya, Hello dengan dua cincin itu mami yang belum dipilih.
5: Ya, itu saja.
1: Itu saja ya. Oke deh. Menyapa kek dulu untuk siapa?
5: Siapa namanya teman tak?
2: Hijrah.
1: Hijrah cinta Aulia Rustini.
5: Oh iya, Hijrah. ya menyapa dulu.
2: Iya.
1: Boleh, silahkan.
5: Yang masih susah air. Di sini juga susah air.
1: Oh di sana juga susah.
5: Iya. Tapi di sana pakai sumur. Itu sumur bor.
1: Oh iya.
5: Ada dipakai di sini.
1: Iya.
5: Di acara pengantin.
1: Itu di laut banyak air.
5: terus ada tadi Pak Ahmad yang Tasmul, ada Pak Sewa, ada Sri Sinta, ada Buan Dianisa, ada Bunda Sophie di BTM Pau-Pau sana, ada Tika, ada Pak Sri di Wotu, ada Bobby di Polman, ada Uci Hidayah, ada Hesti di Pare-Pare, pokoknya buat semuanya.
2: Untuk semuanya.
5: Oke, silakan dilanjut.
1: Oke deh.
2: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon tadi. Karena ini totalnya udah 5 penelpon kita. Lengkap banget ya.
2: Betul.
1: Kok rame banget nih sore hari ini lagi ini suka banget ya kalau kita ngobrol seputar tentang hancu-hancu ya.
2: Suka banget pendengar kayaknya ya.
1: Iya kayaknya ya.
2: Mungkin... Karena kayaknya masih punya pengalaman masing-masing sih.
1: Betul. Gitu. Mungkin karena ada pengalamannya masing-masing itu yang akhirnya membuat
2: telepon.
1: Benar. Jadi kayak pengen gabung. Kalau Hijrah ada nggak sih?
2: Ada, tadi juga sudah cerita sama Kak Mori karena kejadiannya ini tadi kak, tadi subuh
1: jam 3
2: betul,
1: disuruh sembahyang
2: masih harusnya ya kak, masya Allah.
1: Terus
2: itu udah diketok tuh kak, kenceng. Awalnya kan kubiarkan.
1: Iya.
2: Tapi makin kenceng, tuk-tuk-tuk, baru ada suara bising kayak orang yang ngobrol begitu.
1: Iya.
2: Jadi saya putuskan untuk bangun dengan kemalasanku yang lagi nyenyak-nyenyaknya ini tidur.
1: Iya jam 3 ya kan?
2: Iya jam 3.
1: Lagi nyenyak-nyenyaknya tidur itu.
2: Terus kubuka, kaget lah. Ada 3 orang.
1: Oh ada orangnya?
2: Ada 3 orang dan satu Grab.
1: Oke.
2: Terus kubuka,
1: ojol ya?
2: Iya. Ojol. Terus. Kubuka tuh kak, ih kenapa ini pak? kayak orang digerebek kak gitu. Terus bilang itu kurirmu. Gue bilang ih, saya enggak pesan kak, di posisi ini jam 3 semua orang tidur, siapa yang pesan ini malam-malam.
1: Terus
2: gue bilang bukan kak, tapi iya alamatnya di sini. Jadi gue bilang kamarnya nomor berapa. Jelas kak kamarnya di sini, begitu. Terus gue bilang atas nama siapa itu pesanannya dan pesanannya apa. Terus dia bilang say sapi. Terus gue bilang ih, nah logisnya langsung gue bilang bukan saya pak, kayaknya salah ki. Terus gue bilang deh kagetku, kayaknya lain kali kalau belum pasti jangan ketuk-ketuk kamarnya orang. Dan apalagi ini kan sudah jam segini tuh, kalau misalnya itu masih jam 9an abis maghrib kan wajar aja sih kalau salah kamar, tapi kalau jam segini tuh deh bikin kaget-kaget.
1: Jadi kak, akhirnya ojek online-nya balik
2: dan dua orang ini kan satpam di itu
1: di tempat situ.
2: Iya, cuma kayak ya minta maaf kayak ih, bisa-bisanya salah alamat.
1: Ya ampun, ya paling enggak adalah orangnya lah ya.
2: Iya.
1: Kan lebih horor kalau ketok-ketok. Kalau ada orang bicara ternyata enggak ada orang.
2: Besoknya pindah kos.
1: Cukup horor juga ya. Baik deh, pendengar, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi karena sudah lewat 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ini sudah waktunya kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Kami hadirkan kumandang azan asar untuk wilayah Makassar dan sekitarnya terlebih dahulu, pendengar. Setelah itu kita lanjutkan rangkaian lagu yang sudah Anda request di 100%
2: Indonesia.
1: Ekspresikan karya,
2: banggakan Indonesia.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, tangga.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Nyawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Bareng Irsan Saputra.
2: Bersama Hijrah.
1: Menemani Anda nih pendengar di 100% yeah. Indonesia kali ini. Masih ngobrol seputar tentang perketukan. Kalau misalnya ada yang ketukin rumah tengah malam, ini dibukain dulu atau ngintip dulu?
2: Langsung ngintip-ngintip dulu.
1: Nah, kira-kira seperti apa pendengar? Ya, tadi udah bervariasi ya?
2: Iya, ada yang ngintip-ngintip dulu, ada yang langsung kalau kenal suaranya dibukain.
1: Benar. Terus juga udah ada pernah pengalaman langsung buka ternyata enggak ada orang, iya kan? Betul. Ya, banyaklah cerita-cerita pendengar-pendengar iya. kita. Untuk kalian yang lain mau gabung boleh. Nih 0821-333-39440. Kita angkat WhatsApp dulu ya.
2: Okay.
1: Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum. 100% Indonesia. Estetikan karya, banggakan Indonesia.
1: Dengan siapa, Ayo ini?
2: Kartika.
1: Benar. Kartika.
3: Apa kabar? Yeay.
1: Bagaimana Kareba?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
1: Ketika.
3: Iya.
1: Kalau bisa bangki itu toh baru malam-malam ada ketok rumah tak, itu langsung dibukakan pintu, diintip-intip dulu atau justru dibiarkan saja?
2: Pura-pura enggak dengar.
3: Ih, sama aja tahu kan tok tadi kalau cuman ketok-ketok saja. Kenapa mesti dibuka? Tapi biasa saya kalau ada ketok kayak begitu saya tanya dulu siapa.
1: Oh begitu.
3: Kalau nggak menjawab ya nggak dibuka.
1: Oh begitu.
3: kalau menjawab ya bilang saya dibukakan.
1: Jadi kalau misalnya mengetok terus dipanggil siapa itu terus tidak menjawab mengetok lagi.
3: Kalau ketok-ketok saja enggak ya sudah diabaikan aja sampai
1: biar sampai pagi.
3: Sampai merah-merah. tapi kadang kalau lagi sibuk terus ada ketok-ketok pintu spontan aja buka.
1: Gitu ya.
3: Alhamdulillah kalau saya enggak penakut ya saya.
2: Enggak penakut, pemberani nih Kak.
1: Iya, dia udah biasa panen di kebun tengah malam. Manu biasa menjaga durian jatuh.
3: Enggak, maksudnya tergantung itu dari hati gitu. Takut kayak begitu kalau alam kalau dibilang ada kayak begitu-begituan. Ya tergantung halusinasi kalau dibawa dalam hati akan berdampak ke penglihatan.
1: Kalau begitu. Ketika lagunya ada beberapa nih yang belum diputar, tinggal lagunya.
3: Enggak saja di PCL tadi.
1: Oke deh, Irsan siapkan.
2: Menyapa untuk siapa, Katika?
3: Menyapa buat yang semua gabung tadi, ada Kak Tantri, ada Pak Hidayat, ada Pak Ahmad Yanitasmon, ada siapa lagi tadi?
1: Siapa lagi?
3: Ada Kak Ento, ada Ica, ada Kak Gatur, Pak Abdullah Sewang, ada Pak Lupu, ada Bunda Sobi, Yuda, siapa lagi? Semuanya deh,
1: semuanya aja. Oke deh.
3: Buat Irsan. Dan
2: Hijrah.
3: Sehat selalu.
2: Amin.
3: Kayaknya Hijrah makin enteng ya, makin asik.
1: Iya, makin bersemangat ya kan.
2: Semangat.
3: Karena ini mungkin karena diajari sama kakak-kakaknya yang
2: diajarin selalu.
1: Iya, karena kalau enggak bisa nanti ditenta kakinya.
3: Tapi kalau Irsan yang bukain itu bukannya yang datang gitu takut, justru yang bukannya yang buka pintu takut, tapi justru orang datang yang takut.
1: Aduh, jangan dong kalau begitu ketika. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Kak Tika tadi. Ini kayaknya menelpon terakhir juga deh. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Dengan siapa, di mana? Oh, Bang Junaidi.
4: Iya, bagaimana kabar ini berdua? Ada Hijrah nih.
1: Iya.
0: Ya kalau ada hijrah susah tentang ketemu di suara lewat
2: telur. Iya, ketemu.
1: Oh, pernah ketemu. Iya. Masya Allah.
0: Itu kopi. Bawa kopi sama teh.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, bawa kan lagi tahu.
1: Oh, begitu ya. Tahu, wah bagus. Nah.
0: Kata hijrah.
1: Iya. Bang Junaidi.
0: Apa nih bang?
1: Mahas kak ini kalau misalnya ada yang ketok-ketok pintu rumah tak di malam hari, mau mikir istirahat, mau mikir tidur begitu, baru ada ketok-ketok ki, itu dibukakan ki atau diintip dulu atau justru atau dibiarkan
2: diabaikan saja?
0: Kalau saya dengar ki dulu. Kalau misalnya tidak terjadi jangan buka.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kalau kita nanti ada orang lain masuk lah, kita jadi harus kita tegak.
1: Disuruh
0: suara.
1: Iya.
0: Kalau ada salam, dibuka ke pintu. Kalau ada menutup saja, jangan.
1: Oh, kalau suara ketukan saja, jangan di.
0: Jangan buka.
1: Okay.
0: Siapa tahu ada barang-barang mau ambil.
1: Iya ya, siapa tahu orang jahat ya.
2: Iya betul.
0: Orang jahat mau masuk,
1: ya jangan. Oke deh.
0: Kalau 10 malam, jangan-jangan.
1: Iya jangan ini. Oke deh kalau begitu. Bang Junaidi, menyapa kayak dulu untuk siapa ini?
0: Pertama kali yang perlu lewa ada Ketika, ada Kauki Daya.
1: Iya.
0: Terus ada Santri di Pare-Pare, ada Layasari di Perman, ada Galitra, tidak pernah masuk Galitra lama-lama nih.
1: Lama-lama miseng.
0: Iya, terus ada Dewi di Pakarto, ada Irwan Jembatan Kembar, hampirnya kayak Irsan, Irwan.
1: Siapa?
0: Hampir Irwan yang menikah tanggal 8.
1: Itu masya Allah.
0: Iya. Yeah. Iya Jembatan Kembar, Irwan Jembatan Kembar.
1: Okay deh.
0: Terus tanggal 8 menikahnya, tanggal 11 pestanya.
1: Oh begitu, masya Allah.
0: Kalau bisa kita datang.
1: Semoga lancar-lancar. Ya, semoga ya. Bisa di karena tidak ada yang menyiar nanti di sini kalau datang kak.
0: Iya. terus ada Bunda Sofi Tawa. Asewa, dan sewanya minta terkecuali.
1: Oke okay, nih.
0: Yang terus aku sampai besok lagi. Kalau masih ada besok.
1: Oke okay, besok lagi di.
0: Iya untuk kak Irsa sama. Iya.
2: Iya.
0: Jadi berdua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak deh ya buat Pak Junaidi di Makassar. Jadi sebagian besar memang menyatakan bahwa tunggu suaranya dulu.
2: Iya,
1: ya.
2: Tapi emang sih harus.
1: Jadi kalau ada assalamualaikum, assalamualaikumnya, terus kita kenal di suaranya baru dibukakan
2: pasti
1: pintu.
2: Dibukakan.
1: Kalau memang tidak dikenal suaranya, mending tidak usah nih, pura-pura tidur saja.
2: Atau cuma ketuk-ketuk aja, ngapain ketuk-ketuk aja?
1: Betul. Oke deh kalau begitu. Hijrah, terima kasih banyak ya sore hari ini.
2: Terima kasih juga Kak Irsa.
1: Sampai ketemu di lain waktu.
2: Iya.
1: Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: 100% Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan.

0: pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
1: Eh, Tia, Helen, aku nemu lowongan magang bagus banget. Tapi salah satu persyaratannya harus bisa bahasa Inggris.
2: Iya, sekarang emang banyak banget info penting yang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dari tugas kuliah sampai kerjaan.
3: Makanya kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bukan cuma buat nilai, tapi juga buat buka peluang loh.
1: Emangnya sepenting itu ya, Len?
3: Banyak referensi akademik, jurnal, bahkan pelatihan internasional yang pakai bahasa Inggris. Kalau kita paham, pilihan kita bisa jadi lebih luas loh.
2: Wah, benar juga. Selama ini aku nonton video atau baca artikel bahasa Inggris, tapi sering aku skip karena males nerjemahin.
3: Padahal belajar bahasa Inggris bisa dimulai dari hal kecil kayak dengerin lagu, nonton film tanpa subtitle, atau biasain baca konten singkat.
1: Wah, berarti nggak harus nunggu jago dulu ya? Yang penting mulai dulu.
2: Setuju. Sedikit-sedikit, lama-lama terbiasa. Bahasa Inggris bukan sekedar pelajaran, tapi bekal untuk masa depan.

0: Pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada, 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dengar jam 4 nih, biasanya ada narasumber yang menemani Irsan. Tapi sayang sekali, karena kali ini narasumbernya berhalangan untuk bisa hadir, karena beliau lagi keluar kota, lagi ada urusan. Jadi beliau gak sempat hadir, jadi Irsan yang mungkin akan memberikan Anda rangkaian informasi-informasi menarik lainnya dalam Indonesia Cerdas untuk edisi kali ini, pendengar. Ngobrol seputar tentang informasi-informasi terupdate atau mungkin topik-topik tertentu yang akan Irsan berikan untuk Anda. Nah, pendengar, di Indonesia Cerdas kali ini kita ngobrol tentang ini, yuk, mobil listrik. Nah, menarik nggak? Nanti Irsan akan bahas-bahas deh kira-kira mobil listrik seperti apa, dan kita akan kenal banyak seputar mobil listrik. Kira-kira apakah benar-benar hemat energi? Terus worth it nggak sih untuk dibeli? Nanti kita ngobrol banyak bareng Irsan menemani Anda.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Bareng Irsan, pendengar, ngobrol tentang mobil listrik atau EV atau EV, pendengar nih ya. Ngobrol banyak nih, Irsan coba hadirkan untuk Anda. Mungkin Anda yang baru tahu kali ini, dan sebenarnya bagaimana sih mobil listrik itu, pendengar. Nah, pendengar, mobil listrik dan juga mobil hybrid. Nah, ini adalah salah satu inovasi dunia otomotif yang beberapa tahun terakhir ini semakin mendapat perhatian, pendengar. Meski begitu, tidak jarang masih ada sebagian orang yang belum tahu mengenai apa itu EV atau electric vehicle, pendengar. EV atau electric vehicle sendiri, nah, hal ini terlepas dari masih belum meratanya penggunaan kendaraan listrik di wilayah Indonesia. Jadi tidak heran kalau misalnya Anda sebagian orang yang belum tahu tentang teknologi yang terbaru satu ini, pendengar. Jika Anda tertarik ingin tahu selengkapnya tentang electric vehicle atau kendaraan listrik, ini nih, Irsan akan coba berikan informasi untuk Anda. EV atau electric vehicle ini adalah kendaraan yang digerakkan dengan menggunakan motor listrik dan mendapatkan tenaga dari baterai isi ulang, pendengar. Bukan dari pembakaran bahan bakar fosil ya. Nah, ini nih lagi, energi ini dapat berasal dari sumber listrik rumah tangga, bisa dari panel surya juga, atau mungkin jaringan listrik umum seperti charging station, pendengar. Kalau kita ngomongin tentang EV, itu secara umum kendaraan listrik ya, itu terbagi ke dalam 3 jenis utama, pendengar. Pertama, ada namanya hybrid electric vehicle atau HEV atau HEV, pendengar ya. Nah, kendaraan yang menggabungkan mesin bahan bakar fosil dan juga mesin listrik atau motor listrik, pendengar. Nah, berikutnya juga ada PHEV. Jadi ada yang pertama tadi hybrid electric vehicle atau HEV, terus juga ada PHEV yaitu plug-in hybrid electric vehicle. Kendaraan ini, nah ini nih, PHEV ini yang biasa isi daya melalui colokan listrik dengan kombinasi motor listrik dan juga mesin bensin. Jadi dia bisa diisi secara langsung dari listrik rumah tangga atau mungkin dari charging station, pendengar. Nah, tapi juga bisa menggunakan mesin bensin. Jadi ada dua nih. Mereka punya dua ya, ada motor listrik terus juga ada mesin bensinnya juga. Nah, di mana motor listrik ini bisa berfungsi secara mandiri dalam jarak tertentu. Jadi biasanya tenaga optimalnya tetap menggunakan yang bensin tapi dipadukan dengan motor listriknya. Jadi seperti itu pendengar ya. Dan yang terakhir adalah battery electric vehicle atau BEV. Nah, kendaraan ini atau BEV ini yaitu kendaraan yang 100% digunakan oleh listrik sehingga tidak menghasilkan emisi gas buang sama sekali pendengar. Ini nih yang diharapkan oleh pemerintah. Kenapa akhirnya menggunakan EV agar dapat mengurangi emisi gas buang. Tentunya ini akan menjaga polusi udara di Indonesia pendengar. Nah, kenapa sih akhirnya electric vehicle ini menjadi solusi masa depan dan yang berkelanjutan? Nanti kita ngobrol banyak, alasan lengkapnya sebenarnya seperti apa.

Dalam hidup manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu RRI, Radio Republik Indonesia.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

Pendengar masih di Indonesia Pintar, kenalan lagi yuk sama EV, Electronic Vehicle. Tadi udah Irsan jelasin ya, ada secara umum ada terbagi tiga nih, yaitu ada HEV, ada PHEV, dan BEV. Jadi ada kendaraan yang menggabungkan mesin bensin dan juga motor listrik. Terus ada juga kendaraan yang bisa diisi daya melalui colokan listrik dengan kombinasi motor listrik dan mesin bensin, di mana motor listrik bisa berfungsi secara mandiri dalam jarak tertentu. Dan terakhir ada BEV, kendaraan yang 100% digunakan menggunakan listrik sehingga tidak menghasilkan emisi gas buang sama sekali, pendengar. Nah, kenapa sih akhirnya kita tuh harus pakai EV atau electronic vehicle ini menjadi solusi masa depan yang berkelanjutan? Sebenarnya ada banyak alasannya, pendengar. Tapi salah satu alasannya kenapa kita harus pakai EV itu adalah langkah penting untuk menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Nah, beberapa di antaranya nih seperti mengurangi emisi karbon dan juga polusi udara. Kendaraan listrik ini tidak menghasilkan emisi gas buang seperti karbon monoksida atau CO2, kalau monoksida berarti CO aja. Dan nitrogen oksida atau NOx. Nah, hal ini yang membuat dapat membantu mengurangi polusi udara di perkotaan, pendengar. Selain itu, mendukung target net zero emisi tahun 2060, pendengar. Pemerintah Indonesia telah menargetkan net zero emission pada tahun 2060. Adapun penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapainya, pendengar. Selain itu, efisiensi energi yang lebih baik. Motor listrik mempunyai efisiensi mencapai 90% loh, pendengar. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding mesin konvensional yang rata-rata hanya di angka 30% saja. Nah, berikutnya yaitu biaya operasional yang lebih rendah. Mengisi daya baterai kendaraan listrik jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli bahan bakar bensin atau solar. Tidak hanya itu, pendengar, biaya perawatan juga lebih rendah karena komponennya lebih sedikit. Dan yang terakhir, karena pengalaman berkendara yang nyaman dan juga modern. EV atau electronic vehicle ini adalah kendaraan yang menawarkan akselerasi instan, suara yang lebih halus, serta teknologi canggih. Salah satu contohnya, pendengar, yaitu teknologi regenerative braking yang dapat membantu menghemat energi, pendengar. Nah, ada inovasi-inovasi apa sih sebenarnya di kendaraan listrik kali ini? Nanti deh kita coba ngobrol banyak lagi ya seputar tentang inovasi yang ada di kendaraan listrik masa kini.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Berdengar bareng Irsan menemani Anda. Nanti deh Tulus kita hadirkan ya. Irsan hadirkan dulu nih. Bagaimana sih sebenarnya tentang seputar tentang electric vehicle ini pendengar. Nah, ini masih terbaru kendaraan listrik masa kini. Inovasi terbaru itu di mobil listrik sekarang terus berkembang sangat pesat. Selaras dengan arah kebijakan yang ditekankan oleh pemerintah pendengar ya. Jadi memang aktif banget gitu ya pemerintah untuk bisa memberi kebijakan-kebijakan seputar tentang mobil listrik. Seperti misalnya nih ada SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Ini kan sudah ada ya di kantor-kantor PLN yang sekitar Anda itu ada pasti SPKLU-nya. Terus juga di beberapa titik udah ada SPKLU juga. Jadi lebih mudah kalau Anda ingin mengisi kendaraan listrik Anda. Nah pendengar, bahkan ada banyak fitur dan juga update terbaru yang membuat kendaraan ramah lingkungan ini menjadi semakin menarik di mata konsumen, sekaligus mampu meningkatkan keberhasilan transportasi. Seperti misalnya baterai solid state. Nah, baterai solid state ini adalah salah satu inovasi yang paling signifikan dalam teknologi baterai. Baterai ini menawarkan kepadatan energi yang lebih tinggi, keamanan lebih baik, dan waktu pengisian yang lebih cepat. Selain itu, peluang resiko terjadinya kebakaran juga jauh lebih rendah pendengar. Perkembangan baterai ini juga dapat meningkatkan jarak tempuh dan juga efisiensi kendaraan listrik. Nah, sekalian itu pendengar, ada juga namanya teknologi pengisian nirkabel atau wireless charging. Atau pengisian nirkabel ini adalah teknologi yang memberikan cara lebih mudah dan juga nyaman untuk mengisi daya mobil listrik dengan mendukan induksi elektromagnetik pendengar. Kendaraan ini itu bisa diisi hanya dengan diparkirkan di atas pad pengisian tanpa perlu pakai kabel. Jadi bayangin Anda lagi parkir mobil tapi udah langsung ngecas padahal nggak pernah dicolok casnya. Ih keren ya. Dan selain itu juga ada nih namanya pengisian ultra cepat atau ultra fast charging. Ini menjadi salah satu fokus utama yang kini dilakukan produsen kendaraan listrik untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi baterai mobil. Penerapan teknologi ini memungkinkan pengisian daya hingga 80% hanya dalam waktu 15 sampai 20 menit aja. Jadi dengan ultra fast charging ini udah nggak lama-lama lagi. Anda tinggal datang aja ke SPKLU, charger, nge-scroll TikTok, udah selesai deh. Udah bisa, 80% udah aman banget nih. Udah bisa dipakai pulang lagi pendengar. Nah, masih ada inovasi lainnya. Ada juga namanya teknologi vehicle to grid atau V2G. Ini memungkinkan mobil listrik tidak hanya mendapat mengkonsumsi listrik, tetapi juga mengembalikan listrik ke jaringan saat dibutuhkan. Cara ini tentunya dapat membantu menstabilkan jaringan listrik sekaligus mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan pendengar. Dan yang terakhir yaitu ADAS atau sistem otonom, Advanced Driver Assistance System. Inovasi yang terakhir ini pendengar, bagaimana teknologi yang dihadirkan. Fiturnya ini sangat penting sekali, karena seperti ya autopilot, terus parkir otomatis, menghindari tabrakan. Nah, itu bisa semuanya karena ada sistem ADAS ini, pendengar. Jadi, sudah menjadi standar dalam mobil listrik. Dengan begitu, dapat membantu meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan pengemudi, pendengar. Waduh, memang ya, kalau kita ngomong tentang EV, electronic vehicle, ini ternyata banyak banget teknologinya dan sangat aman untuk Anda gunakan. Nah, jadi gimana? Udah tertarik untuk ganti mobil bensin Anda ke kendaraan listrik? Lagi banyak promo loh katanya, banyak mobil-mobil baru nih. Terutama mungkin Anda yang tinggalnya daerah-daerah macet, kayak daerah-daerah BTP gitu, ganti pakai mobil listrik. Karena tadi Irsan lewat situ lagi macet banget. Jadi kalau pakai kendaraan listrik kayaknya bisa lebih santai dan hemat energi deh pendengar ya. Nggak ikut macet karena harus antri BBM.
1: Tabe, mari kita kenalan sama Lentara Plus, aplikasi super app-nya Makassar untuk semua kebutuhan tak cukup dalam satu genggaman. Biar semua harapan tak bisa jadi nyata, sekarang Lontara Plus hadir dulu dalam versi 1.0. Dimulai dari yang paling penting dan paling dibutuhkan, layanan aduan publik. Cukup isi data diri, jelaskan kategori aduan, tulis kronologi, unggah bukti, dan pantau laporan tak lewat email. Sistem kerja, laporan tak ditindak, tunggu make cover baiknya. Lanjut fitur telemedicine. Kita bisa cek jadwal vaskes, daftar pemeriksaan dokter, info gizi, persalinan, hingga vaksinasi. Keluarga sehat, hati pun tenang. Bagi yang suka eksplor tiap sudut kota, kita juga bisa cek informasi pariwisata dan produk ekonomi kreatifnya Makassar. Komunitas kreatif mana suaranya? Nggak perlu pakai khawatir nggak terwadahi. Kita tinggal cek apalagi nih kegiatan seru di Makassar Creative Hub atau MCH. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Jadi tunggu apa lagi? Unduh Maki Lontara Plus di App Store dan Play Store sekarang.

Pukul 17:02 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi di Gema Saripati Maju, liputan berita Sokorwil 4, langsung dari RRI Mamuju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4, kembali kita berjumpa dalam program Gema Saripati Maju edisi hari ini, hari Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi aktual hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Hafid Majid, inilah Gema Saripati Maju selengkapnya. Informasi pertama, kami ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari. Halo rekan Dwi.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Dari RRI Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan jenazah korban KM Mutiara Sentosa 2, Siti Fatimah, tiba di Makassar diserahkan ke pihak keluarga. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
3: Salah satu korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 atas nama Siti Fatimah, 57 tahun, tiba di Makassar pada Selasa malam 4 Agustus 2026. Jenazah langsung diterima kantor pencarian dan pertolongan Basarnas kelas A Makassar. Sebelumnya KM Mutiara Sentosa terbakar pada Minggu 2 Agustus 2026. Menep Madura, Jawa Timur dalam perjalanan menuju kota Makassar. Kapal mengangkut terdiri atas 236 penumpang, 26 awak utama dan 13 awak tambahan, serta puluhan kendaraan. Kepala Kantor Basarnas Kelas A Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyampaikan proses penerimaan berjalan tertib dan melibatkan berbagai instansi.
4: Malam ini kami akan menerima satu korban atas nama Siti Fatimah, umur 23 tahun. Asal dari Makassar. Dalam hal ini sebagai penumpang KM Citra Sentosa yang tenggelam di atau terbakar di Kepulauan Sumeneb, Madura. Malam ini kami ditemani oleh Kepulauan Wingman Makassar dan Balakas Utama Makassar. Kami bersama-sama akan menyerahkan korban tersebut sebentar ke pihak keluarga.
3: Proses penanganan turut melibatkan KSOP Utama Makassar Lantamal 6 serta Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Basarnas memastikan seluruh tahapan berlangsung aman, lancar, dan sesuai prosedur. Penanganan terhadap para korban musibah terus dilakukan instansi terkait hingga tuntas.
2: Demikian informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Terima kasih Dwi Kartika Sari dari Makassar. Dari Makassar kita lanjutkan perjalanan Gema Saripati Maju, kita ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Yesi. Rekan Yesi.
5: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari akan memperketat pemeriksaan kesehatan para calon jamaah haji di tahun 2027 mendatang. Laporan selengkapnya akan disampaikan rekan Idam.
6: Tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan,
7: Kesehatan Kota Kendari terus memperketat pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan penilaian istita'ah kesehatan menjadi syarat penting sebelum seseorang dinyatakan layak berangkat menunaikan ibadah haji. Menurut Elvi, terdapat sejumlah kondisi kesehatan yang menyebabkan calon jamaah tidak memenuhi syarat istita'ah, diantaranya penderita demensia dengan kategori berat, gangguan kejiwaan berat, calon jamaah yang sudah mengalami kesulitan makan secara mandiri, tidak mampu jalan, serta ibu hamil. Selain itu, penyakit kronis, penyakit jantung koroner, diabetes mellitus tidak terkontrol, dan gagal ginjal kronis juga menjadi pertimbangan utama dalam penetapan kelayakan kesehatan.
6: Yang pertama tadi, yang demensianya sudah kategori berat, tahu? Ya, namanya saya sudah tidak ingat, tah? Umurnya sudah tidak tahu, dia berada di mana saya tidak tahu, jadi ada tesnya nanti itu. Terus yang kedua, jamaah dengan status gangguan jiwa berat, nah itu juga tidak kita berangkatkan. Terus jamaah yang mau ke WC saja tidak bisa, itu juga tidak kita berangkat. Mau mau makan saja harus butuh bantuan orang, mau mandi saja harus butuh bantuan orang, itu tidak kita berangkatkan. Terus yang paling penting, ketika jamaah tersebut menderita penyakit tertentu, misalnya gagal ginjalnya sudah stadium 4 yang sudah membutuhkan cuci darah, nah, 2 kali seminggu, itu bisa saja tidak diberangkatkan. Terus yang selanjutnya lagi, jamaah yang ternyata punya penyakit kanker dengan terapi kemoterapinya, ya itu juga tidak kita berangkatkan. Terus gangguan jantung juga, gangguan jantungnya yang sudah stadium tinggi atau stadium lanjut, itu juga bisa jadi tidak diberangkatkan.
7: Elvi juga mengatakan penetapan syarat tersebut dilakukan melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk memastikan setiap calon jamaah memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai dalam menjalankan rangkaian ibadah haji yang membutuhkan kondisi tubuh yang prima, mengingat aktivitas di tanah suci cukup padat dan memiliki risiko kesehatan yang tinggi.
6: Jadi rangkaiannya sangat kompleks, ya. Jadi menentukan tidak istitoah itu betul-betul melihat data dukung yang ada dari masing-masing jamaah. Bukan kita yang lantas dari secara fisik saja, itu tidak, tapi betul-betul dari hasil pemeriksaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
7: Lebih lanjut, Elvi mengatakan kebijakan pengetatan syarat kesehatan ini mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dan langkah ini diharapkan dapat melindungi kesehatan jamaah, mengurangi resiko terjadinya kegawat daruratan medis selama pelaksanaan ibadah, sekaligus memastikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.
5: Baik, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
0: Yesi dari RRI Kendari. Selanjutnya kami menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan Waode Sarabia Sabaria. Waode, selamat sore.
2: Selamat sore, rekan Hafid.
0: Baik, silakan informasi dari Bau-Bau.
2: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tindak lanjut keresahan warga, Polsek Murhum Polres Bau-Bau bergerak menggerebek arena sabung ayam di Waborobo. Seluruh fasilitas berhasil dibongkar dan dibakar petugas. Berikut dilaporkan rekan kami, Waode Nur Liani.

Juti aduan masyarakat terkait adanya aktivitas perjudian sabung ayam dan dadu di Kelurahan Wabarobo, personil Polsek Murhum Polres Bobau langsung melaksanakan penggerebekan di kawasan perkebunan bambu Kelurahan Wabarobo. Benar saja saat penggerebekan, ditemukan arena sabung ayam jauh dari pemukiman penduduk, namun sayangnya tak satu pun ditemukan tersangka di lokasi kejadian karena para pelaku diduga telah lebih dulu meninggalkan arena sebelum petugas tiba di lokasi. Kapolsek Murhum Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan pihaknya melibatkan 20 personil gabungan dari Polsek bersama Opsnal Satreskrim dan Satintelkam Polres Bau-Bau. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat

0: tidak menemukan permainan judi, namun ada tempat arena sabung ayam. Kemudian kami melakukan tindakan, membongkar dan langsung membakar tempat arena yang dijadikan judi ayam tersebut.
1: Kapolsek menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk praktik perjudian di wilayah hukumnya. Pihaknya juga akan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan jaringan intelijen untuk memastikan setiap aktivitas perjudian dapat segera terdeteksi di wilayah hukumnya. Sementara itu, salah satu warga Kelurahan Waborobo, Ridwan, mengapresiasi kepolisian mengambil langkah tegas dengan memusnahkan sarana sabung ayam. Ia berharap ada patroli rutin di kawasan tersebut, termasuk edukasi kepada warga terkait sanksi hukum perjudian, termasuk dampak negatif yang ditimbulkan.
2: Jujur, kami sebagai masyarakat tentunya berharap tidak hanya penggerebekan tetapi ada edukasi tentang bahaya atau negatifnya judi ini, karena banyak sekali masyarakat yang tergiur hasilnya begini. Masyarakat butuh edukasi yang begitu.
1: Selain melakukan penindakan, Polsek Murhum juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melaporkan setiap informasi yang berkaitan dengan perjudian maupun tindakan pidana lain melalui layanan 110. Polsek juga membuka layanan 24 jam kepada warga melaporkan langsung kejadian pelanggaran hukum dengan langsung datang ke kantor Polsek Murhum agar dapat segera ditindaki dengan cepat, transparan, dan juga tuntas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju.
4: Terima kasih Wade Sabaria dari Bau-Bau. Pendengar, berikut kami bergabung bersama rekan-rekan di RRI Palu, menghadirkan informasi dari Palu bersama Adinda Kurnia. Adinda.
5: Ya, selamat sore rekan Hafid. Kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Namun berbagai tantangan masih dihadapi untuk itu menggait minat anak muda terjun ke dunia pertanian. Lantas seperti apa program yang telah disiapkan untuk mencetak generasi petani muda, serta bagaimana peran lembaga pelatihan dan sekolah dalam mengenalkan bidang pertanian sejak dini? Berikut kita akan simak wawancara bersama dengan reporter RRI Palu, Miftahul Jannah, bersama dengan Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya P4S Maju Jaya Desa Olobojo Sigi, bersama dengan Muh Adam.
6: Baik Pak, dari pandangan Bapak sendiri, bagaimana sih sebenarnya peran dari generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan, Pak?
7: Ya, peranan generasi muda dalam menjaga ketahanan pangan atau berperan aktif ya, dalam menghasilkan pangan itu sangat diharapkan di era sekarang ini. Sehingga Kementerian Pertanian itu memprogramkan ini dalam kegiatan petani milenial.
6: Tapi seperti apa programnya Pak yang dirancang oleh Kementerian Pertanian sendiri dan yang dijalankan oleh P4S Maju Jaya, Pak?
7: Program-program petani milenial dari Kementerian Pertanian itu bagaimana generasi muda itu bisa menghasilkan pangan dengan menggunakan teknologi modern saat ini. Misalnya dengan digital, sehingga tanaman itu bisa disiram hanya dengan melalui HP misalnya. Dia bisa tersiram dengan sistem instalasi penyiraman, sistem metode dia menyiram dalam bentuk kincir ya, yang bisa diinstal dengan digital begitu. Nah, itu salah satu kegiatan. Kemudian menggunakan drone pada daerah-daerah sawah. Nah, itu salah satu atau beberapa bagian upaya pemerintah dalam menggerakkan generasi muda untuk punya minat di pertanian.
6: Tapi selama Bapak bertugas di P4S Maju Jaya ini, seperti apa sih Bapak melihat minat dari generasi muda untuk belajar bertani, Pak?
7: Memang di P4S Maju Jaya ini kami harapkan generasi muda itu bisa berperan. Makanya kami juga memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa bersifat bernilai ekonomi bagi petani milenial itu sendiri.
6: Baik Pak, sebenarnya Pak, apa sih yang perlu dilakukan agar masyarakat ini ataupun di generasi muda ini bisa tertarik untuk menekuni pertanian begitu Pak?
7: Memang ini satu tantangan bagi generasi muda karena

0: Tidak semua generasi muda itu yang tertarik di dunia pertanian saat ini. Tetapi ada-ada saja para pemuda itu yang memilih pertanian sebagai bagian daripada usaha mereka.
1: Terus apakah ada pendampingan sendiri dari P4S untuk generasi-generasi muda yang memang tertarik di menekuni pertanian dan membantu ketahanan pangan daerah, baik menjadi petani langsung maupun mungkin sebagai distributor, Pak?
0: Ya, kami dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya atau P4S Majujaya di Sigi itu tetap melakukan pendekatan dan pembinaan kepada generasi muda. Salah satunya binaan kami itu ada petani milenial di Desa Lolu di Sigi Biromaru. Dia telah mengembangkan sistem pembibitan tanaman hortikultura. Itu cukup berkembang, jadi bibit tanaman sebelum ditanam, ya khususnya hortikultura itu dibibitkan dulu di greenhouse begitu. Kemudian para petani membeli dan menanam di lahan-lahannya mereka begitu. Ini salah satu petani milenial yang kami katakan sudah cukup berhasil dan sekarang juga dibina oleh Bapeda Provinsi dalam program petani milenial.
1: Mungkin Pak, terakhir Pak, ada tidak sih rekomendasi yang bisa Bapak berikan baik kepada pihak pemerintah daerah, mau kampus, sekolah mungkin, atau mungkin generasi muda, agar generasi muda ini bisa tertarik masuk ke bidang pertanian dan juga membantu ketahanan pangan daerah ke depan, Pak?
0: Jadi peranan pendidikan, mulai dari pendidikan dasar, ya pendidikan menengah dan perguruan tinggi, itu harus ada perubahan terhadap kurikulum, ya, di mana materi-materi atau pelajaran tentang pertanian itu sangat dibutuhkan mulai dari pendidikan dasar menengah, apalagi di perguruan tinggi. Karena saya lihat di perguruan tinggi kurikulumnya itu tidak aplikatif di lapangan, ya masih pada tataran-tataran kurikulum yang lama. Nah, ini yang harus ada perubahan sehingga apa yang disampaikan oleh Mbak tadi benar-benar itu akan menemukan jiwa pertanian itu akan tumbuh, ya, mulai dari sekolah dasar mereka sudah diajarkan mengenal jenis tanaman, cara menanam, begitu juga di pendidikan menengah dan perguruan tinggi, sehingga minimal mereka selesai sekolah SLTA misalnya, itu mereka sudah bisa menciptakan lapangan kerja sendiri di bidang pertanian.
1: Baik Pak Adam, terima kasih banyak Pak Adam atas waktunya.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian berita dari RRI Palu. Saya Dida Kurniaslami dan rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kembali ke RRI Mamuju.
3: Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Baik, saudara, melanjutkan kebersamaan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4 sore ini. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju mengenai jadwal Sande Silumba 2026 yang akan digelar memperingati Hari Jadi Sulawesi Barat ke-22 tahun. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
4: Event Sande Silumba 2026 kemungkinan digelar pada September menyesuaikan rangkaian Hari Jadi Sulawesi Barat. Kepala Bidang Pemasaran dan Industri Pariwisata di Disporekraf Sulawesi Barat, Abdiansyah, mengatakan penyesuaian jadwal dilakukan karena sejumlah pertimbangan teknis. Ia menjelaskan dinas telah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia terkait perubahan waktu pelaksanaan.
5: Karena sebelumnya sesuai jadwal KEN, Sande Silumba ada di tanggal 6-8 Agustus, tapi kami minta pengurangan jadwal dengan berbagai alasan, termasuk keterbatasan fiskal tadi. Kemungkinan Sande Silumba 2026 tahun ini kita akan adakan untuk dalam rangkaian Hari Jadi Sulbar, kemungkinan beberapa hari setelah Hari Jadi. Tanggal fiksnya nanti kami sampaikan melalui rilis dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.
4: Lebih lanjut, pelaksanaan event ini diharapkan tetap mendorong kunjungan wisata, UMKM, dan transaksi ekonomi selama pelaksanaan Sande Silumba 2026. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
3: Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Di sana ada rekan Novian Kalango. Novian.
6: Baik, rekan Hafid, apa kabar?
3: Kabar sehat, alhamdulillah. Salam buat kawan-kawan di Ampana, silakan. Ya, baik.
6: Oke, terima kasih rekan Hafid. Dari Redi Empana Lapas Lo Gandeng Puskesmas Simpong gelar screening dan edukasi penyakit kusta.
7: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Luwuk menempatkan kesehatan warga binaan sebagai prioritas utama dalam upaya mencegah penyebaran penyakit menular. Lapas Luwuk bekerjasama dengan Puskesmas Simpong menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan terkait penyakit kusta. Kegiatan diawali dengan proses screening menyeluruh untuk memetakan kondisi kesehatan awal warga binaan. Selanjutnya tim medis melakukan pemeriksaan fisik secara mendalam guna mendeteksi gejala klinis penyakit kusta seperti munculnya bercak putih atau kemerahan pada kulit yang disertai mati rasa. Kepala Lapas Kelas 2B Luwuk Muhammad Bahrun menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari deteksi dini sekaligus langkah preventif dalam memutus rantai penularan penyakit di lingkungan hunian.
8: Untuk memutus rantai ini kan penyakit yang kayak penyakit kulit lah. Penularannya kan rentan sekali, apalagi dengan kondisi lapas yang over kapasitas ini kan, jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain. Dinas kesehatan ini memang sengaja datang monitoring terhadap pasien yang kemudian kena dampak kusta. Jadi ingin tahu bagaimana penanganannya, penempatannya, dan sebagainya. Jangan sampai kemudian dampaknya kepada teman-teman yang lain yang masih sehat.
7: Melalui kegiatan ini, Lapas Luwuk berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sejalan dengan pembangunan zona integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan termasuk di bidang kesehatan bagi warga binaan. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian informasi dari RRI Empana. Kami kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
3: Terima kasih Novian Kalangu dari RRI Empana. Dari Empana kita menuju ke Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani?
9: Iya, Hafid.
3: Baik, silakan dan, dari Bone.
9: Dan pendengar, informasi dari RRI Bone untuk hari ini meriakan HUT RI ke-81 Pemerintah Kabupaten Bone gelar roadshow di 5 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
10: Pemerintah Kabupaten Bone menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar roadshow berskala besar yang dipusatkan di 5 titik wilayah strategis. Kelima wilayah yang menjadi pusat pelaksanaan roadshow ini meliputi Kecamatan Ajangale, Watampone, Lamuru, Ponre, dan Sibulue. Kegiatan akbar yang digagas langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman bersama Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin ini bertujuan untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi aktif. Bupati Bone menjelaskan, konsep tahun ini dibuat berbeda agar pemerintah daerah bisa hadir lebih dekat langsung dengan masyarakat di desa.
11: Bagaimana bisa mengajak untuk menyambut dan memeriahkan acara yang tahun kemerdekaan yang ke-81. Salah satu cara kita, Ajangale, wilayah kota, kemudian Ponre, kemudian Sibulue dan Lamuru. Biasa Lamuru ya, kita laksanakan. Kemudian, tiga yang kita harus sampaikan dengan harus menjaga masing-masing wilayah. Pertama, harus dipastikan aman. Yang kedua, ekonomi bergerak. Yang ketiga, kita ingin supaya masyarakat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tanpa harus ada mayoritas dan minoritas.
10: Melalui kegiatan ini, Pemda berharap situasi wilayah tetap kondusif, menggerakkan ekonomi rakyat, serta merangkul seluruh warga dari berbagai kalangan untuk merayakan kemerdekaan di bumi Arung Palaka.
9: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Mamuju bersama Hafid.
3: Baik, terima kasih Arfiani Arif dari RRI Bone. Dari Bone kami menuju ke RRI Toli-Toli. Ada rekan Mariani di sana. Mariani, selamat sore.
12: Ya, selamat sore rekan Hafid.
3: Baik, silakan informasi dari Toli-Toli.
12: Baik, pendengar, berikut news feature Semangat Merah Putih mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Setiadi Marhum.
13: Itulah kondisi masyarakat kita sekarang. Jadi jiwa nasionalisme itu sudah terkikis. Ya.
14: Saudara, memasuki bulan Agustus, nuansa merah putih mulai menghiasi berbagai sudut kota dan desa. Bendera merah putih berkibar di depan rumah, kantor, hingga fasilitas umum sebagai penanda datangnya bulan kemerdekaan. Namun semangat kemerdekaan sejatinya tidak hanya tercermin dari simbol-simbol yang terlihat, melainkan juga dari sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Toli-Toli mulai bergerak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah, TNI, organisasi kemasyarakatan, hingga para pemuda mengajak masyarakat bersama-sama memeriahkan bulan kemerdekaan dengan menumbuhkan kembali semangat gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkuat rasa persatuan. Kepala Staf Kodim 1305 Bual Toli-Toli, Mayor Infantri Roy Kalalembang mengatakan, ajakan memasang bendera merah putih selama satu bulan penuh juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan. Namun lebih dari itu, bulan kemerdekaan diharapkan menjadi pengingat bahwa perjuangan para pendahulu harus terus melalui kontribusi positif sesuai peran masing-masing.
13: Hal-hal yang menyangkut dengan nasionalisme, yeah, itu supaya betul-betul tertanam juga di masyarakat, dan tanpa disampaikan mereka otomatis melihat satu rumah sudah ada bendera, satu rumah sudah ada umbul-umbul, otomatis dengan adanya jiwa nasionalisme masyarakat kita tanpa diberitahu dia sudah otomatis pasang juga umbul-umbul, kemudian berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan, hal-hal lain, cinta tanah air dan bangsa, kemudian rela berkorban dalam hal ini meluangkan waktu kita untuk misalnya gotong royong, meluangkan atau tenaga kita untuk membantu sesama dan lain sebagainya.
14: Semangat yang sama juga dibangun pemerintah Kelurahan Baru. Sekretaris Kelurahan Baru, Heri Dwi Putra, mengatakan, selain mengajak masyarakat memasang bendera merah putih, pemerintah Kelurahan menginginkan lingkungan menjadi lebih bersih, rapih, dan indah sebagai cerminan kecintaan terhadap daerah sekaligus penghormatan terhadap hari bersejarah bangsa Indonesia.
15: Tidak hanya pada saat perayaan kemerdekaan ini, tentunya kami pemerintah Kelurahan Baru juga tidak henti-hentinya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya terkait dengan kebersihan itu perlu dimulai, yeah, dari diri kita sendiri pun, dimulai dari lingkungan kita sendiri pun, mulai dari taman di rumah, bahu jalan di depan rumah, sampah-sampah di depan rumah. Tentunya kan itu menjadi bagian kesadaran dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, itulah perlunya kami juga selalu mengingatkan kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, keindahan lingkungan.
14: Sementara bagi kalangan pemuda, nasionalisme memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar seremoni tahunan. Menurut Yogi Sentanu, selaku Ketua HMI Cabang Toli-Toli, semangat cinta tanah air harus terus hidup dalam perilaku sehari-hari melalui toleransi, kepedulian sosial, serta kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.
16: Kalau mengenai pemasangan bendera kemudian dan sebagainya, saya pikir itu hal yang berbentuk seremonial yang memang wajib kita lakukan, baik ada instruksi maupun tidak, harusnya dari kesadaran diri sendiri sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara ini. Tetapi lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita kemudian mewujudkan bukti nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk mungkin toleransi antar umat beragama, kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan. Saya pikir itu adalah bentuk-bentuk real yang hari ini agak mungkin sedikit kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam usia negara kita yang ke-81, saya pikir sudah tidak muda lagi, sehingga regenerasi itu terus berlanjut dari tahun 1945 sampai dengan sekarang 2026. Maka generasi hari ini, khususnya di kalangan pemuda, memang harus bagaimana bisa mencontoh para pendahulu-pendahulu kita, para pemuda-pemuda zaman dahulu, untuk betul-betul mencintai negara kita ini, sehingga kita tidak hanya menikmati hasil kemerdekaan, yeah, tetapi juga mempertahankan dan memperjuangkan hasil kemerdekaan itu sendiri.
14: Saudara, semangat merah putih bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi juga tentang kepedulian yang tumbuh, persatuan yang terjaga, serta semangat gotong royong yang terus hidup di tengah masyarakat. Ketika nilai-nilai kebangsaan diwujudkan melalui tindakan nyata, maka kemerdekaan tidak hanya dikenang setiap bulan Agustus, tetapi akan terus dirasakan manfaatnya sepanjang waktu.

0: Demikianlah News Feature dari era Litoli-Toli. Kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
1: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Baik, saudara, informasi berupa paket feature dari RRI Toli-Toli tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid bersama Bung Frendi di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Vi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi dari portal berita kami rri.co.id. Program Pangan Dunia memperingatkan bahwa fenomena El Nino yang sangat kuat berpotensi memperburuk krisis pangan global. Hingga akhir tahun depan, hampir 49 juta orang tambahan diperkirakan akan terdorong ke dalam kondisi kerawanan pangan akut. Dengan demikian, pendengar, jumlah penduduk yang menghadapi kerawanan pangan akut diperkirakan meningkat sekitar 274 juta orang. Dan angka tersebut naik 22% dibandingkan kondisi saat ini. Dalam laporan terbarunya, WFP atau Program Pangan Dunia menyebut peluang terjadinya El Nino yang sangat kuat mencapai 81%. Suhu permukaan laut saat ini tercatat berada pada tingkat terhangat sejak sedikitnya tahun 1982. Dan hal ini tentunya berpotensi menjadikan fenomena El Nino terkuat sejak 1950. Perubahan suhu diperkirakan akan mengganggu pola cuaca global melalui kekeringan, keterlambatan musim hujan, dan juga curah hujan yang tidak menentu.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Makassar sore ini.

Masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran diikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya pada hari ini pukul 18 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri dan memiliki tanggungan.
1: Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

وجعلناها رجوما للشياطين.

Tá caindo também.

0: بيتكم نذير. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian, pandanglah sekali lagi. Niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat. Dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. Sesungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan?" Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Andi Sultan Daeng Rajab lahir di Bulukumba pada 20 Mei 1894 dari keluarga bangsawan yang terpandang. Meski bergelar bangsawan, langkah hidupnya selalu berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh masyarakat, ia tampil di garis depan, menyuarakan aspirasi rakyat dan menolak penindasan kolonial. Tahun 1942, Jepang menggantikan Belanda. Namun bagi beliau, penjajah tetaplah penjajah. Ia terus berjuang menjaga kedaulatan dan persatuan. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, perjuangannya belum usai. Belanda mencoba kembali berkuasa, namun ia tak gentar. Menggerakkan rakyat Sulawesi Selatan demi mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu membuat beliau harus merasakan dinginnya jeruji penjara. Namun semangatnya tidak pernah padam. Dari balik tahanan, ia tetap menguatkan tekad para pejuang dan menyalakan harapan bagi rakyatnya. Jasa-jasanya, pada tahun 2006, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Andi Sultan Daeng Rajab. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa namanya terpatri di hati bangsa sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Dari sosok Andi Sultan Daeng Rajab, kita belajar bahwa keberanian sejati adalah berpegang teguh pada kebenaran, berjuang tanpa pamrih untuk rakyat, dan menjaga kemerdekaan dengan segenap jiwa dan raga. Mari kita warisi semangat juang beliau dengan persatuan, karya, dan cinta untuk Indonesia.

0: Makassar sore ini.
1: Relax time. Perusahaan

0: Info Publik Pro 1. Info Publik Pro 1.
1: Pendengar, kami hadirkan Info Publik Pro 1 RRI dari Pengadilan Agama Sungguh Minahasa memanggil Febrianti binti Muslimin tempat tanggal lahir Makassar 3 Agustus 1996. Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di Dusun Jipang RT 001 RW 001 Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai talak. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minahasa memanggil Erwin bin Rashid, tempat tanggal lahir Kampung Beru 7 Juli 1997. Agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Niran Nuang RT 003 RW 003 Desa Niran Nuang, Kecamatan Bunto Maranu, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Senin 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Sungguh Minahasa memanggil Rivaldi bin Kadir Daisija, tempat tanggal lahir Sungguh Minahasa 11 April 1999. Agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Tai Pakodong, Desa Bunga Ejaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sungguh Minahasa pada Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sungguh Minahasa, Jalan Masjid Raya Sungguh Minahasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Pengadilan Agama Maros memanggil Sulaiman bin Lahamuddin, tempat tanggal lahir Maros 12 September 1989. Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di lingkungan Tapieng, Kelurahan Boribelaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros, Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami hadirkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.
2: Makassar sore ini.

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar malam ini. Kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Ada sanksi pendengar terkait dengan konselor adiksi sahabat dalam perjalanan pemulihan. Bersama dengan narasumber kita ada Ibu Dian Amalia Safrullah SPSI, konselor adiksi yang juga merupakan ikatan konselor adiksi Indonesia atau IKAI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Dian.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Apakah suara saya sudah terdengar?
0: Terdengar, alhamdulillah jelas.
1: Oh, iya.
0: Baik, saya panggilnya siapa nih? Bu Dian atau?
1: Boleh.
0: Baik.
1: Iya, Ibu Dian.
0: Baik, Ibu Dian, berkaitan dengan konselor adiksi sahabat dalam perjalanan pemulihan, bisa terlebih dahulu sebagai awal mula perbincangan kita di malam hari ini, konselor adiksi ini seperti apa nih perannya dan tugas-tugasnya itu, Mbak Dian?
1: Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelum mulai saya bisa memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Amalia. Sehari-hari saya bertugas sebagai konselor adiksi di Balai Rehabilitasi BNN Badoka. Jadi Balai Rehabilitasi BNN Badoka itu adalah salah satu tempat rehabilitasi untuk teman-teman yang sedang menjalani rehabilitasi khususnya di bidang adiksi narkotika, seperti itu. Jadi kami ini salah satu stafnya yaitu konselor. Jadi konselor itu yang bertugas untuk mendampingi klien selama menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Badoka, seperti itu mungkin. Kalau untuk tugas-tugasnya ada beberapa tugas ya, mungkin sebagai pendampingnya. Yang pertama itu tugasnya adalah di awal dari penerimaan klien. Jadi seorang konselor biasanya memulai dengan asesmen. Jadi kita mencari tahu, wawancara kira-kira si klien yang masuk rehabilitasi ini, mencari tahu, menggali informasi tentang latar belakangnya, baik itu dari pemakaian mungkin, lalu kondisi medisnya, terus bagaimana dia pekerjaan, hubungan dengan keluarga, dan beberapa kondisi-kondisi misalnya kejiwaan maupun emosional. Fungsi lainnya yaitu konselor adiksi bersama dengan klien juga menyusun rencana rawatan, yaitu apa yang akan kita lakukan selama proses rehabilitasi ini berlangsung, seperti itu. Nah, sepanjang proses rehabilitasi ini ada beberapa perjalanan ya. Jadi konselor juga itu bertugas untuk mendampingi atau memfasilitasi klien dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan klien selama menjalani rehabilitasi, seperti mungkin kebutuhan baik konseling, kebutuhan bertemu dengan keluarga, mendapatkan edukasi dan lain-lain. Selain seperti itu sih gambaran umumnya, Mbak,
0: baik,
1: untuk tugas konselor.
0: Baik. Nah, Mbak Dian, kalau berbicara terkait dengan ini kan mendampingi klien begitu ya.
1: Iya,
0: nah,
1: benar.
0: Ini seberapa penting begitu ya, sampai klien ini butuh pendampingan begitu dari konselor?
1: Oke, baik, kalau penting-penting sekali ya, karena klien yang masuk di rehabilitasi itu tidak mudah juga bagi mereka. Jadi mereka juga memiliki proses yang panjang, karena biasanya klien itu masuk dalam berbagai kondisi. Ada memang klien yang sudah punya bekal untuk masuk rehabilitasi, kesiapan diri, ataupun mungkin memang dia memiliki motivasi dan lain-lainnya. Tapi ada juga beberapa klien yang masih perlu untuk pendampingan atau masih perlu diberikan penguatan dari luar untuk menjalani rehabilitasi, seperti itu. Selain itu penting juga untuk mendampingi klien karena beberapa klien ini juga masih butuh untuk tanda kutipnya disadarkan gitu ya, agar mereka lebih tahu kalau penggunaan narkotika itu adalah berbahaya dan memberikan dampak juga bagi mereka, seperti itu.
0: Nah, ini Mbak Dian, untuk pendampingannya itu apakah klien yang memilih sendiri begitu ya, siapa yang akan menjadi pendampingnya, atau ini dari IKA ini yang menugaskan begitu, atau dari BNN sendiri nih yang menugaskan misalnya Mbak Dian yang harus mendampingi klien ini gitu, memilihkan.
1: Jadi ketika klien masuk mendaftar dan sudah mendapatkan layanan, biasanya memang kami punya jadwalnya. Jadi kami punya jadwalnya siapa yang bertugas, karena kami ada beberapa orang yang bertugas sebagai konselor. Jadi kami punya jadwalnya, nanti ketika ada klien yang sudah masuk untuk mendapatkan layanan, kami mendampingi dia mulai dari awal hingga selesai. Seperti itu. Dari awal masuk penerimaan sampai selesai program. Tapi bukan hanya kami, ada juga profesional-profesional lain yang mendampingi seperti itu.
0: Jadi satu klien hanya didampingi satu pendamping sampai selesai, nggak berganti-gantian begitu Mbak Dian?
1: Iya, biasanya ya memang satu pendamping, tapi ada juga bukan hanya konselor saja yang bertugas. Kalau di rehabilitasi itu ada dokter juga, jadi kebutuhan-kebutuhan medis, fisik atau keluhan-keluhan kesehatannya, dokter, perawat, terus ada juga psikolog

0: begitu, atau memang setiap klien begitu otomatis gitu mendapatkan konselor pendamping ketika mendaftarkan dirinya?
1: Iya, jadi otomatis, Mbak, jawabannya otomatis, karena memang selama dia masuk kami sudah mendampingi dari awal kebutuhannya hingga selesai. Jadi pasti mereka akan mendapatkan pendamping seperti itu.
0: Baik. Nah, apa nih yang pendampingan-pendampingan yang mungkin dilakukan? Ini kan akrabnya nih, sahabat dalam perjalanan pemulihan. Artinya kan secara apa ya, psikologisnya ini lebih dekat begitu ya, bukan ya, lagi sebagai pendamping gitu. Ada apa ya, dalam perjalanan ini ada mungkin tanda kutip keterikatan begitu dengan klien gitu dari segi emosional. Nah, bagaimana nih proses pemulihan yang biasanya Mbak Dian berikan gitu, treatment-treatment kepada kliennya dalam proses pemulihannya?
1: Oke, jadi kalau membahas pendampingan itu dari awal ya, jadi sebagai konselor seyoknya memang perlu untuk membangun rapport ya, membangun hubungan juga yang pertama, agar klien itu bisa memberikan kepercayaan kepada kami. Bukan hanya klien yang memberikan kepercayaan, tapi sebagai konselor atau pendampingnya juga penting untuk memberikan kepercayaan kepada klien. Tidak tidak memberikan stigma mungkin, karena mungkin di luar sana sudah banyak masyarakat yang memberikan stigma kepada para teman-teman yang sedang menghadapi masalah adiksi ini. Jadi konselor yang paling pertama itu memberikan kepercayaan kepada klien. Jadi ketika kita memberikan kepercayaan, mereka juga bisa lebih terbuka gitu. Kita menerima kondisinya seperti apa tanpa memberikan label mungkin atau sesuatu judgement yang negatif seperti itu.
0: Jadi ada kolaborasi gitu dengan teman-teman yang di BNN.
1: Iya, jadi ada kolaborasi antara konselor dan kliennya juga, karena selama menjalani rehabilitasi ini baik konselor maupun klien itu bekerja sama dalam menentukan terapi atau treatment seperti apa yang akan dilakukan selama mereka menjalani rehabilitasi. Jadi sesuai dengan apa kebutuhannya, dan kita sama-sama menyepakati apa yang akan kita lakukan selama si klien menjalani rehabilitasi seperti itu.
0: Baik. Nah, tadi di awal nih sempat disebutkan juga nih bahwa ada komunikasi juga bagaimana proses ataupun treatment begitu ya yang di yang akan diberikan kepada klien. Itu artinya klien punya pilihan treatment seperti apa yang ingin dia dapatkan begitu, Mbak Dia.
1: Iya. Iya, jadi pertama-tama kita penting untuk meningkatkan dulu awareness-nya klien. Jadi selama pemakaian ini apa sih yang bermasalah dari dia? Apa kira-kira yang mereka butuhkan gitu? Jadi misalnya ada beberapa klien itu yang barangkali dia menggunakannya itu karena ada kekeliruan dalam berpikir, kalau saya menggunakan narkotika itu saya bisa jadi lebih kuat bekerja. Nah, itu kan ada kekeliruan di situ. Jadi kita berusaha, para pendamping atau konselor berusaha meningkatkan awareness tersebut kepada klien, sehingga klien punya kesadaran bahwa oh, di sini permasalahan saya. Nah, nanti di pembuatan rencana terapi barulah si klien bersama konselor berkonseling untuk menentukan kira-kira dalam mengatasi bagaimana kekeliruan berpikir ini seperti apa gitu. Jadi ada juga proses konseling dan pemberian tugas atau terapi-terapi kepada klien.
0: Baik. Nah, Mbak Dian, dalam menjalankan tugas nih sebagai konselor, apakah ada prinsip-prinsip mungkin etika yang harus dipegang konselor begitu kepada masing-masing kliennya?
1: Iya, benar sekali ya, karena biasanya kan konselor dengan klien itu sering, yang seperti tadi sudah disebutkan, sering konseling, melakukan konseling. Nah, walaupun kita memang menerima dia, tapi kita juga perlu menerapkan batasan-batasan yang profesional gitu ya. Kita menghargai dia, terus kita juga tidak terlalu larut lah dalam proses konseling yang dilakukan kepada klien seperti itu. Ada batasan-batasannya, kita menjaga kerahasiaan datanya dia, terus kita juga sebagai konselor itu perlu menilai secara objektif

0: bagaimana perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh klien, dan juga mengizinkan klien untuk tetap mandiri dalam melakukan sesuatu dan tidak bergantung lagi pada apa yang diberikan oleh konselornya atau mungkin pendamping-pendampingnya selama rehabilitasi.
1: Baik, jadi konselor ini kan sebagai pendamping begitu. Apakah ini juga punya apa ya peran dalam menentukan mungkin treatment dari dokter atau perawat nantinya ini terkait mungkin psikologis dari klien dan segala macam nih, Mbak Dian?
0: Biasanya kalau di balai rehabilitasi setelah klien menjalani asesmen atau wawancara dari berbagai profesional, kami melakukan case conference. Nah, case conference itu biasanya dihadiri oleh profesional-profesional yang telah bertemu dengan klien tersebut. Jadi yang seperti yang tadi saya sebutkan ada dokter, perawat, psikolog, pembina mental dan staf vokasional. Nah, biasanya kami menyampaikan apa hasil wawancara dan bagaimana kebutuhannya gitu. Jadi memang dari dokter yang menentukan. Kalau misalnya kebutuhan klien ada di bagian kesehatannya, dokter akan menyampaikan apa terapi yang akan diberikan kepada klien tersebut. Jadi dokter pun memberikan terapi dan dengan sepengetahuan para staf profesional yang mendampingi klien tersebut.
1: Baik, nah Mbak Dian, selama ini dalam mendampingi klien, apa nih yang mungkin tantangan terbesar yang dihadapi Mbak Dian? Apakah itu dari sisi kliennya sendiri atau malah mungkin eksternal dari klien, mungkin keluarganya atau kerabatnya yang sulit nih dalam proses pendampingan untuk menuju pulihnya?
0: Tantangannya mungkin kalau waktu pertama kali bertemu klien itu pasti ada ya tantangannya. Mungkin ada beberapa klien yang belum terbuka, tapi kita bisa menerima hal tersebut karena itu juga bukan hal yang mudah bagi mereka untuk terbuka dengan orang yang baru mereka temui, seperti itu. Lalu mungkin kalau tantangan yang lain juga betul yang dibilang, ada memang beberapa tantangan eksternal, misalnya tantangan dari orang-orang yang seyogyanya bisa mendukung, namun dalam proses rehabilitasi mungkin ada beberapa hambatan, seperti misalnya keluarga yang memiliki keterbatasan, misalnya datang untuk bertemu dengan keluarga klien, atau mungkin memang keluarga-keluarga yang perlu pendampingan khusus agar mereka bisa memberikan kepercayaan yang lebih kepada klien, karena klien ini selama memakai kan memang menunjukkan banyak perilaku-perilaku yang negatif seperti itu, yang membuat juga kepercayaan keluarga menurun. Jadi itu sih tantangannya, kadang keluarga atau mungkin keterlibatannya itu yang masih kurang dan masih perlu diberikan perhatian khusus seperti itu.
1: Pernah mengalami gak ada klien yang mungkin tidak kooperatif selama proses pendampingan mengumpulin, Mbak Dian?
0: Ya tentu saja pernah ya, karena klien itu sangat dinamis ya, jadi kami juga masih terus belajar dari perkembangan dunia adiksi, terus dan klien itu secara individual pun seperti itu. Jadi ada berbagai jenis klien yang mungkin kami memang penerimaannya sejak awal itu masih sangat-sangat minim, jadi kami memberikan terapi-terapi untuk meningkatkan penerimaan dirinya, namun ternyata masih perlu usaha yang lebih sehingga agak kesulitan di situ. Tapi selama prosesnya pun di balai rehabilitasi itu tetap ada apa ya diskusi mungkin ya atau kolaborasi bersama profesional-profesional yang lain gitu, sehingga memudahkanlah kalau untuk klien-klien yang mungkin dalam tanda kutip kurang kooperatif seperti itu.
1: Baik. Nah, ini kan dalam proses mendampingi otomatis kan bisa dikatakan juga sebagai teman curhat begitu ya. Dari kliennya Mbak Dian, pernah merasa nggak kena juga nih bahwa ada apa ya beban mental juga nih, bagaimana di satu sisi mungkin merasakan apa yang dirasakan oleh kliennya, tapi di satu sisi juga sebagai pendamping profesional juga otomatis harus mengimbangi begitu ya terkait dengan permasalahan-permasalahan klien itu. Bagaimana sebagai sebagai seorang konselor supaya bisa menjaga tanda kutip kewarasan kita nih, supaya tidak, kan ada juga tuh yang biasanya sebagai teman curhat ikut merasakan juga tuh penderitaan yang dialami oleh klien. Itu gimana nih tipsnya nih Mbak Dian?
0: Oke, kalau tipsnya kerja di balai rehabilitasi sebagai pendamping itu kan tidak mudah ya. Jadi kadang-kadang memang merasa berat gitu ya, karena harus mendengar curhatan atau mungkin konseling klien. Tapi kami biasanya ada beberapa hal sih, bagaimana caranya untuk menjaga kewarasan. Yang pertama itu sering sharing sama teman-teman yang memang menghadapi klien. Jadi kita tidak fokus menghadapi masalah itu sendirian. Jadi kita fokusnya ke solusinya seperti apa, itu kalau misalnya. Terus yang kedua juga mungkin memiliki cara-cara tersendiri secara pribadi. Pribadi setiap pendamping itu misalnya punya kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sebatas pekerjaan, tapi juga mungkin di luar pekerjaan, seperti itu. Hobi-hobi dilaksanakan, mungkin seperti itu sih yang sederhana-sederhananya, agar mungkin bisa tetap waras ya, mungkin yang tadi seperti pertanyaannya, karena memang menghadapi klien dengan adiksi itu sangat sulit gitu.
1: Kena juga mentalnya kita gitu.
0: Iya, kadang-kadang.
1: Ada gak yang pada saat proses perjalanan pemulihan ini berhenti tengah jalan nih Mbak Dian?
0: Berhenti tengah jalan maksudnya?
1: Pemulihannya gitu, proses pemulihannya memutuskan bahwa sepertinya saya gak mau lagi nih didampingi atau apa gitu untuk proses pemulihannya.
0: Kalau tiba-tiba menghentikan itu sangat jarang ya. Biasanya kalau di tengah-tengah itu kliennya yang menghadapi krisis. Nah, krisisnya itu ada banyak juga jenisnya. Ada krisis yang disebabkan dari permasalahan mungkin klien yang kurang bisa beradaptasi dengan komunitasnya, atau mungkin krisis yang disebabkan oleh misalnya dia mendapatkan kabar dari keluarganya yang misalnya ada salah satu anggota keluarga yang meninggal, atau mungkin mendapatkan bencana alam. Biasanya seperti itu sih. Atau mungkin kadang-kadang klien yang merasa khawatir, apakah saya setelah pulang nanti akan aman kondisi saya, bebas dari teman-teman saya, seperti itu. Biasanya rasa-rasa seperti itu yang muncul di tengah jalan. Tapi ada juga beberapa kasus mungkin yang bukan minta berhenti, tapi memang harus tidak bisa dilanjutkan. Misalnya ada klien yang di tengah masa rehabilitasinya dapat merasakan sakit, dan ternyata sakitnya yang memang memerlukan penanganan intensif di luar, jadi melanjutkan rehabilitasinya di luar. Mungkin penghentian yang seperti itu yang ada, atau mungkin di tengah masa rehabilitasinya ada masalah pekerjaan misalnya, atau sekolah, seperti itu.
1: Ada gak yang misalnya sudah mau selesai nih proses rehabilitasinya, tapi ternyata kambuh lagi nih Mbak Dian?
0: Ada.
1: Nah, itu faktornya jadi, apa dan gimana caranya? Itu harus ulang dari awal lagi kah prosesnya, atau seperti apa?
0: Ya, kambuhnya mungkin bukan kambuh secara nyata ya kalau dia pakai lagi. Karena kan di Balai Rehabilitasi Benen Badoka itu rawat inap ya. Jadi selama 3-6 bulan klien memang tidak boleh merokok dan tidak boleh pakai narkotika jenis apapun gitu ya. Jadi kambuh untuk secara langsungnya tidak. Tapi kadang-kadang klien itu senang jujur kalau misalnya saya merasa khawatir pulang, atau misalnya saya ini sudah terpikirkan ini kalau pulang mungkin saya tidak pakai misalnya ya, tapi mungkin saya akan mungkin saya merokok deh, tapi saya mungkin tidak pakai. Nah, itu ada yang kambuh secara pikiran, ada niatan memang buat kambuh. Tuh, jadi kalau caranya saya lebih sering menghargai atau menerima biasanya perasaannya seperti apa, atau kita cari tahu apa yang menyebabkan atau apa yang menjadi stimulus sehingga pikiran itu bisa muncul, seperti itu. Jadi nanti melalui beberapa konseling dan terapi, pemberian tugas bisa mencoba tidak menghentikan tapi bisa mengatasi lah, bagaimana memberikan keterampilan kepada klien bagaimana mengatasi munculnya pikiran-pikiran kalau mereka akan pakai kembali, seperti itu.
1: Baik, ada ini nggak standarisasi ukuran gitu bahwa oh ini rehabilitasinya atau pemulihannya sudah tuntas begitu?
0: Oke, biasanya kan kami menentukan masa rawatan ya di awal, di asesmen sudah kami sepakati ada masa rawatannya. Setelah kita lihat masa rawatannya dan pemberian tugas-tugasnya, pemberian terapinya sudah selesai, biasanya kami memang ada konseling dan evaluasi. Jadi profesional memang yang sudah menangani klien melakukan evaluasi. Lalu kita lihat juga kesiapannya seperti apa pulang. Setelah itu kita juga memberikan pengukuran sih, ada kuesioner, memang perubahan perilaku dan kualitas hidup. Jadi memang dari nilai kuesioner itu dan memang perilaku yang dia tunjukkan seperti apa. Jadi biasanya seperti itu sih, dia sudah layak pulang, tahu memang masih membutuhkan penanganan yang lebih lanjut.
1: Oke, baik. Terakhir nih Mbak Dian, sebelum kita akhiri kebersamaan kita, yang ingin disampaikan Mbak Dian mungkin kepada keluarga begitu ya, yang tentunya memiliki peran penting nih dalam menjaga emosi pasien, mungkin ya kondisi pasien selama berada begitu ya melakukan rehabilitasi. Apa nih yang ingin disampaikan untuk mendukung pasiennya, untuk mendukung kliennya, dan juga untuk mendukung konselernya nih sebagai pendamping sampai betul-betul pulih begitu?
0: Oke, jadi pesan untuk para keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan masalah adiksi narkotika, kalau merasa kesulitan boleh dibawa ke Balai Rehabilitasi Benen Badoka, dan harapannya selama anggota keluarga menjalani proses rehabilitasi, keluarga bisa aktif, secara aktif juga ikut serta dalam proses rehabilitasi klien, karena salah satu motivasi terbesar klien untuk menjalani rehabilitasi, untuk menjalani pemulihannya itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu bisa memberikan dukungan, semangat agar klien bisa fokus dengan rehabilitasinya, terus bisa memberikan motivasi. Jadi ada dua arah, keluarga bisa memberikan motivasi pada klien dan klien juga merasa semangat karena keluarganya mendukung. Mendukungnya bukan hanya dari material mungkin, tapi juga secara emosional bisa mendukung klien dalam menjalani pemulihannya, seperti itu. Pemberian dukungan sebenarnya bisa dimulai dengan hal-hal sederhana, misalnya turut hadir ketika klien bercerita mungkin, atau menyampaikan perasaannya, seperti itu. Jadi untuk keluarga diharapkan bisa turut serta dan juga menceritakan. Jadi bukan hanya klien yang bisa berbagi ke konselor, tapi keluarga juga dapat menyampaikan harapannya terhadap klien kepada konselornya, dan bagaimana sebaiknya mendampingi klien ketika klien selesai rehabilitasi nanti.
1: Baik, terima kasih Mbak Dian kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Kita harapkan keluarga berperan banyak begitu ya untuk memotivasi. Mungkin ada ketika ada anggota keluarganya yang menjadi salah satu klien ya di BNN. Tapi lebih baik lagi ketika berusaha untuk mencegah anggota keluarganya supaya tidak tersentuh dengan narkotika. Baik, terima kasih Mbak Dian kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Baik, mendengar telah tanya kebersamaan kita dengan Mbak Dian Amalia Safrulla SPSI, Konselor Adiksi, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, IKAI, dalam kebersamaan kita Sanksi, Konselor Adiksi Sahabat dalam Perjalanan Pemulihan. Kita bertemu dalam Sanksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Menurut kalian momen dadakan apa sih yang paling bikin deg-degan? Kalau gue pas kuota internet tiba-tiba habis, relate kan? Bayangin deh lagi janjian sama orang, terus mau kirim lokasi, kuotanya habis. Atau lagi nunggu flash sale, tinggal klik check out, malah internet putus. Belum lagi pas listrik mati dan harus buru-buru beli token. Tapi gak bisa akses aplikasi. Duh, panik banget. Untungnya, sejak pakai smartfriend kuota nonstop, hal-hal kayak gitu udah gak bikin khawatir lagi. Soalnya, meski kuota utama habis, aplikasi-aplikasi penting tetap bisa dipakai. Mau chat, bayar tagihan, sampai transfer tetap jalan. Jadi, gak ada lagi drama deg-degan gara-gara kuota habis mendadak. Yuk pakai smartfriend, kuota nonstop. Mulai dari 20 ribuan aja, internetan tetap nyaman, aktivitas pun tetap lancar. Dapatkan kartu perdana smartfriend di outlet terdekat dan jadi jagoan bareng smartfriend. Smartfriend, jagoan sinyal se-Indonesia.
1: Makassar sore ini.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun itu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP mah ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank gak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Makassar sore ini.

0: kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh, tapi nggak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
2: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
1: Loh, bilang, halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
2: Enggak sih.
1: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
2: Iya juga ya.
1: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
2: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
1: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan juga menjelang pukul 20, saya Dikartika dan juga Irsan Saputra pamit undur diri dari dua ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negeri di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu juga cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke-3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3 dan 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15% hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanah.

0: ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presisi, boleh Bapak.
2: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
3: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
4: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
5: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
4: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
7: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
6: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job

0: PPR, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
1: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja. Yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
0: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulitiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Mungkin sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulolipotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Hindu Dharma untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai mengenal 5 sumber Dharma dalam ajaran Hindu bersama dengan Iketut Artana Mulyadi SAG yang merupakan penyuluh agama Hindu. Kepada beliau kami persilakan.
1: Ya, terima kasih penyiar.
2: Oke. Ya, sapa dulu pendengar
1: RRI Program 1 Makassar. Om Swastiastu. Astungkara, semoga seluruh pendengar setia RRI Program 1 Makassar dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat, damai, dan selalu berada di dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Senang sekali rasanya pada kesempatan yang berbahagia ini, pada malam ini saya Iketut Artana Mulyadi dapat hadir menemani Anda di ruang dengar Anda. Umat Sedharma dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali mengucapkan kata Dharma. Kita sering kali mendengarkan kata Dharma. Bahkan kita sering kali diajak untuk melakukan apa itu Dharma. Nah, dari kita kecil sampai kita beranjak dewasa di tengah masyarakat, kita sering juga diajarkan untuk membela Dharma. Kemudian berbuat Dharma. Bahkan hidup pun kita harus berdasarkan nilai-nilai Dharma. Umat Sedharma, mari kita renungkan sejenak. Pada dasarnya praktik di lapangan, kemudian pemahaman tentang sebuah kebenaran sering sekali menjadi sangat subjektif. Terkadang orang bisa dengan mudah berdebat atau merasa dirinya paling benar tentang apa itu kebenaran. Kemudian merasa dirinya tidak pernah salah. Dan itu pun semua menurut versi mereka masing-masing atau individu masing-masing. Kemudian ada pertanyaan yang paling mendasar umat Sedharma. Sebagai seorang umat Hindu, dari mana sebenarnya kita mengambil patokan atau dasar ajaran tentang Dharma atau kebenaran tersebut? Jika kebenaran itu hanya didasarkan pada olah pikir dari hasil pikir manusia semata, tentu kebenaran itu akan menjadi relatif dan sangat rapuh. Kemudian sifatnya yang mudah sekali berubah. Oleh karena itu, Macerbar Sedharma, ajaran Hindu sesungguhnya telah memberikan kita sebuah pegangan yang sangat kokoh. Jadi karena ini sangat kokoh, ini merupakan fondasi kita. Umat Sedharma, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas materi yang merujuk pada judul atau topik menelusuri akar Dharma menurut Manawa Dharma Sastra, yakni sebagai fondasi dari kebenaran tersebut. Jadi di dalam Manawa Dharma Sastra Maca Dharma bahwa fondasi hukum itu adalah kebenaran mutlak yang tertuang sangat jelas pada kitab suci kita. Jadi kita ambil salah satu contoh, yakni di kitab Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 yang di dalamnya termuat sloka yang sangat indah yang berbunyi bahwa wedo kilo dharma mulam semerti silo tatwidam acara sawa Sadunam Atmanas Tutir Hewaca. Umat Sedharma, jika kita telis atau kita terjemahkan secara seksama, maka maknanya adalah seluruh Weda atau Shruti merupakan sumber utama daripada Dharma itu sendiri. Kemudian barulah Smriti, di samping itu ada Sila, yakni kebiasaan-kebiasaan yang baik dari tokoh kita atau dari orang-orang yang menghayati Weda. Selanjutnya ada acara yang berarti tradisi atau tingkah laku dari orang-orang suci. Serta yang terakhir adalah Atmanastutir. Yang dimaksud dari Atmanastutir ialah batin kita atau rasa diri kita, suara hati nurani kita. Bagaimana ini sangat terstruktur, kita dari vertikal ada Shruti Smriti, kemudian horizontalnya ada Sila, secara personal itu ada Atmanastutir. Kemudian kita perlu bedah kelima sumber ini satu persatu supaya kita umat Sedharma mudah memahaminya secara utuh, kemudian menjadikannya sebagai sumber atau pedoman nyata dalam keseharian kita. Kita awali dengan sumber pertama, yaitu Shruti. Sumber utama pertama adalah Shruti. Apa itu artinya Shruti? Shruti artinya yang didengar. Ini adalah arti secara harfiah. Kemudian Shruti sendiri di dalam sumber pertama ini merujuk pada kitab suci kita atau Weda itu sendiri, yang dimana kedudukan Shruti merupakan wahyu langsung dari ide Sang Hyang Widiwasa. Wahyu ini, ketika kita melihat sejarah kita di Purana, wahyu suci ini didengar dan diterima oleh resi kita, leluhur kita, melalui proses yang sangat luar biasa. Sehingga sifat dari Shruti ini artinya apaurisewa, maksud saya apaurise, ya, yang artinya mutlak atau bukan dari campur tangan manusia, karena itu adalah wahyu yang turun dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian di dalam Weda ini tercakup segala hukum alam atau reta itu sendiri, sehingga hukum reta ini mengatur segala bentuk harmoni dari alam itu sendiri, mulai dari skala besar mungkin pergerakan planet tata surya hingga ke hukum mikro atau hukum karma pala pada manusia. Umat Sedharma, pendengar RRI Programa 1 Makassar, jika kita ingin mencari kebenaran yang paling tinggi, maka rujukan awal kita tiada lain, tiada bukan, semestinya adalah Weda. Umat Sedharma, kita berlanjut ke sumber kedua, yakni Smriti. Kita mesti menyadari bahwa bahasa Weda itu sangat berat, sangat filosofis. Kemudian bahasanya begitu tinggi. Dan tidak semua orang awam bisa dengan mudah memahami apa yang dimaksud yang tertuang dalam Weda tersebut. Maka disinilah sumber kedua itu turun. Apa itu sumber kedua? Yakni Smriti. Umat Sedharma, secara harfiah, kata Smriti sendiri artinya yang diingat. Secara tidak langsung bahwa kita mengingat keterbatasan manusia dalam hal mencerna bahasa spiritual dari Shruti. Sehingga para resi kita dengan kekuatan spiritualnya yang sangat luar biasa pada zaman dahulu menyusun ingatan-ingatan dalam tertuang dalam letter like atau kitab-kitab yang berdasarkan sesuai dengan ingatan mereka. Sehingga wahyu Weda tersebut tertulis. Kemudian bentuk dari kitab Sruti sendiri ini jauh lebih untuk aplikatif atau terapan. Jadi kita misalkan ambil contoh dari kitab Sruti, salah satu kitab seperti Dharma Sastra. Dharma Sastra itu memuat tentang panduan hukum dan etika di dalam umat sedharma bermasyarakat. Termasuk juga di dalamnya seperti Itihasa. Nah, kalau Itihasa ini seperti ada dua epos besar kita, ada Ramayana, ada Mahabharata. Kemudian juga ada Purana yang kita kenal dengan Mahapurana, ada 18 bagian di dalamnya. Dari kisah-kisah epik inilah aturan yang lebih membumi dalam semerti ini. Sehingga umat Hindu, umat sedharma sekalian menjadi lebih mudah memahami bagaimana mempraktikkan atau melaksanakan ajaran Weda, baik di kehidupan sehari-hari, berkeluarga, bekerja atau berbangsa, bahkan bernegara. Umat sedharma semerti ini ibarat panduan teknis turunan langsung dari Weda, dari Sruti. Umat sedharma, kita beranjak ke sumber kita yang ketiga, yaitu sila. Bagaimana jika seorang sudah membaca kitab-kitab semerti, namun masih ada keraguan di dalam dirinya, masih merasa bingung ketika harus atau ketika kita menghadapi sebuah masalah yang tentunya masalah yang sangat pelik di dunia ini. Maka kita hendaknya melihat pada sumber dharma yang ketiga, yaitu sila. Sering juga disebut dengan sadacara atau sadacara. Umat sedharma, tentunya sila ini adalah wujud perilaku, budi pekerti, serta keteladanan hidup. Keteladanan ini diambil dari mana? Nah, diambil dari orang-orang suci, para pemangku maupun orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang sudah memiliki pemahaman spiritual, yang mendalami sungguh-sungguh ajaran agama. Tentunya umat sedharma yakni Weda. Umat sedharma, terkadang dalam hidup kita tidak bisa mengaplikasikan teori. Kita tidak membutuhkan teori, mungkin yang terlalu panjang, terlalu lebar. Pada saat kita ragu mengambil sebuah keputusan yang genting, penting, apalagi menyangkut tentang hidup kita, kita cukup mengamati apa yang dilakukan oleh tokoh kita. Bagaimana sikap seorang tokoh kita? Tentunya tokoh yang bijaksana ketika menghadapi segala sesuatu situasi yang serupa. Nah, keteladanan ini yang baik sesungguhnya merupakan wujud nyata dari dharma yang masih ada di dunia ini, yang bernapas, yang hidup di dunia ini. Bahkan kalau kita menelisik dalam dunia pendidikan karakter, keteladanan ini selalu memiliki pengaruh yang lebih kuat dan membekas dibandingkan hanya kita diberikan istilahnya nasihat lisan atau mungkin untaian-untaian sloka atau apapun yang bersumber. Kemudian kita lanjut ke sumber keempat, yakni tradisi. Umat sedharma, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Jadi makhluk hidup yang berkelompok, kemudian membentuk sebuah budaya. Pertanyaannya, apakah budaya ini diakui sebagai sebuah kebenaran dalam agama Hindu? Jawabannya ada pada sumber dharma kita yang keempat, yakni acara. Umat sedharma, acara ini sangat diakui keberadaannya. Ini merupakan bukti bahwa indahnya ajaran agama Hindu, di mana itu sifatnya yang sangat fleksibel. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijingjing. Di mana di sana ada nilai-nilai kearifan lokal, maka nilai-nilai kearifan lokal pun itu juga ditinggikan nilainya. Umat Sedharma, acara merupakan tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan turun-temurun di suatu wilayah tertentu. Jadi, walaupun banyak adat istiadat dan kebiasaan turun-temurun di suatu wilayah, ini memiliki syarat sehingga bisa dijadikan sebagai dharma atau kebenaran itu. Yakni, tradisi tersebut hendaknya baik, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam sumber di atas, sumber vertikal kita, yaitu Weda. Umat Sedharma, agama Hindu memiliki sebuah prinsip yang luar biasa, yang dimana kalau kita di Bali mengenal dengan namanya Desa Kala Patra. Desa itu tempat, kala itu waktu, dan patra itu kondisi. Jadi pada dasarnya prinsip ini menegaskan bahwa kebenaran agama sangat bisa dan boleh beradaptasi dengan budaya setempat. Jadi kita lihat sebuah contoh di mana kalau umat Hindu sering membuat banten ya, atau sajen. Jadi umat Hindu di Bali terkhusus. Di Bali saja akan ada perbedaan tata letak. Bahkan bahan-bahannya sudah berbeda juga. Mungkin itu baru di Bali. Bahkan di Hindu di Nusantara juga berbeda-beda semua. Dari bahan, untuk banten. Begitulah kebiasaan ini. Kemudian ketika kita berada di Sulawesi Selatan, ini akan menyatu juga dengan kearifan lokal di sini. Kita bisa menerapkan salah satu ajaran yang sangat luar biasa dari luhur budaya lokal seperti budaya Bugis Makassar, seperti si Pakatau atau yang saling menghargai sesama. Ini artinya kita saling menghargai sesama manusia sebagai makhluk hidup. Dan ada juga Sipakalebi yang artinya kita saling memuliakan. Nah, ini adalah nilai-nilai lokal yang ada di budaya Bugis atau Makassar. Jadi menerapkan budaya luhur ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari pelaksanaan dharma itu sendiri. Karena dalam tradisi ini termasuk dalam unsur budaya atau tradisi yang luhur, artinya yang benar, tidak melenceng. Dan nilainya yang terkandung di dalam itu juga nilai yang memuliakan manusia. Nah, ini sangat dijunjung sekali di dalam Weda kita. Jika kita lihat bahwa kebiasaan masyarakat lokal yang selalu mengedepankan kerukunan, kemudian mengedepankan semangat gotong royong, sesungguhnya adalah wujud acara yang sangat sah kita rujuk sebagai sumber dharma atau sumber kebenaran itu sendiri. Oleh karenanya Hindu sama sekali tidak bertujuan untuk menghapus budaya lokal kedudukannya di sana, melainkan Hindu hadir untuk malah menguatkan nilai-nilai lokal, nilai-nilai lokal jenis tersebut. Nilai-nilai dari kebaikan itu sendiri, dari budaya itu sendiri. Sepanjang adat istiadat itu membawa kedamaian, menuntun manusia pada kebaikan, dan tidak menyakiti makhluk lain, maka tradisi tersebut diakui sebagai hukum dharma. Umat Sedharma, kita tidak perlu kehilangan identitas diri kita, identitas daerah kita, untuk bisa menjadi umat Hindu yang religius. Keduanya itu bisa saling merangkul, kemudian berjalan dengan harmonis. Umat Dharma, kita menuju ke sumber kita yang terakhir, yakni Atmanastuti. Apa itu Atmanastuti? Atmanastuti itu artinya hati nurani atau batin kita. Nah, ini adalah sumber Dharma kita yang kelima, sumber Dharma yang paling dekat dengan diri kita. Ini ranahnya, ranah personal di dalam lima sumber Dharma tersebut. Jadi kalau kita telisik lagi, Atmanastuti ini merupakan sumber yang paling penting atau yang paling esensial bagi personal dan individu. Karena yang termuat di dalamnya itu adalah rasa puas diri, rasa mengenal diri, rasa tahu diri yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga kebahagiaan batin atau suara hati nurani yang jernih. Perlu kita ketahui bahwa di dalam diri setiap makhluk hidup, umat Hindu percaya bahwa di sana bersemayam Atman. Apa itu Atman? Atman yakni adalah sebuah percikan kecil dari keilahian Tuhan itu sendiri. Pada dasarnya hakikat Atman itu sangat murni, suci. Maka sesungguhnya hati nurani kita yang terdalam tahu, selalu tahu dan pasti mana hal yang murni, mana hal yang suci, mana hal yang besar. Kemudian mengesampingkan mana hal yang merugikan, mana hal yang salah. Kemudian umat Dharma, kita memiliki sebuah pertanyaan besar mengenai Atmanastuti ini. Apakah nurani ini bisa kita ukur? Atau bagaimana kita tahu suara hati nurani kita dalam praktik kita sehari-hari? Sehingga umat Dharma tidak salah tafsir. Kadang ego ini sangat luar biasa sekali, karena ego ini sangat halus-halus sekali. Kita tidak salah tafsir dengan ego juga keinginan pribadi kita, sehingga yang benar-benar muncul itu adalah suara hati kita, nurani kita, Atmanastuti kita. Jadi jawabannya itu bisa kita rasakan. Nah, ini masalah rasa, rasa yang berbicara. Rasa itu dari getaran batin. Batin yang bagaimana? Ya, batin yang tenang. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tindakan, diberikan masalah, sekaligus mungkin tidak ada satu orang pun yang melihat kita, yakinlah bahwa batin kita pasti akan merasa gelisah, berdebar, mungkin cemas. Itu merupakan alarm atau teguran dari kata hati kita, Atmanastuti kita. Sehingga bahwa tindakan yang kita lakukan itu telah mengganggu prinsip personal orang lain, prinsip-prinsip Dharma tersebut. Jika kita melakukan hal sebaiknya, kita berbuat sebuah kebaikan, kebaikan yang kecil, sederhana, apapun itu, akan ada muncul perasaan yang damai, lega. Tentunya juga bahagia umat Dharma. Nah, ini menyelimuti batin kita. Perbedaannya adalah ketika kita berbuat tidak sesuai dengan amanah nasutir, selalu ada kemelekatan, rasa cemas, takut. Tetapi ketika kita melakukan hal sebaliknya, kebaikan, dharma, maka kedamaian itu tanpa ada imbasnya atau tanpa ada pamrih, tanpa ada rasa keterikatan setelahnya. Jadi itulah suara kebenaran atau Admanastutir itu sendiri. Umat sedharma, ketika kita berdiri bimbang di persimpangan jalan kehidupan, antara mau ke kanan, ke kiri, lurus, atau mundurkah, atau ketemu tanjakan, kita bimbang mengambil keputusan. Dan kita mungkin lupa membuka sruti-sruti kita, kitab suci Weda kita. Atau mungkin kita lupa bertanya pada tokoh-tokoh kita yang sudah berpengalaman. Atau mungkin tradisi kita, tingkah lakunya itu tidak kita temukan di sana pedomannya. Jadi kemana kita bertanya? Tentu masih ada hati nurani kita. Hati nurani adalah hati yang paling bersih. Umat sedharma, percayalah bahwa hati nurani Anda tidak akan pernah berbohong. Umat sedharma, kita sudah membahas secara tuntas tentang apa itu lima sumber. Kita lanjut ke implementasi. Jadi tentunya apa artinya sebuah teori kalau kita tidak bisa mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita patrikan ajaran lima sumber dharma tersebut di dalam rutinitas keseharian kita. Kita bisa mulai dari lingkup mungkin yang terkecil, dari ranah pekerjaan, maksud saya keluarga, selanjutnya ke sosial, mungkin dari pekerjaan. Nah, kalau di ranah keluarga, ajaran dharma, jika kita sudah tahu bahwa ada lima sumber dari dharma tersebut, kita bisa mewujudkan prinsip sila, contohnya dalam prinsip sila, atau keteladanan. Ketika kita menjadi seorang ayah, tentunya kita menjadi ayah yang sesuai dengan dharma atau sesuai dengan keteladanan yang baik. Bagi istri juga tentunya memberikan keteladanan bagi anak-anaknya. Begitu juga ada anak menjalankan kewajiban sebagai anak-anak. Nah, ini dalam wujud nyata, dalam wujud sila. Jadi kalau kita bercerita, ketika seorang ayah mungkin yang letih, lelah, pulang, masih mau bersedia meluangkan bermain, mungkin nonton bersama, atau mungkin di era sekarang bermain game bersama sama anak-anaknya, kemudian dengan sabar artinya mengajari putra-putri yang mungkin masih baru dalam proses tahap belajar, ada yang mau belajar menulis atau membaca. Nah, ini keteladanan yang sangat sederhana, umat sedharma, dan dimulai dari ruang keluarga. Dan ini merupakan wujud nyata dari sila sumber kita, sumber dharma tersebut. Apa akibatnya dari kita mempraktikkan sila? Ya tentunya akan membangun keharmonisan kita dalam berumah tangga. Jadi kalau quote-nya itu dikatakan bahwa segala kebaikan itu bermula dari rumah. Lingkungan pertama kita itu adalah di rumah. Umat sedharma, lanjut kita ke pengaplikasian dalam ranah sosial, lingkungan sosial, misalkan dalam pekerjaan. Di tempat kerja tentunya kita sadar betul bahwa banyak sekali godaan yang sering kali muncul. Kemudian mungkin bagi umat sedharma atau pendengar RRI Program Masa Tu Makassar yang memiliki bidang-bidang profesi, mungkin saya kasih contoh di bidang administrasi mungkin, atau pengolahan data atau pelayanan publik. Jadi terkadang dalam ranah profesional kerja, ranah sosial ini, muncul situasi di mana kan data yang bersifat dinamis itu kadang ada yang termanipulasi, tidak cocok. Kemudian ada juga konflik-konflik di dalamnya, mungkin konflik kepentingan. Nah, ini merupakan saat-saat di mana kita harus menerapkan prinsip. Jadi di dalam sumber kita tadi yang terakhir ada sumber Atmanastuti atau hati nurani kita. Kemudian prinsip dari kitab suci kita Weda, yaitu Sruti, Smriti ini sedang diuji umat sedharma. Karena terlalu banyak sekali intrik, kepentingan. Ini sedang diuji. Maka ketika seseorang berani bersikap jujur, teliti, kemudian memiliki komitmen dalam meluruskan sebuah konflik, yang terjadi mungkin kalau konsepnya tadi itu sebagai pengolahan data, konflik data, agar selaras dengan fakta atau apa yang terjadi di lapangan. Sehingga ini seseorang tersebut berani menegakkan keadilannya. Maka sesungguhnya seseorang tersebut sudah melaksanakan kelima dari sumber itu, yaitu dari Weda itu, Sruti Smriti. Yang terpenting itu adalah almana sutirnya, kata batinnya. Maka ia menegakkan panji-panji dharma secara profesinya, secara profesional. Kemudian di ranah kerja kita bekerja jujur, kemudian berintegritas. Ini merupakan dalam bentuk persembahan atau yatnya yang teramat mulia. Jadi bekerja itu jadi wujud ibadah di lingkungan sosial tersebut. Kemudian di masyarakat sosial, kemudian kita biasanya beraktivitas, kemudian berdampingan, multikultural, banyak ada agamanya segala macam, ada etnis, tradisi yang berbeda-beda. Seperti seumpama kalau di Makassar ini, penerapan sumber dharma yang keempat, yaitu acara atau tradisi, ini menjadi sangat relevan. Jadi dharma itu kita bisa jalankan dengan cara paling sederhana saja, kita membaur di tengah masyarakat, kemudian menghidupkan budaya gotong royong, kemudian saling menghormati sesama, kemudian menghargai tradisi-tradisi yang sudah ada di sana. Kemudian dengan menggunakan tradisi tersebut juga, melalui kearifan lokal tersebut juga. Contoh tadi, ketika kita membahas tentang acara, bagaimana indahnya filosofi yang ada di Makassar itu. Seperti si Pekatau dan si Kalebi. Umat Sedharma, kita sudah lengkap membahas tentang bahasan lima sumber dharma itu dari Sruti, Smriti, Sila, Acara, Atmanastutir. Besar harapan umat Sedharma kita dapat melaksanakan dharma dalam wujud kita, swadharma kita, dan sesuai dengan apa yang menjadi sumber kita. Tidak terasa bahwa waktu sudah berjalan. Yang akhiri mimbar agama Hindu RRI program 1 edisi Rabu malam ini dengan para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itulah tadi kami hadirkan Hindu Dharma pada edisi kali ini, membahas mengenal 5 sumber Dharma dalam ajaran Hindu. Dan selanjutnya kita akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional pada malam hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu, kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
5: Lagu yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada 3 bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
6: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
5: Betul Yana banget.
6: Ada juga Pak Awaludin.
5: Yeah. Pak Awaludin.
6: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
5: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
6: Siap. Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
5: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
6: Oke.
5: Bunda Neni gimana kabarnya?
6: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
5: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
6: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
5: Oke, ya.
6: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
5: Okay.
6: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
5: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
7: Selamat malam.
5: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
7: Kebetulan emang hobinya di bosas.
5: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
7: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
5: Semangat terus berkarya ya.
7: Iya.
5: Gak peduli usia Aris, terus bertambah kan?
7: Usia kan hanya angka.
5: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
8: Siap.
5: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
8: 10.
5: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
8: Enggak.
5: Kenapa
8: saya
5: gak nyanyi?
8: Saya aslinya juga jurnalis saya.
5: Jurnalis ya? Sama kita. Sama
7: kita ya. Saingan dong.
5: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
8: Yes.
5: Begitu kan?
8: Betul.
5: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
7: Maksudnya?
5: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
7: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
5: Nyanyi ya pertama kali ya?
7: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada.

0: Hanya di layar lebar
1: ya.
0: Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
2: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
2: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
2: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
2: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
2: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
2: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
2: Di harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
2: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang.
0: Enggak hilang.
2: Jadi ketika saya di SMA itu panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
2: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
2: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya.
2: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
1: Nah, alhamdulillah.
2: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
1: Mbak Ida ikut hadir.
0: Itu Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah,
2: ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
2: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget saya bilang.
0: Siap.
2: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
2: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
0: Siap.
1: Konsepnya kan bagus ya Bang Awe ya.
2: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
2: Yes. Baik. Yang kebudayaan ini gitu kan. Udah kita lah terakhir ketemu dengan
1: kakak cantik Mbak Yana.
2: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
1: Ceritanya gitu ya Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
1: Halo.
0: Ini
1: Mbak Neni. Aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
3: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
1: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
1: Mbak Neni.
0: Awet muda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
3: ya,
0: ceritanya?
3: Dari 9 tahun.
1: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
3: Enggak,
1: Mbak Neni.
3: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
1: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni.
3: Nah,
1: ya.
3: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
1: saya, tangan.
3: Saya,
1: iya.
3: Saya mau nyanyi.
1: Wow, naik ke atas.
3: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
1: Oh iya.
3: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi.

0: tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
1: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
0: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
2: Siap.
0: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
1: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh, filmnya itu jadi Neni.
1: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
0: Wah,
1: luar jadi, biasa ini.
0: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya. Film Serina. Ini film Neni gitu.
1: Neni,
0: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya.
1: Edukasi pastinya.
0: Seperti itu.
2: Siap. Nah,
0: setelah
2: kalau
0: itu. Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
1: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini ini.
0: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
1: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
1: udah
2: ngobrol.
1: Udah antri nih Mbak Nini.
2: Udah antri. Kita terima telepon dulu
1: dari
2: ya.
1: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
3: Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Iya. Ya.
2: Apa yang Ahmad, mau ditanyakan Pak Ahmad?
1: Ada mau disampaikan?
3: Ingin kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan.
1: Ya, silakan Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal, dan salam hormat takdim.
2: Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini, sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak.
2: Siap.
3: Dan makanan apa yang digemari.
1: Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RMI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
2: Juga
3: ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat.
1: Siap.
3: Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
1: ke Palu. Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan, ke Mbak Nini Triana.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
4: Bunda Nini Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang. Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Nanti akan dijawab ya Bu Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu Rezginya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Cuma siap.
4: Ini Ibu Farida tambahkan.
2: Okay.
4: Terus cara ini tiga kan, tiga bintang tamunya yang ke Pak Awaludin.
1: Ada Pak Awaludin, Awe.
4: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Siap.
1: Nanti akan dijawab Bu Farida.
4: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
1: Siap, silakan.
4: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Ali di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara, merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: sehat apa kabar? Ya?
2: Alhamdulillah sehat dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
5: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
1: Merdeka. Deh.
2: Siap.
5: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
5: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Bila, boleh.
5: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
5: Katanya tadi di tahun 68 apa?
1: Di tahun ya, 68. Iya, nanti nanti akan
2: dijawab ya.
1: Jawab ya.
5: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu, gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
5: Nanti deh ketemunya.
1: Okay, jangan bilang siap.
5: Mas Yudi, Mas Yudi kan dibilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
5: Okay. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akhbari.
5: Iya, kayaknya Pak Awaludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
5: Tapi tolong dijawab dong yang tadi, Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Berapa
5: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya, iya Oma, siap.
5: Soalnya seperti apa gitu, ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh harus salah nih gak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
5: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
5: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
2: Terima kasih, Oma.
1: Terima kasih, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
1: dari
2: jawab
1: Palembang
2: satu persatu
1: kita
2: ya.
1: Ke Bogor
2: ada yang masuk
1: ya.
2: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
1: Dengan Pak Hasanuddin.
6: Selamat malam, Mbak Ita.
1: Selamat malam.
6: Mbak Yana, Bunda Neni.
2: Siap.
6: Pak Yudi Ismail, Pak Awaludin, Masya Allah.
2: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
1: Silakan Pak Hasan.
6: Senior-senior semua nih, diborong sama
1: legend.
6: Satu ini, Masya Allah.
2: Saya junior, Pak.
1: Legend, keren.
6: Keren, benar-benar ini.
1: Mangga tuh,
6: ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
1: Bang
6: Awaludin, luar biasa.
1: Iya.
6: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
2: Oke.
1: Saya enggak ada lawan.
6: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
1: Silakan Kang.
6: Ke buat Bunda Neni nih.
1: Iya.
6: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
2: Oke.
6: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
1: Siap.
6: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
1: Oke, nanti akan dijawab ya, Pak Hasanuddin.
6: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
1: Alhamdulillah.
2: Siap, terima kasih ya.
6: Kangen banget nih.
1: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
6: Oh deket, cuma ini waktunya. Iya. Udah Ita.
2: Siap, terima kasih Pak Hasanuddin. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
1: Mau ada acara.
2: Siapa yang
1: juga
2: mau jawab?
1: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
7: Mbak Yana. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
1: Cukup lama ya.
7: Starina aja 24 tahun.
1: Wow.
7: Sebelum di Starina.
1: Oh, 20-an tahun.
7: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
1: Ya.
7: Jadi memang udah sangat lama.
2: Sudah sangat lama ya.
7: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
2: Ya. Oke. Okay.
1: Wow. Itu.
2: Biasanya. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
7: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
2: Teh Neni
7: tidak suka sayur tidak.
2: Oh
7: suka.
2: Begitu Bunda Neni.
1: Enggak suka kuah ya? Bayana, waduh.
8: Mohon maaf ya. Saya orang Sunda ya.
1: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
8: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah, itu orang Sunda yang aneh.
2: Oke.
1: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
2: Kemudian Bunda Yana?
7: Kalau saya sukanya bakso.
1: Nah, sama dong Mbak Yana.
7: Karena
1: bakso nomor 1.
7: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
1: Rujak cingur.
2: Jenengan tiyang Surabaya ta?
1: Mbak Yana orang Surabaya.
7: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
2: Oh, okay.
1: Sama dong Mbak Yana.
7: Jadi, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
2: Oh iya iya iya.
7: Rujak cingur enak banget.
2: Lo pasti lontong balap ya. Oke. Kalau Pak Awaludin makanan favorit
1: Bang
2: apa nih?
1: Apa Bang?
9: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
2: Lontong.
1: Lontong ya.
9: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
1: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
9: Rupanya nggak ketemu.
1: Bang Awi mah bisa
9: 11
1: aja.
9: 11 hari di situ.
1: Lontongnya
9: badan saya turun
2: karena nggak makan.
1: Karena nggak makan lontong.
2: Oh iya, makanya waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
1: apalagi
2: begitu.
1: Lontongnya gurih mas ya,
2: oke. Okay.
1: Mantap.
2: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
1: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
0: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
1: Tahun 70-an.
2: 71 ya.
0: 70-an lah kita, 70-an.
2: Oke.
0: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
1: Nah,
0: itu
1: terjawab ya itu, Mbak Farida.
0: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
7: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
1: Apa itu bunda
7: yang dengan Susana Titisan Dewi Ular.
2: Uih, terus
7: Mat Pelor.
1: Waduh.
7: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung di gua Siluman itu juga sering.
1: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
7: Ya jauh
1: dan diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
7: Terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
1: Mantep nih Mbak Yana.
2: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
1: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
9: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
1: Nah, betul.
9: Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman ya, Neni Triana,
1: Bunda Mbak Yana,
9: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
2: Oke. Siap.
1: Mantap. Oh, baiklah, kalau bro, begitu. Terjawab sudah.
2: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasan. Oh, dari Oma Ana gitu. Oma Ana, ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Saya
8: justru bangga ya.
1: Oh iya, iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
8: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa, masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
1: Aduh, Mbak. Luar biasa, Mbak Neni.
8: Bisa ngerok-ngerok gitu.
1: Iya, Mbak.
2: Oke.
8: Okay. Iya dong.
1: Kan begitu, aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
8: Oh iya pernah ya.
1: Oh, luar biasa deh pokoknya.
2: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
1: Ketemu Tante Titi.
8: Oh. Mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
1: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
8: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power.
1: Ya,
8: power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
2: Siap.
8: Dan wajah gitu juga alhamdulillah di 71 ini.
1: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
2: Kalau Bunda Yana.
7: Kenapa Yana tuh?
2: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
7: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
1: Wah, aduh. Ini mah
2: masih remaja senior semua ya. Ya,
1: mukanya ini remaja semua.
7: Remaja loh. Kolot.
1: Duh. Awet muda ini Bunda Yana,
2: ya.
7: Terima kasih.
2: Kalau Bang Awaludin?
9: Saya Mei kemarin 61.
1: Oh. Waduh, benar Mas.
2: Kepala 6 semua ya.
1: Kepala 6
2: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
1: Iya dong, luar biasa.
2: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
8: Oke, saya jawab ya.
2: Boleh.
8: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
2: Okay.
8: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
2: Oke. Okay.
8: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
1: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
2: Oke, oke,
8: jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
1: Luar biasa.
2: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
1: Yes.
2: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
1: langsung
2: dengerin dari
1: kita,
2: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami ini. Aku panggilnya Mami ini.
0: Ya. Mami ini ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mama nih. Lama enggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit.
1: Loh,
2: lagi tunggu cucu.
0: Oh, kira ya.
1: Semoga cucunya cucu ya. Sehat kembali ya, Mama nih ya.
2: Ya, amin.
0: Pendengar Pro Satu ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, ya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu, Mama nih, di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Aha. Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu, ini yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi. Yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita agendakan.
0: Ruang rindu bersama Erni Johan.
1: Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insya Allah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratuk Denai.
0: Ratuk Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Oh iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, aku kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan kecuali aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walau dalam keadaan yang ya nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita
0: siap,
2: sehat, Ma. Dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Wah, Luar biasa pokoknya.
2: Tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya sama-sama.
0: Terima kasih Mama banyak. Sudah Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama. Siap. Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Okay. Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya,
3: kembali ya, artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI
0: hari ini. Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Bunda Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad. Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya.
1: Boleh tahu judulnya, Mbak Nini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Mak Lilin. Cece. Mak Cece. Wah, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia. Iya,
5: ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: Mbak Leli.
5: Ada Ida Lema,
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke oke oke oke. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Hai, selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: merdeka siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor Mas Adi.
1: Oh iya dong. Iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar rezekinya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oh, oke, nampaknya Bang Oscar putus. Sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oh, oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95% udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu exam dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya
1: di
0: siapa
1: Instagram,
0: atau di mana aja
1: mungkin di Facebook ya. Ya
3: jadi semua kita ini memuat player-player acara kita seperti saya kan punya Facebook itu 5 namanya Awaludin saya di situ kemudian juga di IG
1: di Instagram juga aja ya
3: saya
1: Awaludin
3: dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tosia, posting di Instagram masing-masing ya. Siap jadi,
0: keywordnya buat mencari ya. Nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran budaya satu Nusantara satu Indonesia
0: satu Indonesia. Siap begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus
0: ketemu penelpon lagi ya ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny Jo di Manado.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
7: Oke kita langsung ke bintang tamu
1: ya. Silakan Bang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin enggak kedengeran kali ya Mas.
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh, kedengeran
5: saya
0: kok.
5: Dengar,
0: oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya. Siap, siap, Bang. Pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus,
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti... siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: okay, siap, oke.
1: Okay. Nanti dijawab ya, Bang Benny.
7: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priskila Balebu, semangatnya Ibu Priskila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Pemain di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, oke.
8: Siap. Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Bang Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, wogi Mbak Nidiana.
0: Siap, terima kasih.
1: Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
8: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
8: Siap. Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
0: Oke.
8: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Okay. Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu ya, ini pastinya. Kita nambah lagi, ada lagi Bunda loh. Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu Mbak perawan Pur. Tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Ya, ya adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sony Shah dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
0: masyaallah. Ya.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer loh, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.

0: Umur hidup sama saya nggak pernah ke salon lagi, saya terus bajunya jahit desain saya. Aduh. Enak banget, masak kan saya.
1: Aduh. Siap
2: Mbak Ida mah.
1: Kalau nggak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame.
0: Pernah.
1: Rambutku rambutmu bukan sih?
0: Nggak tahu, pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah,
2: banyak banget. Tadinya
0: begitu, tiba-tiba ini Awe ini dia ngomong sama istrinya, ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya, ditagih Borobudur bikin acara tuh, kata Evi. Itu di dalamnya tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga, harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa, udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya, Awe ya. Akhirnya saya bilang, Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah, kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kandoang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan, nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman Arsen artisnya bersatu, dan saya kepengen dulu berjuangan dari tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
1: Siap. Oke.
0: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya nggak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
2: Ada Bang Awe gitu loh.
1: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
1: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
0: Epi itu Epi Nilasari. Episode
3: nanti. Saya satu-satunya yang lagi.
2: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awe ini.
0: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: yang mendesain hotel,
0: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke. Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat
1: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
2: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya
2: para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya. Ada Teh Neni Triana,
2: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
1: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan.
2: Iya Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
2: Udah Uni.
0: Erni Johan, Uni Ida Leman juga.
4: Ada Bang Awe, selamat malam tuanya.
2: Iya benar.
4: Kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
2: Ayo nonton. Oh, iya dong. Mbak Dinda, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah.
2: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe.
3: Yes.
2: Iya.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar, katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
1: Jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Bang Awe. Oh,
1: ya. Siap.
2: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
2: Oke, siap.
1: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah, ucu-cu, kenapa muda?
1: Oke.
2: Tadi agak kalah.
4: kaget juga ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lapan, itu makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Terus siapa? Mbak Pur,
2: Mbak ada Mbak Pur.
0: Mbak Pur agak indah uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu memang desainer ini satu ini luar biasa untuk

0: di wajah muslim.
1: Keren, betul.
0: Mahlia banget, keren. Di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai
0: namanya
1: sidang,
0: ya?
1: Balai sidang. Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
0: Oh iya, Balai Sidang. Mm-hmm.
3: Siap.
0: Pernah lihat langsung.
3: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Siap. Buat acara nanti.
3: Terima kasih.
1: Makasih, Teteh.
0: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami, Teteh.
3: Sami-sami, Teteh.
1: Dia lagi dong.
3: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
3: Ini apa, apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan, Bang Leman. Ya,
4: selamat malam, Pak. Ya. Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
4: Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
4: Sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
4: Ujungnya sama di sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, iya, Bang.
4: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
3: Dengar, dengar, Mbak Neni, silakan.
4: Ada. Oh gitu. Mm-mm. Ya walaupun saya ngelihat lihat chat ini ya di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang asnya yang rambut poni dan baju coklat, pasti di baju putih,
3: marun,
4: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
3: Yes, siap.
4: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, yeah, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
3: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
4: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
3: film.
1: Pemain film, film juga, pemain film juga.
3: Obsesinya iya, apa gitu ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab gitu ya.
4: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
3: okay,
4: Mbak Ida Leman?
3: Iya, gitu. Siap.
4: Salam sudi, salam balik.
3: Terima kasih.
4: Salam balik, salam balik.
1: Oh,
4: untuk putra kakak saya ya, di Bondowoso, putra Magenda.
3: Oke.
4: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
3: terima kasih
1: Indonesia gitu. Terima okay, kasih Bang Leman.
4: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Rahma. Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
3: Halo.
1: Halo.
3: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
3: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
3: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
5: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
3: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Kwe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
6: Jadi, saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
3: Oh. Penyair sekolahan, siap.
6: Jadi, yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
3: Bendy?
6: Bendy,
3: pernah.
6: Itu dokar.
3: Dokar,
1: ya.
3: Dokar.
1: Benar.
6: Jadi, saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
3: Oke. Okay.
6: Nah, kesan itulah yang membuat saya
3: bikin puisi ya.
6: Bikin puisi.
3: Oh, siap. Nah,
6: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
3: Okay.
6: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
3: Penyair sekolahan.

0: yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
0: Persoalan daerah itu dia yang handle.
1: Siap kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya, Bang?
0: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke.
2: Penasaran ini.
1: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
2: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Oke. Kalau film ada 36.
2: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
1: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Seri stripping-nya. Stripping-nya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Bisa 100, bisa 200.
2: Ya Allah.
1: Siap.
2: Luar biasa nih Mbak Neni.
1: Kalau Bunda Ida Leman?
4: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Kita takut papa marah, enggak, aduh kita apa-apa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa, kita gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
1: Oke.
4: Terus saya main sinetron, ya banyak.
2: Udah banyak juga ya.
1: Banyak banget ya.
4: Banyak.
2: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
4: Tapi Mbak Ida, ya? Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
2: Kenapa tidak ya?
4: Ke jauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, pemain awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun ya.
1: Iya.
4: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah
2: seni ya,
4: SMKK ya. Jurusan di sana.
1: Okay.
4: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyambul.
2: Iya ya, Mbak Ida loh yang
4: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
1: Wah.
4: Sanggul saya yang ini, yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena iman sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket dan apa bukan songket, lurik segala macam.
2: Itu sangat membekas loh.
1: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
2: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
4: Tinggi, matur nuwun, dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ngono, Sri. Terus yang Mbu itu gak boleh, Mbu ya, Mbu gitu. Kain, Mbak Pur tuh kain-kain, kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah, yang benar itu Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
1: Okay,
4: tapi saya senang diprotes gitu, benar-benar kan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami harus pan diundang.
1: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
2: Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
2: Ada tapi suaranya kecil sekali.
5: Selamat malam.
1: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
2: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
1: Malam. Ya, silakan Bang Kasiman.
5: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
2: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
5: Ada tamunya nih.
2: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
5: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.

0: tabung.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
0: Kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap.
1: Siap.
2: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
0: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
0: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
0: Cuman itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
0: Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
1: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
3: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
3: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun. Ah,
3: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Bersatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis album
1: di 2026 ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana kita realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat. Wes, ya, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Inilah. Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang. Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget apa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya bapak. Begitu ya.
3: Oke, saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Akhirnya
3: kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma ada cita-cita, pengen mengumpulkan teman saya kan artis dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, Tiok TVC, Si Gusman, nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya mau masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Bener, Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Kalau mau tahu cepat, kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi, kalau ada buku di perpustakaan, kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa.
3: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua?
3: Ini semua ide saya. Maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: seniman. Betul. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin. Amin.
0: Okay. Gitu. Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, nah, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, oke. Okay.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, okay, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran Budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus ada lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya. Kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun.
0: Oh.
4: Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yaji, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Nendi saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, bagaimana seru nih.
3: Tapi pakai daerah semua.
0: Oke.
4: Dan kita ada Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar ngicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam.
1: 7 malam
4: sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Daleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Jadi pasakera.
2: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
2: Doanya semoga
0: amin. Amin.
2: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
2: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Pak Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Makassar malam ini.
1: Baik pendengar, itu tadi baru saja kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda hiburan dan renungan malam berikut ini.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
2: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
3: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
4: Yang jelas, saya ingin komentari ini antara berhentinya udah selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
1: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
5: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, satu tidak mungkin penerahan saja sampai ditempuh satu jam. Jalan sambangnya yang rusak.
6: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
1: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
7: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Peta Harta Karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu, ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
4: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
3: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
4: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
3: Oh, itu super aman di mana?
4: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
3: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
4: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
3: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
4: Apa tuh?
3: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
4: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi kayak gitu hacker jadi bingung ya Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
3: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
4: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
3: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku The Little Prince yang terbit tahun 1943, karya Antoine de Saint-Exupéry, adalah sebuah alegori puitis yang melampaui cerita anak-anak biasa. Menawarkan kritik tajam terhadap kehidupan dewasa dan penghargaan terhadap sudut pandang anak-anak. Melalui narasi seorang pilot yang terdampar di Sahara, buku ini memperkenalkan seorang pangeran kecil dari asteroid B612 yang menjelajahi berbagai planet dan bertemu dengan beragam karakter. Setiap pertemuan ini berfungsi sebagai cerminan sifat-sifat manusia yang absurd, mulai dari seorang raja yang membutuhkan subjek, seorang pecandu yang malu dengan kebiasaannya, hingga dengan seorang pebisnis yang terobsesi menghitung bintang. Semuanya melambangkan kekosongan dan prioritas yang keliru dalam dunia orang dewasa yang serius. Pesan inti dari buku ini adalah bahwa hal-hal terpenting dalam hidup tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Frasa ikonik seseorang hanya bisa melihat dengan benar dengan hati. Yang esensial tidak terlihat oleh mata. Pangeran kecil dengan polosnya memahami bahwa nilai sejati terletak pada hubungan, kasih sayang, dan keindahan yang seringkali terabaikan oleh orang-orang dewasa yang terlalu sibuk dengan hal-hal materi dan logika semata. Ia mengajarkan kita untuk mencari keindahan dalam hal-hal sederhana dan untuk menghargai ikatan emosional yang tulus, bukan sekedar melihat permukaannya saja. Buku ini juga menyentil tentang kehidupan imajinasi dan kreativitas di kalangan orang dewasa. Pilot, sang narator, awalnya digambarkan sebagai seseorang yang berhenti menggambar setelah orang dewasa mengkritik gambar boasnya yang sedang mencerna gajah. Ia menganggapnya hanya sebagai topi. Pertemuan dengan pangeran kecil membangkitkan kembali kemampuan sang pilot untuk melihat melampaui apa yang tampak. Mengingatkan kita bahwa perspektif anak-anak seringkali lebih murni dan mendalam. Mampu melihat keajaiban yang luput dari pandangan orang dewasa yang terkotak-kotak. Pada akhirnya, The Little Prince adalah panggilan untuk menghidupkan kembali sisi kekanak-kanakan dalam diri kita. Ia mengajak pembaca untuk mempertanyakan prioritas, untuk melihat dunia dengan hati yang terbuka, dan untuk memupuk hubungan yang tulus. Buku ini adalah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam akumulasi kekayaan atau status, tetapi dalam kemampuan untuk mencintai, berempati, dan melihat keindahan di dunia di sekitar kita, persis seperti yang dilakukan pangeran kecil, The Little Prince. Esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4 untuk edisi siar hari ini. Tepatnya Kamis 6 Agustus 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Dari kawasan liburan nomor 3 Makassar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyapa ruang dengar Anda di edisi siar hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Sama saya Arfan Yusri. Tepatnya dari Graha Siar LPPR di Makassar akan menghadirkan rangkaian program-program acara di sepanjang pagi ini. Kita akan awali dengan pengajian dan terjemahan Quran. Akan dibacakan oleh Umrawati dan terjemahan oleh Darius. Pembacaan surah Ali Imran ayat 191 hingga 193 di ruang dengar Anda. Pengawali jumpa kita.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi, maka engkau akan menerima tanpa meminta sekalipun.

Dalam surah At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya manusia itu dalam kehidupannya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka, jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa karena ternyata Allah berkehendak lain.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini kan kita biasanya setiap malam Kamis.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya, pecinta program Dialog Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, ditemani saya Arfan Yusri. Kembali hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan kami informasikan untuk hari Rabu dan Kamis ini ada rotasi ya narasumber kita. Kali ini yang akan mengisi kebersamaan kita yaitu Bapak Kiai Haji Sudirman SHG, Wali Kota Makassar, sudah terhubung bersama kita yang akan mengantarkan Dialog Tiara Pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Wah, apa kareba?
6: Alhamdulillah. Lama tak bersua.
5: Iya, akhirnya bisa kembali bersama Pak Kiai ya. Oke, yeah. Pagi ini kita membahas terkait isti'anah ya Pak Kiai ya.
6: Isti'anah.
5: Oke, okay. Yeah. Baik, pendengar dimanapun berada, Anda bisa menyimak dulu beberapa menit kebersamaan kita, penjelasan terkait isti'anah ini, dan nanti pertanyaan atau dialog kita untuk interaktif, Anda bisa kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0821-333-3940 ya. Baik, silakan Pak Kiai untuk topik hari ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
6: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah Rasulullah SAW menggonceng anak kecil yang bernama Abdullah ibn Abbas di atas ontanya. Ini luar biasa, kepala negara sebagai Rasul, sebagai pemimpin umat, pemimpin manusia, itu tetap mencoba menggonceng anak. Dalam keadaan beliau menggonceng anak tersebut, beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, ini u'allimuka bi kalimat, ingin ajarkan engkau nak beberapa kalimat. Ada 5-6 poin yang Nabi ajarkan dalam keadaan anak itu senang sekali, bergembira sekali, lalu diajarkan beberapa kalimat. Dan ini sebuah isyarat para pendidik, jika ingin mendidik anak kita, buatlah suasana hatinya untuk bisa dia gembira. Kemudian ditanamkan sebuah penanaman akidah, penanaman tauhid. Dalam suasana dia sudah siap menerima. Apa yang Nabi tanamkan dari sekian banyak kalimatnya itu adalah idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Inilah tema kita, bagaimana kita ada sebuah kekuatan dalam hidup untuk bisa mudah beribadah, iqamah beribadah, lurus beribadah, kokoh beribadah, benar dalam beribadah. Jangan remehkan sebuah doa. Isti'anah sebuah kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh seorang muslim, seorang beriman, untuk mengokohkan dirinya, untuk ya bertaqarrub ila Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak bisa dilakukan kalau bukan rahmat, bukan pertolongan Allah. Jangan bangga dan jangan bersandar pada kekuatan kita sendiri. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala ya di dalam kitabnya ya beliau menulis sebuah ayat saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Rupanya ibadah yang kita lakukan tidak bisa lepas dengan sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak bisa kuat, tidak bisa teguh, tidak kokoh, tidak bisa benar tanpa pertolongan Allah. Karena itu ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Tapi ayat itu tidak berarti wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan untuk bisa kokoh beribadah. Itu yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Bagaimana seorang hamba itu menempuh pendakian kepada Allah dalam menjejaki, menikmati proses ibadah. Salah satu yang dibutuhkan itu sering-sering minta kekuatan pada Allah untuk bisa kuat pokok beribadah. Maka ada doa sangat istimewa. Itu pernah Nabi panggil sahabat yang dicintainya, sangat dekat dengan Nabi seorang sahabat ini, namanya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal menjadi ulama besar, orang hebat, ahli ibadah, paling tahu halal dan haram. Di kalangan para sahabat Muaz bin Jabal ini, Nabi pernah memanggil dan mengatakan, ya Muaz, la tad'uhunna fi kulli duburi salat. Jangan kau pernah tinggalkan doa ini di setiap akhir salatmu. Apa doa itu? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Terubah domirnya di sini, dami domir mufrad menjadi domir jamak. Ya kan, kalau tunggal itu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Bagus sekali doa ini, pendengar. Bagus sekali doa ini. Bagus sekali untuk kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita, untuk saling mendoakan. Allahumma ya Allah. Ini sebuah kalimat harapan, semua kalimat istirja yang sangat kuat kepada Allah sebagai sebuah ibadah dan doa yang terbaik dipakai. Allahumma a'inni, Allah tolong saya, ala zikrika, untuk senantiasa bisa berzikir, wa syukrika, bisa bersyukur, bisa beribadah dengan syukur, menghargai itu syukur, menghargai itu nikmat. Wa husni ibadatik, dan bisa memperbaiki ibadah. Ini kunci. Bahwa memperbaiki ibadah itu butuh dikuatkan, butuh dikokohkan. Tidak ada yang bisa ke masjid subuh ini kalau bukan rahmat Allah. Tidak ada yang bisa buka Quran kalau bukan rahmat Allah. Tidak ada yang bisa berzikir di pagi ini kalau bukan dengan rahmat Allah. Tidak ada yang bisa menghadirkan kebaikan dan amal soleh hari ini kalau bukan rahmat Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk istri, anak-anak, tetangga, keluarga, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tak bisa kita istiqomah sampai mengamalkan nafas terakhir kalau hanya mengandalkan diri kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini adalah satu kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sosok yang akan menjadi ulama'nya dunia, menjadi tintanya dunia, yang menjadi menerangi dunia dengan ilmunya. Itulah Abdullah Ibn Abbas diajarkan, ya, bahwa jika engkau minta pertolongan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian, saya kembali ke studio kalau ada yang mau disampaikan, saya persilakan.
5: Baik, terima kasih sebelumnya ini Pak Kiai untuk penjelasan singkatnya. Baik, langsung ini ada penelpon kita yang bergabung, silakan di 0821-3333-9440. Bisa gabung melalui WhatsApp ya, untuk kesempatan pagi hari ini ya. Kita undang Anda untuk bergabung di menggunakan WhatsApp. Dan juga bisa Anda kirim juga pertanyaannya melalui WhatsApp ya. Baik, ini ada pendengar kita yang mengirimkan WhatsAppnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Sali di Buluk Doang, Jeneponto, Pak Kiai.
6: Iya.
5: Saya ingin sedikit bertanya, tapi maaf di luar tema pagi ini. Saya mau tanya, saya pernah sholat, pertanyaannya soal sholat duha, Pak Kiai. Bisakah sholat duha itu dilaksanakan dua rakaat saja? Dan apakah kita harus berzikir dan berdoa juga untuk sholat duha tersebut? Oke. Terima kasih Pak Sali ya, Pak Sali di Bulu Doang, Jeneponto nih Pak Kiai. Soal sholat duha.
6: Iya.
5: Dia melaksanakannya dua rakaat, apakah kita juga dilakukan dengan berzikir dan berdoa juga untuk sholat duha ini Pak Kiai? Silakan.
6: Iya. Iya, untuk sholat duha, ya disebutkan bahwa untuk jumlah rakaatnya dalam hadis itu ya bisa dua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan tentang rakaat-rakaat sholat duha itu ya bisa saja dengan misalnya disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa yajziyuhu min zalika rakaatan, ya bisa dua rakaat. Ya, hadis Imam Muslim, Abu Daud dan sahabat yang mulia Abu Dzar itu menyebutkan dua rakaat di situ. Dan juga disebutkan juga dalam banyak hadis, ya juga disebutkan empat rakaat, arba rakaat, ya disebutkan juga di dalam hadis yang lain seperti hadis Bukhari itu disebutkan dengan sholat yang disebut dengan samaniya rakaatin, delapan rakaat. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ya dalam riwayat At-Tirmizi itu disebutkan bahwa man sholat duha isnata asyarata rakaatin, ya banallahu lahu kasran min zahabin fil jannah, akan Allah bangunkan sebuah rumah khusus di surga. Itu 12. Dengan demikian sebenarnya sholat duha ini paling rendah 2, boleh 4, boleh 6, 8, 10, dan sebagian ulama tidak membatasi jumlah rakaatnya itu, paling rendah 2. Ya, adapun keutamaan dan zikirnya, ya zikir itu ada disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni kita membaca Allahumma ghafirli wa tuba alayya, Rabbi ghafirli wa tuba alayya, itu zikirnya. Rabbi ghafirli wa tuba alayya, Rabbi ghafirli wa tuba alayya, Rabbi ghafirli wa tuba alayya. Naam, Allah Ta'ala a'lam.
5: Ya.
6: Saya kembali ke studio.
5: Baik, mudah-mudahan Pak Sali yang monitor di Jeneponto ini sudah paham Pak Sali. Kemudian kita beralih ke Daeng Nompo nih ya. Daeng Nompo di Takalar. Bolehkah sujud terakhir Pak Kiai kita meminta doa kepada Allah yang kita inginkan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Misalnya kita mengalami sakit, minta kesembuhan dengan doa kita, tapi kita tidak paham dengan bahasa Arab atau doanya, kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Makassar ini Pak Kiai. Oke. Terima kasih Pak Daeng Nompo di Takalar. Bagaimana dengan doa nih Pak Kiai yang kita panjatkan?
6: Ya, berdoa itu sesuatu yang sangat mulia sekali. Bahkan inti dari sholat itu adalah doa. Bahkan sholat itu sendiri namanya doa. Maka semua ucapan kita itu di dalam sholat adalah sesungguhnya adalah doa. Baik doa yang meminta maupun doa yang sifatnya ibadah. Jadi doa itu ada dua, ada doa ibadah, ada doa permintaan. Ya, ada doa permintaan. Nah, ketika kita melakukan sujud, memang ada di situ disebutkan oleh Nabi Sallam, akrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya, paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah di saat dia sujud. Jadi paling dekat itu semua posisi seorang hamba itu dengan Rabb-nya adalah pada saat dia sujud. Kalau begitu kata Nabi, karena posisi ini sangat dekat, fa'aksiru doa, perbanyaklah doa di situ, fa'aksiru, perbanyaklah doa. Karena disuruh perbanyak, itu pemahaman ulama ada dua, doa itu bisa diulang-ulang. Yang kedua, fa'aksiru doa bisa bermakna boleh lebih dari satu doa. Pemahaman ulama yang kedua ini boleh lebih dari satu doa, maka boleh kita meminta lebih dari satu doa. Misalnya subhana rabbil a'la, boleh kita berdoa. Ya, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir, boleh tambah doa. Tapi syaratnya doa yang diminta yang kedua ini adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a fa'aksiru du'a. Dalam ilmu bahasa Arab, kalau pakai alif lam begini, itu namanya dibebaskan memilih, tetapi pakai alif lam itu artinya terikat, ma'rifat namanya, ya, bukan nakirah. Jadi kalau demikian, boleh berdoa, tapi doa yang sumbernya dari mana? Al-ma'rifat, Quran. Doa sumbernya dari mana? Ya ma'rifat, dari hadis yang sahih, bukan buatan sendiri, bukan buatan sendiri. Karena doanya dibebaskan memilih karena perbanyak, tetapi dia pakai alif lam artinya terikat, bebas tapi terikat. Sumbernya Quran dan hadis yang pernah Nabi pakai dalam doa itu, baik maupun sunnah. Jangan doa bahasa Indonesia sendiri menurut kita, bahasa Jeneponto tidak. Kalau mau ke bahasa Jeneponto, bahasa Bugis, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab yang lain, pakailah di luar ibadah-ibadah yang sudah diaturkan khusus. Silakan pakai di luar salat. Nah, saya kembali ke studio. Allah Ta'ala a'lam.
5: Baik. Oh, jadi bisa kalau di luar ibadah sholat kita nih Pak, okay, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Okay. Karena dia ibadah itu tidak boleh menambah-nambah, yang tidak ada izin untuk menambahnya.
5: Nah, atau mungkin di luar rangkaian sholat kita ya Pak, ya?
6: Iya.
5: Oke. Okay.
6: Iya. Di luar rangkaian sholat silakan, silakan tambah di situ. Yang selama kan berdoa itu silakan, mau pakai bahasa Bugis, mau pakai bahasa apa. Kata Al-Quran itu udu'uni astajib lakum. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wal idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu perintah Allah, itu berdoa. Silakan berdoa, Allah kabulkan. Cuma berdoa itu sebagai sebuah ibadah, ya harus ada juga tata cara
5: adabnya
6: berdoa.
5: Baik. Terima kasih nih Pak Daeng Nompo, ya, Daeng Nompo di Jeneponto juga rupanya. Berarti dua penelpon kita, atau penanya kita melalui WhatsApp ini dari Jeneponto semua Pak Kiai. Alhamdulillah, ya. Baik. Pendengar, di manapun Anda berada, Anda bisa mengirimkan atau mungkin bisa bergabung live-nya melalui WhatsApp, ya. Karena Pak Kiai ini lagi berada di line telepon, jadi kita pisahkan agar bisa terdengar dengan baik. Anda bisa menelpon melalui WhatsApp di 0821-3333-9440. Baik, terima kasih Pak Saldi dan juga Daeng Nompo di kebersamaan kita pagi hari ini. Nah, mungkin sebagai, kalau tidak ada lagi yang bergabung, kita mungkin berikan kembali ke Pak Kiai ini mungkin kesimpulan dan doa penutup untuk majelis kita pagi hari ini, Pak Kiai, soal pembahasan kita. Mungkin kita akan lanjut nanti isti'anah ini. Tafadhal Pak Kiai.
6: Baik, pendengar rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, kembali saya jelaskan sebagai sebuah kesimpulan mengambil fawaid pengajian kita pada subuh hari ini, bahwa jangan andalkan kita dalam beribadah kepada Allah, itu sombong kita namanya sama Allah. Serahkan diri kepada Allah, ya, dari kecil kita tanamkan ini sebagaimana Nabi tanamkan pada sahabat yang mulia waktu itu, Abdullah bin Abbas, masih kecil diajarkan kalimat idza sta'anta fasta'in billah. Dan ini kalimat-kalimat isti'anah, nanti akan ada isti'azah, akan ada istighaza, ya, ada namanya juga istikhara, ya, ini ada namanya istifta. Ini semua adalah doa-doa dan kaitannya dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kekuatan untuk bisa kita beribadah dengan sukses. Ya, jangan andalkan diri kita. Jangan kita bersandar pada diri kita. Itu terlalu nekat namanya. Kita kembali kepada Allah bahwa Allah menyuruh kita beribadah, Allah menyuruh memberikan kekuatan beribadah, Allah juga yang menggerakkan tubuh ini bisa beribadah. Karena itu kekuatan juga kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini Nabi ajarkan kepada sahabat Muaz bin Jabal untuk bisa dia, ya, bisa membuat dia merasakan bahwa minta tolonglah anda dalam tiga hal ini. Ya, minta tolong dalam tiga hal ini. Minta tolong dalam kekuatan untuk bisa berzikir, kekuatan dalam bisa beribadah, dan kekuatan untuk bisa bersyukur, bisa memperbaiki ibadah. Pendengar rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian ini yang saya bisa sampaikan. Semoga insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita di tempat yang berbeda, ya, di waktu yang berbeda. Yang jelas kita punya prinsip bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jangan kita pernah lupa bahwa tugas pokok kita ini hidup bernapas adalah aku ingin beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, kita tutup majelis kita ini dengan saya selalu ingatkan pendengar dimanapun saya berada, kalau ceramah subuh jangan sampai lewatkan sebuah ibadah sangat mulia di sebelum matahari terbit. Ya, sebelum matahari terbit, Allahumma anta rabbi. Ini kekuatan ibadah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya tutup ini dengan terjemahannya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah ilah kami. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabb kami. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan diriku. Wa ana abduka, saya hambamu, ya Allah. Ya, saya hambamu, ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu. Saya di atas sumpah dan janjiku kepada engkau untuk senantiasa taat dan setia sesuai kemampuanku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung, ya Allah, dari semua kejelekan yang akan menimpa diriku hari ini dan kejelekan yang aku perbuat sendiri. Abu laka bi ni'matika 'alayya. Saya mengaku, ya Allah, bahwa nikmatmu banyak sekali kepada aku. Wa bu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya juga mengakui dosa dan kesalahan banyak sekali dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa ini kecuali engkau. Akhirnya saya tutup dengan doa. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ilmu dan waktunya di kesempatan pagi hari ini, Pak Kiai Haji Sudirman Esaki dari Tajridul Mukmin, ya, sudah bergabung bersama kita memberikan pembahasan terkait isti'anah pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pendengar, insyaallah untuk lanjutan bersama beliau atau Pak Kiai nanti kita jadwalkan lagi kembali pada Kamis mendatang, insyaallah. Baik, seluruh kru yang bertugas, saya bertugas Arfan Yusri dan juga Darkan Syarul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPPR RI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar pagi ini.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi, kami akan sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar. Sesaat lagi.
2: Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
3: Kita baru buka di pertama 50 ribu orang dan antusiasme luar biasa, yang daftar itu lebih dari 400 ribu.
4: Kita setiap hari, terlambat pengantaran Pak, gara-gara solar ini kita begini terus sampai hari.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Arvan Yusri. Sari Berita. Pendaftar program magang nasional tembus 400 ribu orang. Kementerian Tenaga Kerja siapkan seleksi ketat. Sopir bus antre solar selama 4 jam. Pertamina memastikan akan menambah pasokan ke SPBU. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendaftar program magang nasional tembus 400 ribu orang. Kementerian Tenaga Kerja menyiapkan seleksi yang ketat. Laporan Aan Ariska.
5: Program magang nasional yang diluncurkan Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Tingginya minat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 400 ribu orang. Jauh melampaui kuota awal yang hanya disediakan untuk 50 ribu peserta. Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yasir Reli mengatakan antusiasme tersebut menunjukkan semakin besarnya keinginan masyarakat, khususnya lulusan muda, untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di dunia industri. Program magang dinilai menjadi salah satu jembatan penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memahami kebutuhan dunia usaha.
3: Dan kita baru buka batch pertama 50 ribu orang dan antusiasme luar biasa, yang daftar itu lebih dari 400 ribu. Nah ini sekarang bolanya sedang ada di perusahaan dan kita berharap perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan diharapkan sehingga nanti adik-adik kita peserta magang nanti bisa belajar banyak ya di perusahaan tersebut. Nanti kita monitor terus dan kita dalam angkatan yang kedua ini kita juga sudah mulai lebih detail melihat perusahaan-perusahaan tempat mereka magang dan kita memang pilihkan perusahaan yang memang sesuai tempat magang yang sesuai dengan program studi mereka saat di kampus ya.
5: Selain memperluas program magang, Kemnaker juga menyiapkan pelatihan vokasi bagi 270 peserta di berbagai daerah. Saat ini proses pendaftaran calon peserta tengah berlangsung. Sementara kurikulum dan tenaga instruktur telah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
1: Kemenko Pangan meninjau tambak Silvo Fishery Marana Maros, perkuat rantai pasok ikan untuk program makan bergizi gratis. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Kementerian Koordinator Bidang Pangan melakukan kunjungan kerja ke instansi tambak Silvo Fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros, Sulawesi Selatan. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan sekaligus mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan, Yanti Permatasari menilai BRP BAPB Maros memiliki potensi besar sebagai pemasok ikan bagi program pemerintah.
7: Potensi untuk masuk ke pasar SPBG, pasar implementasi BG, itu harus kita dorong. Karena memang seperti tadi Pak Kepala Balai bilang, sebetulnya sudah masuk ya Pak Balai ke pasar SPBG. Dan kita berharap memang kebijakan untuk memasukkan kan dua kali dalam satu minggu ini bisa segera diterapkan sehingga memang produksi budidaya ikan seperti yang ada di sini itu bisa kita dorong untuk masuk pasar MBG sehingga memang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
6: Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP APPP Maros, Andi Indrajaya Asar, menyebut kunjungan tersebut memperkuat semangat kolaborasi antar instansi serta menunjukkan bahwa budidaya di Balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik CBIB sehingga mutu dan keamanan pangan ikan tetap terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Kami dan ini mendorong semangat kolaborasi, Pak. Intinya juga menunjukkan kepada mitra dari Kemenko Pangan ini bahwa budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Usai meninjau tampak, rombongan melakukan kunjungan ke SPPG untuk melihat secara langsung proses distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat.
1: Kemenko Pangan dorong Silvo Fishery Maros menjadi model budidaya berkelanjutan penopang MBG. Kembali reporter Kristianto melaporkan.
6: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis Silvo Fishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak Silvo Fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, harus bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem Silvo Fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
9: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya dengan hasil fishery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan. Lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian itu nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang dimulai dari masyarakat yang dibina oleh balai ini.
6: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
10: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya, dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita yang saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
6: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya Asaat, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Budidaya bandeng internasional adalah contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, jadi insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program makan bergizi gratis.
1: Pemerintah Kota Makassar merehabilitasi 461 rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mempercepat program rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah dan mendukung program 3 juta rumah. Pada tahun 2026, sebanyak 461 unit rumah direhabilitasi menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Makassar. Kepala Dinas Perumahan Kota Makassar Mahyudin mengatakan, pelaksanaan rehabilitasi rumah dari APBD telah berjalan dan progresnya mencapai sekitar 30%. Program tersebut tersebar di seluruh kecamatan di Kota Makassar. Dikatakan penentuan lokasi rehabilitasi rumah maupun pembangunan baru ditentukan dari hasil verifikasi di lapangan. Selain itu, ia menyebut syarat warga yang berhak mendapatkan bantuan diantaranya warga domisili Makassar, berpenghasilan rendah atau masuk dalam desil 1-4 dan hanya memiliki satu rumah.
12: Anggaran per satu rumah untuk bangun untuk pembangunan baru itu 70 juta, untuk rehab peningkatan kualitas atau rehab itu 35 juta. Ada yang bangun baru, iya, yang bangun baru itu kita lihat dari kondisi struktur bangunan, apakah perlu dibangunkan baru, kalau tidak bisa dipertahankan untuk struktur bangunannya, maka kita arahkan untuk pembangunan baru. Tetapi untuk rehabilitasi, kami melihat dari kondisi strukturnya, kalau masih struktur masih bisa dipertahankan, tentunya akan menjadi rehab.
11: Ditargetkan tahun 2026 mendatang, pihaknya menganggarkan rehabilitasi rumah tidak layak huni maupun pembangunan baru sebanyak 1.000 rumah.
1: Warga meminta ke pemerintah Kota Makassar upaya sosialisasi dan sarana pemilahan sampah diperkuat. Laporan Edwin Masud.
13: Warga BTP Kelurahan Tampalan Rea Dewi menilai kebijakan pemilahan sampah yang diterapkan pemerintah Kota Makassar sebaiknya diawali dengan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang menyeluruh sangat penting agar warga mengetahui tata cara pemilahan sampah serta tujuan dari kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga diharapkan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung seperti tempat sampah terpilah dan fasilitas pengangkutan yang memadai sehingga masyarakat dapat menjalankan kebijakan itu secara optimal.
14: Yang jadi masalahnya sekarang sarana dan prasarannya ini. Jadi untuk sarana dan prasarannya ini wadahnya sendiri itu belum ada gitu, belum disiapkan untuk setiap rumah. Nah, kalau misalnya mungkin setiap RT atau RW sudah ada yang memfasilitasi, tapi apakah itu cukup untuk mengcover satu RT? Kemudian kapan waktu-waktu pengumpulannya atau pengambilannya? Jangan sampai misalnya sampah organik ini kita tidak tahu kapan mau diambil begitu. Dan akhirnya kalau misalnya disimpan saja begitu ya di tempat sampah, kan otomatis akan bergabung juga dengan sampah-sampah yang lainnya.
13: Di sisi lain, Pemkot terus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber melalui keberadaan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle atau TPS 3R di sejumlah wilayah. Dr. Sandra Wulan, pejabat pengawas lingkungan hidup di Alam Makassar, menyebut dalam skema tersebut warga yang telah memilah sampah dari rumah akan dilayani petugas pengangkut atau satgas kebersihan. Selanjutnya sampah yang telah dipilah dibawa ke TPS 3R untuk diproses lebih lanjut sehingga dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPA.
15: Jadi gini, kalau misalnya di daerahnya ada TPS 3R, misalnya daerahnya sudah ada TPS 3R, biasanya itu kalau ada TPS 3R nanti diangkut sama ini sampahnya, petugas sampahnya. Jadi petugas sampahnya yang akan angkut, kayak ada beberapa daerah kayak itu yang di Birkanaya gitu, ada atau yang Marisol dari TPS 3R-nya. Petugas sampahnya akan angkut sampah terpilahnya, nanti mereka yang angkut ke TPS 3R. Tapi kalau yang ada TPS-nya memang sekarang ini
13: DLH Makassar berharap penerapan kebijakan pemilahan sampah dari sumber dapat berjalan bertahap dengan dukungan seluruh elemen masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan warga. Program ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kota Makassar.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Supir bus antri solar selama 4 jam. Pertamina memastikan akan menambah tambahan pasokan ke SPBU. Hermila Rusmala menurunkan laporannya.
16: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar, Kamis kemarin. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
17: Subuh, sampai sekarang belum dapat solar. Memang ini solar. Ya, setiap hari terlambat pengantaran, Pak. Gara-gara solar ini tidak begini terus sampai tiap hari.
16: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
18: Ya, yang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal, serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
16: Oke, Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU. Ermila Rusmala melaporkan untuk RRI Makassar.
1: Ketua Organda Makassar Rahim Bustam menilai antrian solar kendaraan di SPBU di Kota Makassar akibat kurangnya pasokan. Selengkapnya kami hadirkan dalam wawancara sorotan berita dipandu Alpianus Baka.
19: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rahim Bustam, Ketua Organda Makassar.
20: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
19: Baik, Pak Ketua Organda, kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini antrian SPBU cukup panjang, terutama mungkin kendaraan umum yang banyak menghiasi antrian ini, Pak. Bagaimana mungkin tanggapan dari Organda melihat sulitnya kendaraan-kendaraan umum, terutama mungkin bus, untuk memperoleh jenis BBM subsidi ini?
20: Ya, jadi begini Pak, saya selaku Organda sudah menghadap sama Pertamina. Pertamina yang menjawab, dia justru balik menjawab ke saya. Yeah. Katanya laporan kalau ada Pertamina yang lagi antri yang panjang, tapi tidak ada gunanya itu laporan Pak. Saya kira ini permainannya di Pertamina, permainannya pemerintah ini. Kenapa disuruh melapor, tidak ada juga realisasi. Makanya saya sudah malas dengan Pertamina, Pak. Malas saya dengan Pertamina karena kita di janji-janji buta saja. Yeah. Itu tidak, itu katanya Pertamina cepat diatasi kalau ada laporan. Kenapa mesti kita memberikan laporan? Berikanlah pelayanan yang terbaik. Masa tidak bisa ditentukan bahwa Pertamina sini sekian jatahnya, Pertamina sini sekian jatahnya. Itu kan permainan, Pak. Permainan. Ya, permainannya Pertamina itu. Ya. Saya terus terang saja, saya sudah tidak simpati dengan Pertamina, Pak. Tidak simpati.
19: Kalau ya, Pak Rahim...
20: Tidak profesional, jalannya mengelola, Pak. Tidak profesional.
19: Ya. Kalau Pak Ketua Organda sendiri melihat, apakah memang ada peningkatan konsumsi BBM subsidi begitu untuk jenis solar yang digunakan oleh kendaraan-kendaraan angkutan umum ini yang menggunakan jenis BBM subsidi solar ini, Pak?
20: Ya, tidak ada peningkatan, Pak. Justru yang langka ini dari Pertamina, yang kurang supply-nya Pertamina. Tidak ada peningkatan, Pak. Nah, kendaraan itu-itu juga. Kendaraan itu-itu juga. Coba kita lihat di sepanjang Urip Sobaharjo turun Pertamina di sana, Pak. Antrian angkutan umum yang membutuhkan BBM subsidi. Antrian, Pak. Sudah berapa bulan memang, tapi saya sudah malas dengan Pertamina menyampaikan ini, Pak. Tapi kalau dengan RRI mungkin, sampaikan saja bahwa ini dari organisasi angkutan sudah tidak percaya dengan Pertamina omongannya. Saya sudah tidak percaya, Pak.

0: yang bercuti di Mir, yang tidak bercuti di mogok juga. Sekalian kita mogok, tutup.
1: Oh.
0: Karena ini Pertamina ini dari awal, saya sendiri sudah 3 kali ketemu, kita 3 kali rapat Pak dengan Pertamina. Pertamina selalu memberikan PPHP gitu, aduh itu, Pertamina itu. Memberikan harapan palsu saja. Suruh melapor, disuruh melapor. Kenapa kita mesti melapor?
1: Jadi
0: kita mesti melapor? Justru Pertamina harus memberikan apa namanya, mensuplai dia punya BBM ke seluruh tangki-tangki tanpa ada perbedaan. Jangan ada yang kurang, ada yang ini. Kan sudah tahu dari dulu angkutan jumlahnya sekian. Iya. Jumlah angkutan berapa di sekarang 36.000 Pak. 36.000 Pak di Makassar. Iya. Belum lagi dari angkutan barang yang dari luar Jawa, dari luar Sulawesi, dari Pulau Jawa udah banyak Pak. Pokoknya Pertamina sudah tidak bisa dipercaya itu Pak. Bilang saja rahim bus saya ngomong tidak percaya Pertamina.
1: Artinya suplainya yang tidak ada Pak ya, yang berkurang mungkin untuk kendaraan begitu.
0: Iya, suplainya tidak ada Pak.
1: Baik, baik. Iya, baik Pak Ketua Arlenda para Mustam, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pemkot Parepare dan Pertamina sidak pangkalan LPG 3 kg, stok dipastikan aman meski permintaan meningkat. Hermila Rusmala menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Parepare bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Parepare baru-baru ini. Sidak dilakukan untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto memberikan arahan agar dilakukan sidak pada penjual gas LPG yang nakal. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan selama sepekan ke seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari stasiun pengisian, bulk LPG SPBE, agen, dan pangkalan hingga pengecer.
4: Dilibatkan Iswana Migas dan dilibatkan dari pihak Pertamina, kami dari pemerintah kota sempat menanyakan bagaimana dengan kelangkaan gas 3 kilo yang di masyarakat memang sangat langka ya. Artinya kalau mau dilihat dari kelangkaan, menurut saya belum langka. Kenapa? Karena presiden masih ada. Tetapi terkait masalah menunggu masyarakat untuk mendapatkan gas itu memang agak lama. Terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakat kita terkait kelangkaan gas di Kota Parepare, dan mungkin salah satunya akan kita bentuk apa namanya satgas untuk turun langsung mengecek di pangkalan-pangkalan yang ada di Kota Parepare.
3: Menurut Hermanto, hasil pemantauan sementara menunjukkan distribusi LPG di Parepare masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah besar. Namun, pemerintah menduga tingginya kebutuhan LPG dipengaruhi musim kemarau yang membuat banyak petani menggunakan tabung gas untuk mengoperasikan pompa air irigasi. Ditambahkan, berdasarkan data saat ini, alokasi LPG di Parepare sekitar 7.240 tabung per hari. Ermila Rusmala melaporkan untuk RRI Makassar.
2: Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulsel akan fokus melakukan peningkatan kompetensi wartawan. Laporan Edwin Masud.
5: Ketua PWI Sulawesi Selatan terpilih Suwardi Tahir menyiapkan sejumlah program prioritas bagi organisasi. Fokus utama kepengurusan baru adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia wartawan. Program tersebut diwujudkan melalui pelatihan jurnalistik dan pelaksanaan uji kompetensi wartawan atau UKW. Selain itu, PWI Sulsel akan memperkuat layanan digital untuk memudahkan pelayanan kepada anggota. Pembaruan data keanggotaan juga menjadi prioritas agar organisasi lebih tertib dan transparan. Suwardi menegaskan, PWI Sulsel akan menjadi organisasi yang terbuka bagi seluruh wartawan. Menurutnya, PWI harus menjadi rumah bersama yang profesional dan mampu menjawab tantangan dunia pers.
6: Kami ini akan melakukan program-program terdekat ya. Pertama, pelantikan karena SK kepengurusan sudah ada. Kemudian kedua, setelah itu dalam waktu bersamaan, kita juga akan melakukan perbaikan-perbaikan yang berkaitan dengan keanggotaan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, organisasi kita di provinsi dan juga di cabang akan kita lihat seperti apa. Dan yang penting juga adalah kita tetap akan melakukan pelatihan-pelatihan dan juga uji kompetensi.

0: pada suatu tahun. Karena memang kalau kita mau lebih maju, maka kita harus belajar. Belajar, kemudian setelah itu, maka disrupsi media yang berkaitan dengan digitalisasi, maka kita bisa adaptif.
1: Suwardi berharap seluruh program tersebut dapat memperkuat peran PWI Sulawesi Selatan sebagai organisasi pers yang profesional, kredibel, dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik di era digital.
2: Exco Bidang Perwasitan PSSI Sulawesi Selatan soroti tindakan intimidasi terhadap perangkat pertandingan di Makassar. Laporan Zainal Abidin.
3: Intimidasi terhadap perangkat pertandingan, khususnya wasit dalam suatu kejuaraan, menjadi perhatian khusus bagi pihak PSSI. Salah satunya terjadi dalam kejuaraan Wali Kota Cup 2026 Makassar, di mana terjadi tindakan kekerasan terhadap wasit yang dilakukan oleh salah satu pemain saat pertandingan berlangsung. Hal tersebut langsung disoroti pihak ASPROF PSSI Sulsel selaku induk organisasi sepak bola di Sulawesi Selatan. Exco Bidang Perwasitan PSSI Sulsel, Rahdan Rahman, saat diwawancara RRI menyampaikan pihaknya sangat prihatin terhadap terjadinya tindakan kekerasan tersebut. Rahdan juga menyampaikan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan regulasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan kejuaraan, serta mengusulkan langkah-langkah yang perlu diambil agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
4: Setiap insiden tentu kami evaluasi secara menyeluruh. Kami akan melihat apakah seluruh prosedur keamanan penyelenggaraan telah dijalankan sesuai regulasi. Kan berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan itu nomor 11 tahun 2022, kan setiap penyelenggaraan event yang melibatkan massa itu wajib ada tim keamanan, kemudian ada tim medis, dan memenuhi persyaratan kecabangan olahraga. Nah, kalau kita lihat fakta di lapangan, ada tim keamanan, tetapi apakah ini mampu meredam dan sikap pada saat keamanan, pada saat terjadi keributan yang seperti kita lihat, itu kan mungkin tim keamanan harus ditambah porsinya, kemudian meningkatkan koordinasi dengan panitia, aparat keamanan, perangkat pertandingan, dan mempertegas penerapan regulasi disiplin, karena kami berharap pencegahan itu jauh lebih penting daripada penindakan.
3: Rahdan berharap pada penyelenggaraan kejuaraan selanjutnya tidak lagi terjadi tindakan serupa yang menimpa perangkat pertandingan. Ia menegaskan setiap permasalahan yang muncul dalam suatu pertandingan seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Dispora Sulawesi Selatan tempatkan staf berkantor di Stadion Matoanging. Dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menempatkan 25 staf untuk berkantor di kawasan Stadion Matoanging sebagai upaya menjaga aset olahraga milik pemerintah provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan penempatan personil dilakukan agar kebersihan, keamanan, dan pengawasan kawasan stadion dapat berjalan secara optimal selama proses pembenahan berlangsung. Selain Stadion Matoanging, Dispora Sulawesi Selatan juga menempatkan personil di kawasan olahraga Barombong dan Sudiang sebagai bagian dari pengelolaan aset olahraga milik pemerintah provinsi.
6: Matoanging itu sekarang kurang lebih 25 orang. Itu bidang OPT, unit teknis, pelayanan teknis, unit pelayanan teknis itu memang unit pelayanan teknis Barombong. Jadi OPT, OPT dari Barombong, OPT Stadion lah, OPT Stadion Barombong sama Stadion Matoanging. Di Stadion Barombong, terus di Stadion Matoanging juga mereka berkantor. OPT itu, memang kita punya OPT, OPT Stadion namanya. Gitu. Jadi untuk bidang pelayanan kebersihan lah, atau pengamanan lah, mereka kerja untuk bersih-bersih dulu sekarang.
5: Suherman menegaskan penempatan staf di sejumlah kawasan olahraga merupakan bagian dari tugas Dispora dalam memastikan aset olahraga tetap terawat dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat maupun atlet.
2: Panjangnya antrian solar menjadi topik komentar pagi ini disampaikan Maladi Amin.
7: Selamat pagi pendengar. Antrian panjang kendaraan yang mengular hingga ke bahu jalan terjadi di berbagai SPBU, termasuk di Sulawesi Selatan dan wilayah lainnya. Kondisi ini dipicu oleh pembatasan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, hambatan distribusi, serta tingginya permintaan kendaraan logistik dan bus yang berujung pada terganggunya arus lalu lintas dan jadwal pengiriman barang. Antrian panjang akibat solar kosong di sejumlah SPBU mulai berdampak pada sektor transportasi, sektor pariwisata, dan sektor lainnya, serta kebutuhan kendaraan pribadi. Banyak armada yang biasanya dapat beroperasi beberapa rit sehari, kini kehilangan waktu karena harus antri berjam-jam di SPBU. Akibat antrian panjang memicu gesekan antar sopir karena berebut antrian. Jika kondisi ini terus berlarut, dampaknya banyak armada kendaraan yang memakai bahan bakar solar akan berhenti beroperasi akibat tidak mendapat bahan bakar solar. Di satu sisi, antrian panjang di SPBU terjadi karena harga solar subsidi jauh lebih murah daripada solar non-subsidi, sehingga peminatnya sangat tinggi. Banyak kendaraan besar, pengangkut barang, ikut memakai solar subsidi, serta SPBU membatasi atau menggilir penjualan solar harian agar kuota dari Pertamina tidak habis terlalu cepat dan menghindari sanksi. Antrian kendaraan untuk pengisian bahan bakar minyak jenis biosolar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU telah menjadi pemandangan yang lazim saat ini. Kondisi ini dinilai mulai berdampak pada sektor logistik hingga berpotensi mengganggu perekonomian daerah. Tingginya permintaan terhadap biosolar sebagai BBM bersubsidi tersebut menjadi pemicu utama antrian tersebut. Selisih harga yang cukup jauh dengan BBM non-subsidi membuat banyak pengemudi kendaraan niaga memilih mengantri untuk mendapatkan biosolar. Saat ini harga biosolar Rp6.800 per liter, sedangkan Deslike mencapai Rp23.600 per liter. Tentu pertanyaan bagi pengguna biosolar, kapan antrian biosolar akan berakhir? Hal ini tentu diperlukan solusi cepat agar distribusi barang tidak semakin terganggu. Perusahaan logistik dan pengguna lainnya tentu dirugikan karena ada tambahan waktu dan biaya operasional. Salah satu solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan yaitu penambahan jam operasional layanan pengisian biosolar untuk kendaraan niaga, kendaraan logistik, dan truk. Jika ini berlangsung dalam jangka waktu lama, tekanan biaya berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang, terutama komoditas pangan dan kebutuhan pokok yang sangat bergantung pada transportasi darat. Dampak antrian biosolar juga dirasakan masyarakat secara langsung. Antrian kendaraan berat di sekitar SPBU memicu kemacetan, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, serta menurunkan kenyamanan aktivitas masyarakat. Semoga ini segera berakhir. Sekian komentar pagi ini. Selamat pagi.
2: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: informasi cuaca. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan dulu informasi perakiran cuaca bersama BBMKG Wilayah 4 Makassar. Kita sudah terhubung bersama Pak Agus yang bertugas pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Agus. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, pagi Mas Agus.
1: Halo, iya selamat pagi.
0: Baik. Apa kabar pagi ini Pak Agus?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, seperti apa nih pantauan BBMKG Wilayah 4 Makassar untuk cuaca di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya pagi hari ini selengkapnya?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI. Kembali lagi kami hadir menyajikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini terpantau umumnya cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari nanti diperkirakan umumnya masih cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Endrekang, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Luwu. Dan untuk malam hari nanti diperkirakan umumnya berawan, sedangkan untuk dini hari hingga esok pagi diperkirakan umumnya masih berawan, dan masih terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Bone, dengan suhu udara permukaan berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 100%. Angin umumnya bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 43 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Saya Perkiraan Agus melaporkan langsung dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Mas Agus dari BBMKG Wilayah 4 Makassar. Dan pendengar, demikian informasi cuaca Pro 1 pagi hari ini. Kita hadirkan lagi informasi-informasi menarik lainnya, tetap bersama kami.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan dulu informasi media dari media portal berita online rri.co.id. Kabar dari dunia internasional, pendengar. Gelombang panas memuncak, Italia berlakukan siaga merah nasional. Italia menetapkan seluruh 27 kota besarnya dalam status siaga merah atau tingkat peringatan tertinggi gelombang panas mulai Kamis 6 Agustus 2026. Peringatan tersebut diberlakukan seiring gelombang panas keempat pada musim panas tahun ini terus menguat. Kementerian Kesehatan mengumumkan keputusan tersebut pada Selasa 3 Agustus 2026 setelah sebelumnya 25 kota diberlakukan status siaga merah. Sementara itu Messina dan Reggio Calabria yang masih berstatus siaga orange akan dinaikkan ke tingkat tertinggi. Status siaga merah menandakan potensi keadaan darurat kesehatan akibat suhu tinggi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Risiko tersebut tidak hanya mengancam kelompok rentan, tetapi juga masyarakat umum termasuk orang muda dan orang dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah di wilayah terdampak menghimbau warga untuk menghindari paparan sinar matahari langsung dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Himbauan tersebut juga berlaku terutama pada pukul 11 hingga 18 waktu setempat. Masyarakat juga diminta tetap berada di dalam ruangan jika memungkinkan, serta memperbanyak konsumsi cairan. Hal tersebut dianjurkan guna mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat cuaca panas. Juru bicara Kementerian Kesehatan menyatakan pertama kali sepanjang tahun ini, seluruh kota besar di Italia ditetapkan dalam status siaga merah. Namun pemerintah belum dapat memastikan apakah kondisi serupa pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dari dalam negeri, pemerintah lanjutkan bantuan pangan, siapkan stimulus transportasi. Pemerintah melanjutkan sejumlah program pada semester kedua 2026 termasuk bantuan pangan dan stimulus transportasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan pangan tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya menekan inflasi. Airlangga juga menjelaskan bahwa bantuan pangan akan disalurkan kepada 33,24 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan memperoleh beras sebanyak 10 kg. Dalam semester kedua ini, beberapa program terus dijalankan yaitu bantuan pangan untuk 33,24 juta penerima manfaat yang akan kita berikan dalam bentuk beras 10 kg dan tujuannya adalah untuk menekan inflasi, ungkap Airlangga dalam konferensi persnya di Jakarta Rabu 5 Agustus 2026. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi menjelang masa liburan sekolah dan Natal serta tahun baru. Airlangga juga mengatakan kebijakan tersebut meliputi diskon tarif angkutan laut, pembebasan tarif kepelabuhanan, pajak pertambahan nilai PPN ditanggung pemerintah, tiket pesawat kelas ekonomi. Kemudian transportasi liburan sekolah dan Natal juga sudah disiapkan dengan diskon 30% untuk angkutan laut, bebas tarif juga untuk kepelabuhanan dan PPN ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat ekonomi, ungkap Airlangga. Airlangga juga mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan potongan tarif sebesar 30% untuk angkutan laut. Selain itu, pemerintah membebaskan tarif kepelabuhanan serta menanggung pajak pertambahan nilai atau PPN untuk tiket pesawat kelas ekonomi. Sementara di sektor energi, disampaikan pemerintah tetap menjaga ketahanan pasokan BBM di tengah ketidakpastian akibat konflik di Selat Hormuz. Menurutnya, APBN berperan sebagai shock absorber. Sementara penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Demikian beberapa informasi terupdate dari dunia internasional dan juga dalam negeri. Untuk informasi lainnya Anda bisa dapatkan di media portal berita online kami rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
3: Makassar pagi ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Baik pendengar Makassar pagi ini, kita lanjutkan ya di sesi Makassar menyapa pagi yang akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk menyampaikan opini komentarnya terkait topik kita pagi hari ini ya. Masih bersama saya Alvan Yusri di ruang dengar Anda. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung, baik itu melalui FM 94.4 ataupun juga yang menonton melalui akun live TikToknya kita di segmen ini di RRI_Pro1Makassar ya. Dan menjadi opini kita pagi ini yaitu antrian solar di SPBU akankah segera berakhir ya. Nah, Anda bisa nanti bergabung di 0821-33-33-9440 untuk pendengar dimanapun berada yang ingin berpartisipasi ya, memberikan opini, komentar, sudut pandangnya terkait antrian solar di SPBU ini. Dan sebelum kita buka line telepon, kita hadirkan dulu informasinya bersama rekan Emmy Bafadal.
2: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar, Kamis kemarin. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
3: Subuh, sampai sekarang belum dapat solar. Setiap hari terlambat pengantaran Pak, gara-gara solar ini tidak begini terus sampai tiap hari.
2: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
4: Ya, yang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
2: Oke, Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU. Ermila Rusmala melaporkan untuk RRI Makassar.
1: Nah, itu dia informasinya terkait antrian solar yang masih terjadi ya. Antrian solar di SPBU akankah segera berakhir? Anda boleh bergabung sekarang melalui line telepon yang telah kami siarkan ya di ruang dengar Anda di 0821 33 33 9440 ya, untuk Anda bisa bersama kami, silakan di 0821 33 33 9440. Ini sudah ada tampaknya yang bergabung. Halo, assalamualaikum. Terputus. Boleh dicoba kembali ya, 0821 33 33 9440. Ada juga bisa gunakan WhatsApp kami di 0821 33 33 9440 pada nomor yang sama ya untuk pagi hari ini. Tadi yang terputus boleh gabung lagi, silakan untuk Anda dimanapun berada, juga yang nonton melalui akun like TikToknya kita di RRI_Pro1Makassar ya. Anda bisa komen di sana, silakan 0821 33 33 9440 untuk penelpon kita, silakan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun Arfan.
1: Iya, dari siapa ini Pak, di mana?
5: Dengan Pak Diman di Sulawesi Barat ini, Arfan.
1: Pak Diman?
5: Zidan.
1: Oh, Zidan. Oke.
5: Iya, betul.
1: Apa kabar ini? Ya, suaranya agak putus tadi ini, Zidan. Zidan ya?
5: Oh iya, apalagi lain nomornya ini toh.
1: Iya, Zidan di Polman. Oke.
5: Iya.
1: Baik. Menanggapi antrian solar di SPBU nih, akan kesegera berakhir menurut Anda seperti apa nih Pak Sidan?
5: Ya, memang saya lihat ini Bung Arpang ini di SPBU ini generasi itu sangat antri sekali kalau mau membeli bahan bakar tuh BBM. Dan bukannya cuma solar saja yang antri Bung Arpang, biarpun Pertalite antri juga. Karena harga pertama selagi naik, jadi semuanya antri, biarpun solar, Pertalite, antri semua karena harga pertama selagi naik. Jadi ya tergantung dari pemerintah lah yang mengatasi bagaimana caranya supaya cepat berakhir ini, karena beberapa kali saya informasikan ke RRI juga itu di RRI Mamuju ya, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah mengatasi ini ke apa namanya ini antrian panjang ini. Biasa itu kalau saya lewat di SPBU tetap saja masih antri, saya lihat di situ kendaraan saya lihat. Ya, itu saja Bung Arfan. Terima kasih banyak.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sidan di Polman ya. Ya. Untuk Anda pendengar dimanapun berada yang mungkin juga lainnya mungkin ada yang mengalaminya juga nih ya. Oke, seperti apa nih komentar opininya, silakan bergabung 0821-33-33-9440 ya. Untuk saat ini bisa bergabung. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Abdul Sewang ya.
6: Betul sekali, Ibu
1: Rupa. Iya, sehat.
6: Alhamdulillah, izin Allah subhanahu wa ta'ala, aman dan sentosa.
1: Iya. Seperti apa komentarnya ini Pak Abdullah Sewang? Antrian solar di SPBU akankah segera berakhir?
6: Saya kira itu MD-MJ50 itu sudah berjalan. Yang diresmikan oleh Presiden. Di mana mengalirnya itu solar itu? Tentunya kita sudah tidak impor lagi dengan solar karena adanya MD 50 ini. Iya. Kenapa terjadi lagi yang begini-beginian? Iya. Jadi kalau ada permasalahan di lapangan, ini pasti masyarakat bertanya, kok sudah ada MD 50 ini masih tetap juga antri? Sebelumnya juga antri, ada MD 50 yang diproduksi dengan solar, dengan minyak yang terbuat dari minyak sawit dengan minyak apa itu. Ini masih tetap juga antri-antri, jadi bagaimana informasinya pemerintah ini? Jadi ini kalau rakyat berteriak mengatakan, di mana ini? Pemberitaannya pemerintah. Kenapa terjadi lagi sekarang ini? Iya. Jadi orang-orang bertanya-tanya, mana tuan yang diresmikan itu yang punya solar banyak, tidak impor lagi. Ternyata apa yang terjadi di lapangan? Kita dengar dari pernyataan dari sopir tadi sopir bus ini, saudara Rudi mengatakan mulai dari subuh antri sampai sekarang. Iya, pasti yang lain juga begitu-begitu. Jadi memang apa yang kita mau percaya kalau begini caranya? Iya, kita mau hanya kenyang dengan informasi saja. Kita mau puas saja dengan informasi saja. Iya. Tapi kepercayaan rakyat kepada publik harus, kalau yang dikatakan satu ya satu saja disebut. jalan yang disebut pas tidak ada. Iya, ini kan kita berkomentar ini sesuai dengan kenyataan dan tandingan mulutnya masyarakat dengan mulut pemerintah yang mengatakan ini MD50 ini pasti terjamin solar, tidak ada lagi antrian-antrian. Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Juga masih antrian-antrian juga, iya. Kalau di situ di tempat pengambilan solar terlambat, pasti selain-lainnya juga terlambat juga urusannya orang.
1: Iya.
6: Saya ini sudah membutuhkan solar, tetapi kita bantu masyarakat yang menjerit menunggu berjam-jam dapat apa tidak, ini adanya resikonya. Jadi intinya pemerintah turunlah mengatakan bahwa solar masih ini tadi informasi yang dikeluarkan oleh Pertamina ini mungkin hanya nah bilang orang Makassar di sini Pak Bali toli, ubat tolinya saja. Iya. Jadi kita mau percaya. Bagaimana kita percayakan tidak ada buktinya? Iya. Jadi berikanlah bukti yang nyata kepada masyarakat supaya rakyat mengatakan itu ada. So, rakyatlah yang berdaulat membangun ini negara. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada negara. Karena rakyat yang membayar pajak itu untuk negara yang kaya raya ini. Itu maksudnya saya.
1: Baik.
6: Makasih.
1: Iya.
6: Kita lanjut juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke WhatsApp. Sudah ada yang bergabung ini. Halo. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dari. Waalaikumsalam. Dari siapa, Pak? Di mana ini?
7: Dari
1: Pak Ahmad Kadir, Bulukumba. Oh, apa kabar nih Pak Ahmad Kadir?
7: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan di sana juga sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat nih. Baik, Pak Ahmad Kadir, menanggapi topik kita pagi ini, antrian solar di SPBU akankah segera berakhir menurut Anda nih?
7: Ya, menarik ini untuk ditanggapi ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa antrian solar itu bukan hanya pasokannya yang kurang, tapi pengawasannya juga yang sangat kurang. Pengawasan di tiap SPBU sebenarnya, karena sebenarnya itu di SPBU harusnya sudah ada kuota berdasarkan jumlah mobil yang masuk, itu harusnya sudah ada analisanya. Jadi kalau kemudian terjadi kekurangan itu berarti ada permainan di SPBU. Jadi ini bisa tidak usah saya sebutkan SPBU-nya ya. Jadi pernah kedapatan bahwa SPBU itu justru mengeluarkan solar itu tengah malam untuk dibawa ke pelabuhan. Itu kan seksi sekali karena harga subsidi kemudian dibeli harga subsidi kemudian dijual dengan harga industri. Nah, yang kedua adalah yang jeregen-jeregen itu. Pelayanan jeregen itu kalau tengah malam itu ada. Ini pengawasan tidak ada. Sehingga itu yang menghabiskan. Ini juga jeregen. Harusnya juga alasannya kan untuk Pertamina ini membantu masyarakat yang tidak sampai ke Pertamina, tapi harus juga pemerintah mengetahui ada punya data bahwa dalam satu kabupaten Pertamina itu ada berapa. Jadi jangan dibiarkan begitu. Nah, kan sudah bisa diketahui di masing-masing Pertamina itu bisa menjual solar berapa liter, sehingga ada anggaplah setiap penyaluran minyak ke SPBU itu ada tambahan untuk Pertamina, sehingga bisa diketahui sekian jumlahnya perharinya. Masa SPBU, masa pengawasan dari Pertamina tidak mengetahui data mobil yang masuk di tiap SPBU? Karena setiap SPBU harusnya punya data mobil solar berapa masuk, motor berapa masuk. Laporan itulah kemudian yang disampaikan ke Pertamina yang kemudian memberikan kuota terhadap masing-masing SPBU. Nah, kalau kemudian berdasarkan laporan itu tidak sesuai dengan jumlah misalnya lebih cepat habisnya, berarti ada apa. Berarti ini bisa dikeluarkan lebih jauh. Nah, lebih lagi juga saya sampaikan bahwa minyak subsidi ini sangat seksi. Ini sering saya sampaikan setiap pembahasan minyak, bahwa di Pertamina itu kerjasama, kolaborasi Pertamina, kemudian pengawasan di laut, itu kan minyak di tanker itu dijual di tengah laut, separuh. Nah, saya sampaikan ini karena ada teman saya yang kerja di situ, tidak usah saya sebutkan namanya. Dan itu dia cerita, itu setengah dari tanker itu bisa dijual di tengah laut dengan harga industri, tapi diambil di Pertamina dengan harga subsidi. Nah, sudah habis di tengah laut, sampai di darat juga digitukan. Jadi yang tadi disampaikan bahwa kita sudah punya solar subsidi, solar biosolar, ya betul biar ada, tapi kita memang tidak impor, tapi kemudian ada ekspor non pemerintah yang tidak ketahuan. Ini juga perlu pengawasan, dari lagi-lagi pengawasannya yang perlu ada.
1: Pengawasannya, jadi, ya,
7: harus ada kerjasama ya dengan pemerintah daerah, kemudian perdagangan. Nah, karena di perdagangan juga itu kurang sekali pengawasannya terhadap SPBU.
1: Intinya pengawasan, Pak Ahmad, ya.
7: Sekali ada sidak. Nah, pengawasan paling penting, pengawasan sebenarnya, karena kalau ini pengawasannya ketat, saya yakin para pengendara juga tidak panik terhadap habisnya subsidi, habisnya solar subsidi ini. Jadi paling penting keterlibatan pemerintah, perdagangan di masing-masing kabupaten, kemudian kerjasama dengan masyarakat, lalu kemudian organda untuk melakukan pengawasan itu, sehingga pelemparan-pelemparan di luar jalur itu perlu diketahui lebih jauh dan ditindaki. Jadi bukan hanya diketahui, tapi ada tindakan jelas. Karena sekali lagi, ada saja SPBU yang nakal mengeluarkan minyaknya untuk harga non-subsidi. Jadi dibeli subsidi, kemudian harga industri. Iya. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Ya.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lain telepon dulu ya, untuk selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Irfan.
1: Pagi, Pak Iwan.
8: Pak Iwan, Pare-Pare.
1: Apa kabar, Pak Iwan?
8: Alhamdulillah, kabar baik dan cerah.
1: Cerah ya, baik. Hatinya lagi tenang nih ya. Oke, Pak Iwan, menanggapi dulu topik kita pagi ini, antrian solar di SPBU akan segera berakhir nih. Ya. Pak Iwan pernah menyampaikan juga di program Halo RR ini ya, antrian solar setiap SPBU ini masih mengular ya.
8: Bisa.
1: Sejak
8: bisa berakhir.
1: Sejak Lebaran ya.
8: Iya. Saya kira ini semuanya bisa berakhir ya kalau ada keseriusan.
1: Kalau ada keseriusan.
8: Oke. Okay. Ya, dalam hal ini ada keseriusan dari Pertamina, bukan Pertamina daerah ya. Mulai daerah sampai Pertamina pusat ya. Mensuplai kebutuhan daripada Pertamina daerah itu dan mensuplai kebutuhan masyarakat melalui SPBU, dalam artian bahwa libatkan aparat di situ. Ya, mungkin kalau itu teman tadi mengatakan pengawasannya ya, intinya pengawasan di sini adalah aparat. Kalau masyarakat mau mengawasi, berkelahi itu, Bung.
1: Yeah.
8: Nah, di beberapa daerah ini SPBU ya, termasuk Pare-Pare itu pernah viral ya,
1: yeah,
8: saat SPBU di situ, operatornya yang baku hantam, yang hantam sopir itu kan, aneh kan. Nah, harapan kita 1 Juli kemarin biodiesel dalam hal ini solar separuh dari bahan baku apa namanya kelapa sawit menjadi solusi. Ternyata ini belum jadi solusi ya daripada antrian. Itu hal ini membuat kita sebenarnya kecewa ini, Bu. Karena apa? Ya, kita diskusi awal Juli itu bahwa 1 Juli itu sudah bisa ada solusi terkait dengan antrian. Ternyata belum ada ya solusinya itu. Walaupun mungkin biodiesel ini dalam hal ini tadi ya, bahan bakunya dari kelapa sawit menjadi solusi ya, kemungkinan itu yang terjadi apa yang disampaikan teman, bahwa bisa saja produksi banyak di negara kita, tetapi lagi-lagi ada mafia ya yang mengekspor lagi nih barang ini secara

0: parkir di barang-barang jalan.
1: Iya, betul.
0: Ini kan menjadi apa namanya masalah besar. Nah ini saya lihat juga pemerintah-pemerintah daerah dan aparat di daerah ini ya, hanya kayak pembiaran aja lah ya. Walaupun sudah ada kejadian laka lantas, tetap juga ya. Dan yang lebih fatal lagi di Parepare ini, malah trek besar itu antri di depan jalur keluarnya daripada mobil damkar. Ini yang pernah saya apa namanya kritik di radio lokal Parepare ini, bahwa ini yang lebih fatal ya, jalanan keluar arus mobil damkar itu di tempat itu juga antri mobil-mobil trek ini SPBU. Nah kita tidak minta, kalau terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan yang namanya kebakaran lalu damkar itu terhalang, ini kan bagian daripada penghambat ya. Jadi saya kira sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi dan tidak boleh kita kritisi. Mestinya semua aparat pemerintah dan lain-lain ini matanya harus terbuka melihat dong. Saya sependapat dengan organda program provinsi tadi itu ya, dalam berita itu buat.
1: Yeah.
0: Saya sepakat itu organda itu bahwa mohon maaf ya, saya ikut pendapat dengan beliau itu. Pertamina ini sebenarnya membuat orang hilang kepercayaan dan dia membawa dan Pertamina sebenarnya yang dirugikan Pak ini, pemerintah pusat lagi yang di ada, kayaknya ini ada upaya ya untuk menjelekkan nama pemerintah ini sebenarnya pertanyaan ini. Betul sekali dengan apa yang disampaikan oleh organ dan provinsi tadi. Kalau bisa pertanyaan ini harus diaudit besar-besaran ini, mulai daerah sampai dengan pusat sana ini. Ada apa dengan ini? Termasuk operator-operatornya juga ini, Bung ini. Soalnya juga operator-operator SPBU yang nakal punya barcode, khususnya yang pegang operator solar itu ya, bisa diperiksa itu. Dia kenapa dia bukan yang masalahnya? Kenapa dia sopir? Kenapa dia hanya operator SPBU bukan sopir? Kok kantongi barcode 2-3 ya, malah lebih dari itu. Ada apa ini? Berarti ada kerjasamanya dengan sopir-sopir tujuannya lain, hanya masuk membeli kemudian bongkar kembali lagi.
1: Baik.
0: Ini semua harus dipertegas ini. Jangan ada pembiaran lah.
1: Baik.
0: Aparat kita banyak kok di tidak ada pantauan bisa di SPBU. Padahal ini sudah menjadi masalah ini barang. Sekiranya itu
1: selamat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pinrang, ada Pak Aldi nih yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Dengan siapa? Pak Aldi.
2: Alhamdulillah masih di Pengaparan.
1: Iya, agak muda 10 tahun kedengaran suaranya nih.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Tapi sehat ya?
2: Alhamdulillah bagaimanapun kondisinya.
1: Iya, agak lemas. Tetapi kenapa, sendiri. Pak Aldi? Oke, Pak Aldi.
2: Capek dalam perjalanan kemarin dari sudut Pinrang sampai sudut sini.
1: Oh, habis jalan.
2: Memantau
1: SPBU tidak ya?
2: Bukan juga.
1: Bukan ya.
2: Sana aja sempat melihat SPBU beberapa. Baik. Dari dalam poros itu ya rata-rata antrian panjang, termasuk yang dekat-dekat sini saya.
1: Oh.
2: SPBU Pangaparan.
1: Ada
2: dari
1: juga.
2: Dari dulu. Bulan itu sudah dari perkirakan sudah mencapai bulanan kayaknya ini begitu.
1: Iya.
2: Baru panjangnya antrian itu sampai 1 kiloan ya, 1 kilometer.
1: Setiap hari itu ya, Bali.
2: Setiap hari. Sebentar saya bisa ambil gambar di situ karena kan di sini.
1: Oke.
2: Okay. Ya walaupun tertulis itu di dalam ambil gambar, tapi saya ambil dari jauh saja ya.
1: Iya,
2: penting
1: iya.
2: Ada.
1: Baik. Antrian solar di SPBU akankah segera berakhir? Kalau menurut Pak Aldi seperti apa nih?
2: Akan segera berakhir. Saya kira dan saya hanya bermain apa ya, kayaknya sesuatu yang masih lama baru bisa teratasi. Ini kenapa? Karena ada dugaan dari masyarakat, ada mafia dan yang parah ini, misalnya kalau Tabe ya, siapa tahu ada oknum main di situ ya.

0: aparat di situ, karena berita online nggak ada yang memberitakan seperti itu. Wallahualam betul atau tidak, yang jelas kelangkaan begini ya ada mafianya di situ menurut saya. Dan juga ini ada juga yang menduga bahwa mungkin sudah banyak kendaraan seperti itu juga. Namun seperti bilang Bapak tadi itu boleh juga ya di audit dari pusat sampai ke kabupaten, provinsi, kecamatan dan desa-desa ini. Karena biasa juga memang ada permainan orang di dalam itu, orda itu yang orang mengisi BBM dalam artian ada orang-orang tertentu, orang dalam yang memberikan yang begitu banyak ya. Dan ini juga ya kalau menurut saya ini eceran-eceran itu yang BBM dalam secara keseluruhan ya. BBM itu kalau misalnya yang membawa jirjin itu kan ada bagusnya juga menurut saya ya. Karena daerah saya ini kan Kecamatan Lembang ini kan luasnya luas juga sepertiganya Pinrang kota ya. Jadi ini apa ya, daerah pegunungan itu kalau tidak ada pengecer, kalau misalnya jenis-jenis bahan bakar pertalite itu kalau tidak ada pengecer memang setengah mati juga ya. Karena kenapa? Biasa kalau dalam perjalanan masuk ke daerah pegunungan terus tidak ada pengecer, kita dorong dari dalam itu juga perlu pengecer-pengecer itu. Namun apa yang disampaikan juga tadi Ketua Organda itu kayak kalian juga menjegel kalau misalnya disampaikan keluhan ya insya Allah kami dari pihak Pertamina akan menambah
1: stok
0: ya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi dalam hal ini kita kadang-kadang menoko-noko juga, bukan saja kita pengendara motor juga, kenapa begini terus ya. Dari perjalanan cuma 2 hari yang lalu dari perbatasan Polman itu saya pantau terus itu. Pantau kayak apa saya pemantai. Saya lihat itu karena ada kebutuhan cara di bawah. Saya lihat mulai dari daerah sini nih, sampai lagi ke bawah itu antrian. Antrian sampai di atas itu antrian semua. Bahkan ada yang kosong sama sekali tidak ada. Dari kemarin juga dari ujung Pinrang sampai ke sini begitu juga antrian, begitu juga. Saya pikir ini mungkin saja ini di daerah saya ini yang ada di sini SPP pengapar, ternyata semuanya begitu. Jadi kalau sudah begini kondisinya bagaimana yang butuh pengantaran terlambat atau traktor itu terhambat semua. Jadi kalau BBM bermasalah mungkin semuanya akan bermasalah, banyak masyarakat yang mengeluh. Ya seperti itu kondisinya.
1: Baik,
0: oke, mungkin ya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi di Pangapara Lembah Pinrang. Kita break sejenak pendengar dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi berikut ini.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit gam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Anda masih bersama kami di program Satu RI Makassar, ya, rangkaian acara Makassar Menyapa Pagi. Antrian solar di SPPU akankah segera berakhir? Terima kasih beberapa pendengar kita tadi sudah bergabung ya untuk menyampaikan beragam sudut pandangnya terkait persoalan ini. Kita mau persilakan lagi pendengar kita melalui WhatsApp sudah ada bergabung bersama kami Pak Jono ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Agak kareba tuh.
0: Kareba baji-baji ji, Pak Deceng.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini juga salah. Ini salah satunya juga ini sering ngantri di SPBU nih Pak Jono ya.
1: Setiap hari. Ada apa?
0: Antrian solar di SPBU akankah segera berakhir menurut Anda?
1: Akan segera berakhir kalau pemerintah menambah stok yang ada setiap SPBU.
0: Kalau pemerintah menambah stok?
1: Menambah stok, iya. Dan setiap SPBU diperintahkan untuk menambah mesin pengisian. Ini kan biasanya SPBU kan cuma satu diaktifkan.
0: Ya. Untuk jalur subsidi itu satu-satu aja ya.
1: Iya, cuma satu saja. Begitu juga. Bukan saja di apa ya, di solar juga di pertalite begitu juga. Kenapa antrean mau terpanjang? Jadi itu biasanya itu ya, yang diaktifkan cuma satu.
0: Iya.
1: Itu jadi dan memang stoknya apalagi solar terbatas stok yang diberikan kepada setiap SPBU. Saya kira. Kenapa selama ini terjadi apa namanya keterbatasan misalnya solar di lapangan? Bukan karena adanya penimbun, bukan karena adanya mafia, tetapi karena memang stok dikurangi setiap SPBU. Itu terdapat sama dengan di kasusnya kalau di apa namanya tabung gas itu yang 3 kilo itu. Ketika ada kekurangan, terus kita salahkan pihak ketiga ini karena petani ini itu menggunakan apa? Bukan karena itu, karena pemerintah mengurangi stok setiap pangkalan sehingga terjadi kelangkaan. Itu pasti itu yang itu, bukan itu penyebabnya, bukan karena petani menggunakan lagi gas menggunakan untuk air, bukan itu, karena stok. Tapi selama stok stabil, stok tidak dikurangi, pasti tidak pernah ada kelangkaan. Ya kan, pasti tidak pernah. Saya tidak percaya itu.
0: Jadi kalau kita apa juga yang mau ditimbun kalau tidak ada ya?
1: Iya, kalau tidak ada, karena kan satu kan cuma satu buat penyelenggara itu ada Pertamina itu sendiri, tidak ada yang lain. Berarti kalau ada mafia, berarti mafianya ada di Pertamina. Itu kalau dia main berarti ada di Pertamina. Sama dengan di solar. Selama ini kenapa antrian terus menerus sudah bulanan ini tahunan? Karena itu karena pemerintah mengurangi stok. Tidak tahu apa strategi apa dilakukan pemerintah. Apakah ingin menaikkan atau tidak? Kalau pemerintah memang strateginya ingin menaikkan, naikkan saja Pak.
0: Naikkan saja harga ya.
1: Biar sakit. Iya, naikkan saja harganya. Yang penting ada. Tetapi daripada menahan harga yang begitu rendah tapi menyakiti
0: tidak ada rakyat.
1: Tidak ada. Jadi sekali menyakiti sakit saja. Jangan apa namanya? Sakit menyakit sedikit lah. Jadi tatolan kepada kalau ini antrian akan tidak ada, bisa dikurangi apabila pemerintah menambah stok tiap SPBU terutama solar dan memerintahkan kepada setiap SPBU untuk membuka minimal dua mesin ini. Karena selama ini saya kan cuma satu, bagaimana tidak antri? Mungkin pemerintah tidak pernah jalan-jalan ya turun ke lapangan melihat kondisi. Kita jalan-jalan Pak di Perintis, di bawah Karaing, di Ansan, di tol sana, bagaimana antrian truk di situ?
0: Di tol,
1: Perintis. Iya, di tol itu, bukan saja bus, bahkan itu bus apa namanya terpengaruh siapa juga ikut antri.
0: Iya betul.
1: Iya, ini menimbulkan kemacetan. Berarti ini pemerintah tidak, ini pemerintah orang Pertamina, pemerintah tidak pernah turun ke lapangan atau pernah tidak melihat itu, tidak pernah tahu. Jadi kadang-kadang ini masyarakat Pak selalu dikejar untuk bayar pajak banyak, tapi apa balasan pemerintah terhadap mereka? Hanya membuat kesusahan, membuat kesulitan bagi mereka. Kalau Anda tidak bisa mensejahterakan masyarakat, minimal jangan menyusahkan lah. Jadi saya kira itu adanya mengharapkan. Ada satu anunya kuncinya, menambah stok yang ada apa namanya stok solar yang ada di setiap SPBU. Dan memberikan setiap sebelum minimal membuka dua mesin pengisi.
0: sebagai standar operasi ya, standar ya. Operasional ya.
1: Ya sebagai standar operasi. Hmm. Karena ini juga coba kita lihat juga motor. Kenapa motor antri? Karena cuma satu saja yeah. dibuka. Hmm. Itu setiap bisnis pasti ada di antrian motor itu. Karena itu cuma satu saja dibuka. Seandainya dibuka dua minimal dua atau tiga, tidak akan pernah kita lihat antrian panjang motor di SPBU. Hmm. Ataupun apa namanya truk-truk yang ada di SPBU pengisian solar. Kasihan itu Pak. Itu menghambat distribusi barang Pak ke daerah itu.
0: Iya. Yeah.
1: Ini akan bisa menambah biaya dan menaikkan harga itu, harga barang di kampung otomatis, di daerah itu.
0: Iya, otomatis.
1: Iya, otomatis karena seharusnya barang itu sampai besok misalnya, tapi karena tidak ada soal antri lagi, nanti lulusannya baru bisa iya. sampai, itu akan menambah lagi itu menghambat distribusi barang itu. Bagaimana ekonomi melancar kalau seperti itu? Jadi tolong pikirkan Pak, jangan hanya katanya untuk tapi tolonglah apa namanya itu solar di anulah. Kalau memang bapak mau menaikkan harganya, naikkan saja. Hmm. Mau cabut subsidi, cabut saja. Biar sekalian sekali rakyat merasakan sakitnya. Hmm. Daripada disakiti setiap hari, setiap saat. Lebih baik sekalian kalau kita mau daripada Anda mensubsidi tapi setengah hati. Lebih baik sekalian cabut subsidinya Pak, naikkan solar itu sekalian. Biar ekonomi kacau lah. Daripada Anda menyakiti kita rakyat itu setiap hari antri berapa jam, bahkan ada yang bermalam di SPBU. Truk-truk itu, bus-bus itu, kasihan Pak itu Pak, distribusi barang mereka itu terhambat dan akan berpengaruh terhadap harga-harga yang ada di daerah.
0: Baik.
1: Tolong dipikirkan itu, tolong tutur ke lapangan melihat itu kondisi yang sebenarnya, dan tolong DPR, apa gunanya Anda di situ dulu DPR kalau Anda tidak bisa memperjuangkan apa namanya hal-hal seperti ini. Duduk manis di situ, duduk dengar diam, duit ada yang seharusnya diperjuangkan tapi Anda cuma diam di sana, mana suara Anda? Saya kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Juno.
1: Ya, lanjut tugas, saya selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juno di Barukang ya, Makassar. Oke, kita buka lagi line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di line interaktif 082133339440, baik di WhatsApp ataupun juga di line telepon. Langsung kami buka kembali sesi ini. Ya, kita masih menanti ya komentar dan opini Anda dari berbagai sudut pandang yang Anda ingin sampaikan begitu ya. Ya, 082133339440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi.
2: Wah, nggak ada kereba tuh.
0: Kareba baji-baji, kareba madeceng. Ibu nama Indah.
2: Nama aku lagi disebut di baji.
0: Dua kali baji.
2: Dua kali bajinya berarti baji mentong ini hari. Gimana tidak baji karena antrian di SPBU.
0: Oh gitu, langsung masuk ya. Antrian solar di SPBU akankah segera berakhir?
2: Gimana caranya mau berakhir kan? Kalau itu orang itu pengalanya itu kan banyak yang larinya ke ini kan, ke subsidi. Karena ini peralihan masyarakat itu dari ke subsidi, non subsidi ke subsidi. Ah, dari penyebab utamanya itu ya kan?
0: Karena dinaikkan harga non subsidi ya, ini,
2: karena dinaikkan larinya
0: terlalu timpang,
2: terlalu larinya ke situ.
0: Ya.
2: Lagian juga
0: logikanya di situ kalau Ibu Indah.
2: Iya, logikanya di situ gimana coba hentikan itu? Pastinya tidak ada antrian panjang. Ya kan? Pertama naik berkali.
0: Kalau kemarin-kemarin selisihnya cuma 2.000-3.000 ya?
2: Iya, sekarang berapa? Coba.
0: Sekarang kalau solar subsidi kan 6.800 per liter Ibu Indah. Dexlite 19.700.
2: Nah,
0: solar industri 25.850 per liter.
2: Nah, dari situlah kita Oman atau siapapun itu bisa berpikir, kenapa banyak antri yang apa? Itu karena dia pakai ini tapi
0: Pertamax cuma 16 ya.
2: Nah, itu kan kemarin Pertamax cuma 12.
0: Iya. Yeah. Pertalite 10.000 ya. Orang pasti ngantri ke 10.000 ya.
2: Sekarang kan Pertalite tidak naik-naik kan. Jadi pengguna pertama otomatis larinya ke situ. Terjadilah antrian Pak. Bukan karena pasokannya yang kurang atau apanya yang kurang, tapi ini yang nongkesu, ya kan? Jadi coba dihentikan, distabilkan, tidak ada lagi antrian panjang itu. Coba mana itu yang pengisian carken-carken berkeliaran, bertaburan di mana-mana itu lagi. Jadi gimana coba, Kandi, menyelesaikan ini tugas pemerintah ini, turun. Jangan cuma melihatnya saja gimana tuh, apalagi antrenya sampai ke jalan raya, kan mengganggu juga aktivitas lalu lintas kan. Jadi coba gimana, jadi kalau dibilang ini itu Pertamina sebenarnya, mau maaf ya bukan sok pintar, tapi yang saya dengar itu, saya baca tuh, tidak pernah kurang pasokannya dalam per hari, tapi yang ini yang jadi kendala utama itu dari nom ke su, ya kan? Jadi saya saja tidak lihat bilang mesinnya begini nanti begini, terlalu juga ke situ, tapi mau tidak mau harus tetap di situ karena saya ya merusak lagi kalau kita sudah lama pemakaiannya pertama beralih ke pertalite, itu kan? Jadi di situ, tapi yang berpikir kodong ekonominya sudah ini masa itu terus dibanding bedanya 5.000 mengisi 10 liter kan. 50.000. Jadi kalau beralih ke yang ke 10.000 kan dapat beli ini yang lainnya kan. Jadi coba dicarikan solusi gimana cara menstabilkan ini harga-harga supaya tidak terjadi lagi antrian panjang di daerah-daerah, apalagi di pokoknya jangankan di daerah, di kota lagi kayaknya ada antrian seperti itu karena kan hampir di seluruh Indonesia ini kan. Nah, subsidi itu non ke beralih ke subsidi, jadi itu yang penyebab utamanya kan, di bukan yang lain-lain. Jadi coba distabilkan di situ, insya Allah itu antrian panjang di SPBU di mana-mana itu akan berkurang. Mungkin seperti itu pendapat saya, karena saya alami itu bertanya kepada kenapa ini, karena mahal Bu, jadi saya pindah ke situ, ya kan. Jadi coba dibayangkan, jadi disitulah penyebab utamanya, bukan di lain-lainnya, bukan karena pasokannya. Walaupun ditambah pasokannya dalam setiap hari itu ini, tapi kalau harga tidak stabil, non-kesup itu tidak distabilkan, otomatis tetap dijual sepanjang tahun, sepanjang apapun itu, tetap itu antrian panjang terjadi di SPBU-SPBU kan. Itu pendapat saya, saran saya. Makasih Kak, selamat bertugas selalu, sukses terus, RRI juga tetap jaya di udara, dan tolong juga ini dimasukkan, gak tahu bagaimana cara menstabilkan itu SPBU dari non ke sub. Makasih Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah di Sopeng ya. Oke, penstabilannya gampang ya katanya nih. Nah, mungkin sama mungkin dengan Pak Jono ya. Ini kan karena masalah selisih yang sangat timpang, jadi orang pada lari ke situ. Kalaupun memang disubsidi tapi tidak ada barang, ya mending dinaikkan saja harganya katanya. Baik, terima kasih. Ada siapa nih di belakang nih? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Salam, dari siapa nih, di mana?
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Kasih kecil dulu radio tadi belakang itu, karena monitor tak double nih.
3: Apa namanya?
0: Iya, dengan siapa Bu, di mana?
3: Karena panjangnya.
0: Iya, dengan siapa, di mana dulu?
3: Antrian.
0: Halo. Oke, Bu Handayani. Silakan komentarnya seperti apa Ibu Handayani?
3: Ini yang saya nukan, karena antrian panjang di SPBU sudah menular sampai 1 kilo.
0: Mengular ya, mengular.
3: Masalah solar. Ini yang terjadi di Kota Parepare, banyaknya kecelakaan satlantas akibat antrian sudah berapa, sudah di atas 5 itu dari satu SPBU, sampai-sampai anak kemenakan kami yang antri di SPBU itu sampai 4-5-6 jam itu sudah juga kewalahan, kecapekan. Antri saja di SPBU lamanya. Jadi mana dia kelaparan, kalau dia bawa barang ke daerah pasti positif, barang itu sudah terlambat datang,
0: terlambat.
3: Harga di sana positif, orang naikkan karena orang mau beli, tidak ada barang. Jadi kalau pemerintah mengatakan kapan berhentinya antrian di SPBU, tidak akan berhenti kalau tidak diserahkan harga
0: subsidi dan non
3: subsidi dan non subsidi. Dulu kan tidak ada antrian karena tidak seberapa beda harga
0: 2.000-3.000 lah
3: dengan non subsidi. Sekarang kan beda lebih 10.000.
0: Iya.
3: Jadi bayangkan saja kalau memang pemerintah kewalahan untuk harga subsidi, dinaikkan saja Pak, supaya rakyat juga tidak menderita. Karena apa gunanya pemerintah menahan harga barang subsidi tidak dinaikkan? Jadi itulah antrian yang tidak berhenti. Jangankan di solar, jangankan di Pertalite, jangankan di SPBU, di Pangkalan juga demikian. Pangkalan gas LPG 3 kilo itu kalau neman sudah kewalahan Pak, masalahnya tidak lagi bisa pajak tidak bisa lagi membantu perekonomian pejabat-pejabat, dinaikkan saja itu harga supaya kita yang tidak ini yang bersubsidi itu sudah merasakan bahwa harga sudah mahal, kita harus berhati-hati. Tapi biar mahal Pak, asal kita ke Pangkalan gas
0: ada
3: rumah tangga ini ke Pangkalan gas ada dibeli, saya rasa itu tidak. Daripada kita capek pulang balik naik ojek, ongkos ojek, kalau saya pribadi Pak, pribadi saya ini ongkos ojek ke Pangkalan 10.000, mencari 10.000 saja satu kali keluar, pulangnya jadi 20.000, sudah harga gas itu Pak.
0: Iya.
3: Satu gas. Jadi kalau dinaikkan 40 atau 50, asal ada kita dapat di Pangkalan, kita tidak mengomel. Tapi ini masalahnya pemerintah juga yang tidak menaikkan harga subsidi. Kenapa selalu mau disubsidi rakyat yang miskin, sedangkan pejabat tidak disubsidi? Coba ketanya di balik, pejabat sekarang disubsidi itu barangnya, orang miskin dinaikkan. Kita mau lihat bagaimana nunya Pak, supaya itu tidak menderita rakyat, penderitaan rakyat, penderitaan ibu-ibu rumah tangga, penderitaan supir-supir mobil yang penghasilannya tidak menentu juga, itu tertahan di SPBU, tertahan di rumah ibu-ibu, tertahan untuk membeli gas. Nah bagaimana caranya kita makan kalau tidak ada gas?
0: Baik.
3: Apalagi sekarang musim kemarau, kita mau masak kayu kita sudah ketakutan karena api. Kalau masak kayu itu meluas-luas, terbang-terbang. Jadi kalau terbang apinya, apakah pemerintah bisa pertanggungjawabkan itu?
0: Baik.
3: Perlakuannya ibu-ibu yang masak kayu. Jadi tolong Pak, dinaikkan saja harga gasnya, harga subsidinya, jangan selalu subsidi, jangan selalu mau dibantu itu orang miskin, biar ini orang miskin mati kelaparan, jangan dibantu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada Pak Ahmad Arjuna ini ya. Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bukan Pak Ahmad Arjuna.
4: Iya.
0: Baik.
4: Nah, ini perbincangan bukan Pak.
0: Ya. Iya, di penghujung ini.
4: Belum sudah napa lah ini.
0: Oke. Akankah antrian di SPBU segera berakhir ini? Kalau menurut Pak Ahmad Arjuna seperti apa?
4: Akan berakhir ini sementara kalau mogok.
0: Kalau mogok.
4: Karena
0: yang mogok siapa nih?
4: Ini merupakan.
0: Ya. Yang mogok siapa?
4: Dari Pertaminanya tutup sementara daripada setengah mati orang mengantri dan karena begini Bung Arpa, ini kan ada semacam bisnis ini Bung Arfan ya. Ya. Jadi susah ini di ini kan dihentikan ya. Mungkin saya tidak menyalahkan pemerintah, saya Bung Arfan. Mungkin pemerintah dari sana sudah cukup stop, tapi kan ada permainan dari pihak Pertamina dan onco-onconya Bung Arfan. Ya sekali lagi mungkin ini saya apa namanya? Mungkin lebih perlu pengawasan Bung Arfan ya.
0: Pengawasan itu yang benar-benar ya.
4: Oke. Okay. Pengawasan di sini di
0: pengawasan bukan yang pengawasan
4: penimbunan kar, garis sehingga di mana kah ini kan beda sekali subsidi dengan subsidi.
0: Iya.
4: Orang kan selalu cari untung ya.
0: Hmm.
4: Ya, ya. Ya mungkin demikian Bung Arfan.
0: Baik, terima kasih.
4: Yes, ya, siap ke semua ya. Sabar ki mengantri. Kalau sampainya berakhir tonji itu.
0: Siap, ya, ya. Siap,
4: ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar di manapun berada yang sudah bergabung. Beragam komentar opini dari Anda sudah kami berikan kesempatan untuk menyampaikannya. Sebentar nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah untuk menyampaikan warta berita. Selepas itu nanti akan lanjut lagi Makassar menyapa pagi ini. Dan untuk pembahasannya nanti bersama narasumber-narasumber kita pada pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah terkait bagaimana panjangnya antrian solar nih ya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Saya akhiri dulu kesempatan pagi hari ini. Saya Arfan Yusri dan juga rekan Syahrul pamit. Kita akan bergabung nanti dengan Pro 3.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang.
2: Di dalam waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
2: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
5: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.